0: pasal topik meja ngopi tak Anwati berkait dengan pasal kede agi barangan adi kami kurang sihat agi berata kede terus di klinik dia dapat ke doktor pak agi gabringan tak adi nang ada har meket nisi tada
1: ayo kecik-kecik saja kai taruh lah kai serius lah
0: terus buka Google buka internet
1: Mr. G ni kan ChatGPT pandai-pandai hidup ya
0: seto iji kami nang meket agi dia nang petua nok pin asam Jawa
1: ya
0: kas lagi agi dengar iji
1: ada mangla batu hex
0: kas lagi bagai dengar mas sam petua adi agi beringan tak suba hingga si bayu kami ime melarat sengkrek nang kak idi dapat dengan doktor
1: baru nak klinik baru tempat nak klinik tapi memang ada pedaannya kena sungguh memang bahaya lagi lah kan kayak tempat nak farmasi tempat nak klinik ngin iti memang ada anda benda beken nanti ada kepuan lagi ya ngin tibu kita manusia beken-beken
0: betul
1: nanti body kita pun kayak sama
0: kas nega nang perenggan tak super kita sama sungguh lagi kedai perenggan disit pak antibody kuat. Jadi kita ngira di perengbaga pak antibody kurang.
1: Jadi
0: kita bersama dengan tak di bersama telefon tak sesat nanti ngah tak sesama kerakar. Hello.
1: Patut.
0: Dalam dengan tadi mereka pari dengan dahil di nombor 2000 main 4200 main
1: 650
0: kasih lagi ni komen di Facebook WFM dia bisa mengah Henry Bali ini selamat pagi topik jam ngopi ainang okey.
1: Wat babai do sehat.
0: Wat babai do sehat ataupun mondam. Memang aku raan di klinik jumpa doktor.
1: Terus di klinik ya?
0: Terus di ke klinik.
1: Hati
0: memang dia main-main je.
1: Okey, Wan Sadir pun beda menang. Biasa kalau sakit, kai nak mikir amuh kuana lah. Tak fikir panjang. Terus di klinik. Cek kesihatan
0: betul.
1: Supaya dok juga ubat ada nombor tinatap pada doktor. Menek lagi ya.
0: Ramai AG kami biasa kami tamaket kadang-kadang naman kami tamaket memang akan terus jadi nemban gangguan tak mendam.
1: Ya, tanda-tanda.
0: Tanda-tanda. Kan sebagai kakak nanggi berata di tempat jangan ni nang dehar nok pin rimu kan.
1: Petuan ya.
0: Petuan. Nok pin rimu kan. Nok pin asam Jawa.
1: Asam Jawa.
0: Ayuh. Pas betul kami tadi ke klinik kami tak meket sungguh kan nemban gangguan tak. Tak ni doktor yang tak uri adi si betul if limun ka antibiotik
1: antibiotik tapi antibiotik pun kena sebar lagi lah kena sebar lagi
0: so deskripsi so doktor
1: betul
0: jadi mai hangat subah-subah di ka klinik di ka farmasi antibiotik
1: mati dok tanang mari okey
0: itu sama dengan tak gigit telefon tak isa sanan mati. Hello.
2: Hello, selamat pagi BJ 22.
1: Selamat pagi.
2: Dengan topik ni entiti.
0: Topik ai kamu ingin di sehat ataupun mondam. Ingin di terus ke klinik ke ataupun dengan suba petua-petua dia.
2: Pido, memang ko di ke klinik ge.
1: Ya.
2: Bak de tan, masam em kod bagaguak ni monat ndo BJ memang en de tan.
1: Ya, betul.
0: Sebab doktor memang
2: ni sarang dengan dua dia yo.
1: Ya.
2: Terima kasih ni gedo ingan di dua sebab ngena topik ga titi cukup bagus lagi ko bok e. Terima kasih dengan.
1: Ya.
2: Selamat pagi dua ingan.
1: Yo, selamat pagi.
2: Ingan. Bija kopi. Isteri yang ingin terima kasih ada ingan, hormat ingan dia. Aku ingin ini ingan mengin ceramah di Indo di adopt and main.
1: Yo.
2: Aku memang ku wajib ku di ka hospital sebab temu janji tu ku kelanda rupu tolu genyam onap di. Di seorang setiap hati no sebab walaupun umur menyembah kira nyembah maka menemukan problem memang menyembah hati no
1: sebab
2: kejaganya diodopnya jaru onak enggak go waru diodopnya sebelum hujan sedia rekin payung dia manubat ulikin nyana
1: iya betul mencegah lebih baik lah
2: iya benar. Tak pernah punya memang ebi gaut yang mendika klinik di tanun nodop di dokter.
1: Yeah.
2: mesti ni nang inganti ni sehat ke kau ke dinang inganti kau ke mak karik nang karik ubat soboi ya mak jahat gimana tu ubat darah tinggi tu kencing mani kestro cuma kena aku tu mau dikuman ubat kestro yo boh melaju ke orang sana mungkin ne kuman batnu laju kumisi kuman batnu DJ beri kuman batnu tu aku punggua kurang hebat bakul adonin ya me dia ngakuat bergaut tu nyawet ini yang ingat di tebonan ini yang ingat memang di kau cupiah bi ini ubat cup di mono
1: iya benar ya
2: pikir nega umurku taruh pun lima ke umurku mau aboh dah tinggi pak ngambil malah aku pisah iya
1: paduh
2: aku meman ubat dah tinggi no adit mau bergantung lagi ubat dah tinggi dinginnya dok aku mana pakai pabrik bah ini adon yang jadi produk jadi ada adon selamat dia kau kena demai
0: iya benar pak giginya atal nang saman ubat darah tinggi sekian tuit ya noman baku puang lagi
2: Padahal nang ubat nang ngelamat aku. Cuma di ubat nang ngelamat aku tetap dorek kapisan kapisan biji.
1: Iya.
2: Nore nak aku mau puan mak gaya aku nang masalah ke obo onam di watino mesti kepuan ya biji yang aku ngomong.
1: Mestinya ni nang dokter.
2: Iyo, di nang ngante memang bonang.
1: Iya.
2: Terima kasih nih gadang nyanyi
1: ya. Iya, iya.
2: Terima kasih ya. Main lagu smoking ya.
1: Lagu smoking ya. Okay, Elis.
2: Boleh?
1: Iya, lagu remix do to Elis.
2: Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih. Anda kan ngepas kurang dua biji. Iya,
1: iya. Iya, iya. Benar.
2: Terima kasih. Tolong ini sehat.
1: Iya, iya. Atau
2: henti. Puji Tuhan.
1: Iya, iya.
2: Okay. Bye.
1: Bye. Yeah, bye. Terima kasih.
0: Kasih ane tiga dengan tak digit telefon tak pak isesan nanti je. Nak kami tu sihat terus di dapat terus doktor. Bang sebetul je. Kami datangkan tiga hikrat nang umur so taruh perima sawa.
1: Perima ya.
0: Uri
1: darah tinggi.
0: Darah tinggi. Kasih lagi nang sebayu hipat nang tapi darah tinggi. Ia kakai mujib. Kakai mujib. Jadi ku sabah nang je. Kami dah yang tiga mancah lah. Kami kakai mujib, kakai mujib. Betul tu ia fikir negatif.
1: Bukan fikir ya.
0: Bukan fikir. Mesti fikir pasar anda misteri.
1: Mistik.
0: Jadi kamu ingat kurang sehat ni mu nanti kena terus di kak klinik.
1: Ayo, apa terus mikir mistik ya? Misteri-misteri sehat.
0: Ya, betul.
1: Sebab itu nama zaman moden.
0: Amai lagi pikir kembali berpikir negatif, pikir nang ada mistik, ada misteri, terus di dapat dukun kan
1: bomoh ka, dukun ka pawang ka. Aba.
0: Bahaya
1: raya.
0: Kita bisa
1: mati. Mati bukan anda mati dengan.
0: Okay, dengan tak di sama tak. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi mami. DJ Andy dan DJ.
1: Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Uduh,
0: rami.
1: Wih, rami.
0: Semangat.
2: Aku tengah drebawil belok kiri kanan pono buka dua panjang.
1: Wah.
0: Dah kisah ingat mua.
2: Kan DJ hajar nak aku bapa naik tak belajar. Jadi aku belajar dan aku cukup sampian nanti tak terbang. Iya. Nah, aku belau aku ti.
0: Iya, taya taruh dah. Wah, lagi ingat ngaji topik pagi ti?
2: Bagus. Ngaji topik ingat cukup kau nak.
1: Iya.
2: Bagi sumuk lah kalau aku lah monap dapat tabik lah aku dari obuh onap menenangnya kadak dengan gastrik lah ini lah tiga gaut lah ini lah dari tabik kan tiap maaf lah tepat tepat mudah-mudahan dari obuh masa aku mau modut cunguh in ko inam dua taruh onu dari asyoknya man memang selalu ya mokap di tahan kadang-kadang jamat min gawang-gawang kamu in ko sendok kondok uwe malah nang begaruk puan nang begaruk DJ
1: Adi lebih galung.
2: digaruk no ingan mit ambuak ta paling ayuh do ingan siput tiin na priok na ngamit do larak do rusak ada won di gelombang do won di kolam sagi do won do won na tolun le
1: sagi do
2: won ya sagi do won na tijuk ujung ujung ujung no ingan sina setiap koyuh demit ingan na tiang pete pete ingan papah ingan sina do nang tak aku sehat ada aku takut demam tak aku mau ku aku lika sehat ya engko ningam siput ne ingan mona galua ju le ju galua de pagak pagak de sindo ibu no itu he galua ada alih ni
1: ya
2: galua ada pagak no ni siput ne pabila yang mau masak dia ngan mami cukri de pari amu ambuak na tengan mo asali ambuak na ding apo nai ya goruk mana ingan mo nakit ni it kai klip ko ni ke tanya mano tu pakai selimut ujung tu na no da ayuh no ni mo guru dah ngamit baku ragam besit no tanya mo karu piit no tia piit no mo bongok cipua tia ko tak nyama mo bisa bau gonana no temas tiek mudah semang memang piit no bu pun pot poit pot masyom syogi dah
1: Aduh.
2: Okey, pakat otot di seorang ruah dia, madaram tengah jam. Lepas tengah jam, ia mau piin nama modu, dek karutnya tiak kedaknya mamuh nanti ni. Mekanya ruah, tiak mogi tengah jam kanya mamuh. Mesti beransur pulih sicit dole tiak sepeda suk kota omiat debunyo terus. Terus sehat buka duh katakan itu, tapi terus agi laat mokat tunggang mokat laat nyaman watno tung tung sumuk re aku selalu nai watno tu anak ko de dio anak bayung ku no di modu cepet tui aku mau di kemiri kani aku mau pak ku begarung aku dak no rasu tunggang le ya penomon ngajaran lu di kanduan lu tunggang ya mun
0: iya sama kada kada nyangnya sauna lah do
1: sauna
2: ya, aku ne, moyo sekalu onam de bokot ne, dok bodi ku kombut nanang nya klinik hospital memang ku di pak. Tetua na memang ku cinta sa ku alit ku nae.
1: Iya.
2: Syukun ku mau do dok no ge mesti ku mamuh wa no pakai daun koyu tuk tuk tuk tuk daun koyu no. Dok mau siput ne, ku mau posatnya dah amuak mesti ada begarung de buratan no tik mo nak selimut atau apa-apa de tu no. Aku mau dak ya begarung dak ngono kalu piit no kalu kalu kalu nya ingku nang. Pernah dia sehat, dapat gua dah.
1: Iya.
2: Tak mesti lah mak ya komut benangnya bayar teru-teru, dengan no ya muak-muaknya mana. Mak ya komut klinik, no paling paguh ni ya puan ini anak atau kalau atau naik no untuk ini nang, no untuk ini no sejak. Kerana nang DJ tu, petua,
1: petua.
2: Iya. Petua subai, no kre.
1: Iya.
2: Bagi sembuh kre. Padiknya naik wak noti aludin tunggang dari bawi bela lagi.
1: Iya. Bala-bala lagi leset dengan dok.
2: Iya. Sebab memang no petua le, pokok petua le pokok le. Dan ngak ku dah YouTube bogo. Nak kunyit le, sholaya le, the one on it. Ini ada di kat no. Ini ada masuk Sina, nang sirih Sina, nungguaknya paguh. Bahkan aku nunggutang was-was aja. Baik nungguku sobat.
1: Iya,
2: tahu ya. Dari YouTube, nunggu bogoknya nungguak wakna DJ.
1: Iya.
2: Pak Ido yo, ada nungguak aku nyajak ayo show. Tah-tah yo nungguak ajak ayo show. Dan nyangat tau lu, kali nungguak aja taknya buka.
1: Iya, bahaya dong.
2: Iyo kali nyabuk nyalu ti adi hospital. Oni demanmu inya. doktor mana aku mau coba suplemen titi de tanon de nanya ti de tumbok yang bawang mana. Sorai kan. Di mana aku tak pun lewat noh mena tak ada komplain lagi.
1: Apa marah dokter lagi?
2: Iyalah. Ngomong lagi ina ingat ingat nang noh jadiin ubat yo ina nang.
1: Okey, terima kasih okay. Ya sama ya Yogi telefon kami pagi.
2: Ya, DJ, untuk lagu je ya.
1: Ah, lagu ni.
2: Lagu semakin nyama makin sayang no joget ni so si yo.
1: Oh, joget makin nyama,
0: nyama makin sayang.
1: Petra Bang.
2: Yo, thank you DJ.
1: Yo
2: yo.
1: Yo
2: DJ. Aje.
1: Dadah.
0: Yeah. Okay, sama Semuglinas.
1: Semuglinas.
0: Senang. Ya, subah sedu dua hiji. Kami dia sehat di klinik. Kali pas anda subah dengan petua-petua beke.
1: Selalu meretarut nak kuat nak. Moga bila dawa-dawa binaca na dawa. And semoga aku pagu. Semoga aku sehat. Ke awas terasa tu dengan. Semadi saya nak ni nugat-nugat dawa and pete-pete.
0: Pas betul hiji. Ya, nyebet-nyebet. Kadang-kadang lagi dah nang. Apa miyu tati ini satu dong.
1: Ah, ya, betul.
0: Jadi metik sarah i. Kami metik sarah i.
1: Kaya salah. Memang. Kalau dup sebayunya uri ke ubat ke sen pun boleh lagi. Semoga aku pantas sehat lagi mengenai. Macam demi baca.
0: Betul. Pak kami dah beken tengah je. Ayo. Ini basah je.
1: Ini je baca yang kayu kan.
0: Basah je.
1: Ayo kepo anak dup di tengah kait sehat, mudar, semua-semua.
0: Betul.
1: Okay, Zal. Ada dengan kita ada beken.
0: Sama dengan Tavir ni kasih tentang... Asal pagi, sopreg harap sopreg tak sehat. Nam ratan kerem setenang amai rek jen, meran rek jen. Ina kami aku kalau dia sehat memang ku tanda dia sebab dia pang serius sebab dia akan buat sadik mana siapa bergaut siruah dapat doktor kecuali meteruk baru dapat doktor. Pang Madin berde sehat memanglah dapat doktor berang-berang man ubat.
1: Appointment lah.
0: Appointment.
1: Okay, Augustine, Etijah menangkan aku terus saja di klinik dengan selalu berdoa nyungkak berkat tempat. Semoga kita sehat kon.
0: Okay, terima kasih berdengar nanti bersama. Ya, sesat nanti tetap cuding dengan lagu pertama bersama dengan Alolo Pengcoget Abu Ngepayong.

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Apa bersama KAD YFM di drum segmen ya makat ke muhas.
2: Mijang upi.
1: Mijang upi ada meting kupi.
2: Hanya kupi tapi ada meja.
1: Amai tak kelakar-kelakar ada.
2: Kelakar saja sampai pukul 3 pagi Siti. Ni jam saja kita ada jugon untuk bagi mijang upi kita ya. Okey, Azal dengan ti ada Nurul Atika menang. Ayah DJ Wang menang di klinik. Di klinik ada misi kena. Doktor pun ngecek ni kena madep. Jugon nak urik dia sesuai dengan kandam adep sen. Pak DJ wang doktor ngecek tiba adep beli nyap kandam ku wana. Pak Jin neput inya ada panai. Panai ni
1: lah.
2: Panai maca ya. Tidak dapat ku kongsi ya ku wana. Saya masuk Nur Atika ya. Okay, Nur Azira menang. Komen aku lah DJ, kalau aku demam atau kait sehat mesti aku ne klinik ku wana. Kerana terus ne klinik dapur dengan doktor nyungka uri nyungka preskripsi ubat dah sesuai betul. Lagi ya.
1: Amai hati ni geso nang tak kena ge tak sama ge di ka klinik kisah tepuan ni ka andam di agi dan perenggenan tak limun tegan nur atika te jahe nang kami di ka klinik meting ge doktor nang meting ge andam i ka di dapat daya ali pandai
2: ya yeah. Pandai maca
1: pandai basa
2: pandai baca. Dukun lah kau na, sen mah. Tapi bak lah, pagu lagi ni doktor.
1: Tadi ke klinik.
2: Ayah.
1: Mereka kadang-kadang, gig kami tadi ke klinik, anda minta, dia dapat doktor, dog ngata, dia dapat dog, puan pada doktor, pakai, kadang-kadang pada di ke hospital.
2: Ya, hospital tak ya. Rujuk pakar.
1: Rujuk pakar, dapat ke scan.
2: Ya.
1: Bagaimana dengan, nang tak, pemersa-pemersa, dia lebih terup dengan, dapat dog lai. Ayah pergena tak. Okey, tak bersama dengan
2: pakar-pakar, bila doktor. Doktor-doktor ya.
1: Bisa bagi dengan tak dikit telefon tak isesan dan dua hati. Hello, selamat isesan.
3: Hello, good morning.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Pasal doktor dia. Ti muka ada tentu sehat. Nekuti pun lama. Menik lah agak gastrik lah selalu. Ti kepada doktor kenuti menurut meminting sekeceku.
2: Oh, cun lagi ya.
3: Angelin dengan Etrola jadi doktor. Menggini iklan Magret kan ngecek lucu lagi jadi sena si Josh. Senu kira keping iklan dia taro pasal menop ya doktor ya. Bagiku lah kalau kenop si pepet mengti kepaya lah uang mungkin tu mungkin mau coba-coba lah mire ore pemasi itu mire mire lagi mengkungenun ada kosku mana buangku mungkin suka ampung begawai Allah cek-cek dah lah hampir kanang kebus lah kenop gefrik saya ada kos pomu ya
2: ya dugal
3: kan kawan jenis saya loloi kasih kena ya mabujuk kuseni jenis baboy jenis mana ya. Bayu kumaan masuk kemin beli juga bujuk baboy mana inyok li sihup ku aduh untuk kenop gefrik ya kaya dapat maan inyok tayo mau bisa-bisa lah tayo aku mau maan inyok maki kucing aduh teku okay gastrik sih terus lagi lah 100 lah kagak tapi maan untuk ni bukan pagu lagi lah okay lah mengkenom do pepet aku kaun kenom doktor apa menjelin mati kalau doktor semua morning megau gini jarup aduh dum ada imuni kadapti media nga aduh beli kepikir dap mau suntuk dap uang dap mau undang bilik doktornya cuma mau mikir uang ngomit jarum kan ni ke relax aduh nama ngopom gini sen kisah daya dap saya kaya lah dap kautnya jarum ti si kita ku kaun pom ya aduh mati tiba-tiba ngebot dap nagsipital maas dia nama ini nanti dega ini tapi ya, aku mau masuk komplik nenunya pun dok sip klinik keutku, atau penambahan belau kiri si mana kamu, tak kok bina lah pagi.

0: ngempat temu tu una ang hospital lagi tak mengenal yang kali je lini yang benar ya
1: ya je
0: tapi di bawah dengan ini kau sebut kau nak
1: ayo saya ni mah
0: tapi bawah dengan ini binaca di bawah
1: binaca ayo ya
0: ina muti mata aku pagu dia nak sebut bawah muti
1: bawah mana magu ya
0: ya lah nak jadi nampi tetap nak bismillah
1: ayo ini benar lagi ya.
0: Si Edna nenukai ku dapat topik nak hinda ku keping beladet nak minta lagu puli dua kenangan ku lah lagu nak pertama kali cinta ku ke kampung mongko sen ni ladari nak suka umu dap lagi pop ni nak do asal nak first time cinta pasu musu mezun amzah tipom ya. Tahu menangis cinak malu ngan saya panai pejap-pejap lah pulih nak makan muka nak pulih kiri dek boyfriend nak pertama dek buangit serono lagi dek gipo nak beli buah hati agak aku nyebut lah bon nor asira sebo
1: nor asira pon ya
0: nor asira lah siap nak berarti ni dengan mang punya meyak nak bela nanti jenis bela pagu-pagu bela kuat nganu nak baboy nak uno kapos baboy kasiang bisina nanti keturunan siangku tapi nanti mau biasa lah ni mau menukirengi agak nana mau tukar dayung ni ngabang yung ngawas temengen nakinya tip om aduh jauhin nanti kemenang yangku ni gipot nyameno cepat-cepat bina ambil penuhnya oh timongon cepat lah laku senyum keping-keping gaje ngeneku nor asira salam dengan lah nonot manak bedeput wemeku pagi dah senang bedeput dengan nor asira jaga kakiya mu ya no ya pagi berawai gak nonot reminku salam nonot tayuk mana dengan baboy bakal dia mau ya jo ya kap tutu mana dayuk mana dengan baboy mana amungko semua lah warga memungko si keping
1: saja
0: lah kan senang mengambak lagu kau ya cinta palsu sen meju namda ya oh dek tu mungkin tip time you beban ada duty tu mungkin kita adik
1: tahap
0: kita jadi lat bye bye thank you ya bye
2: okay
1: yang boy
2: yang
1: boy ya
2: ina bayu di klinik dia kami me tero di klinik
1: so nak tero nak na klinik di mati doktor perlu jarum buat
2: okey dah sama dengan
1: doktor mana sebarang nak perlu jarum
3: hello
1: selamat pagi
3: selamat pagi
2: selamat sesat
1: selamat berpagi
2: okey kita dengar bincang ngupi tanwati
1: ya.
3: Aku saman kau sebab aku di sebulan tadi.
2: Oh, ngupi-ngupi nanti.
1: Ngupi.
3: Ngupi-ngupi.
1: Ya.
3: Ngupi.
2: Okey, lagi topik tak anu hati pasal kami tak kurang sehatnya. Yeah. Kena di terus di ke klinik ataupun dengan resuba di petua-petua. ataupun di...
3: Oh, mana kau?
1: Ya. Yeah.
3: Oh, kena ke topik kau pagi hati. Sebetulnya aku klinik aku memang aku kat klinik dengar aku ni ada hitung sambung aku dah pakai petua muni tu pun ni lah ada aku mesti di kat klinik dia cek sebab aku dah gini high fever ke typhoid ke malaria ke kolera ke mana sah lah doktor
1: betul
3: nada bisa terus dekat ni. Manyah tadi manyah kami tunda dan manyah adalah ka pakai ke karup.
1: Betul.
3: Sebab pandah madi. Mun anda madi, ayo dia anda mau minda order. Ayo mun anda mandi madi. Mana manusia aja memanglah ayo aku sabar. manusia aja ayo bagi amal saya di karup.
1: Yeah. Betul. Di mistik-mistik.
3: Ya, kemana? Jadi madin, Dunia moden madin, ayah dia dah mena. Dia dah mena.
2: Betul.
3: Tu dengan tak tak pakai ya. Ane ada tu ni pakai tung doktor ada. Sebab pak madin anda bergede ayah tung doktor. Anda berdiri ane ya. Dia kayu karam. Dia kayu karam. Nak mesin ada daya di berkenang lah. Aku dapat. Sorry ada dah pakai kayu karam mana.
2: Ya.
3: Kena kena ada tak mengesahkan anda tak na doktor. Sama ada ayah confirm mana nyam tak ada ada kami tak ada ga high fever ka. Anemia ka, asma ka. Pak kami dia pakai dukun. Ana dukun temberang lah.
2: Ya. Ya sama mun cerita pak belalang.
3: Ya, dukun pak belalang. Memanglah dukun temberang kan.
2: Ya. Okey, hujan ke di seburan mandi nanti?
3: Hujan. Berdebu.
2: Berdebu.
3: Aku dia, berdebu. Aku dia di ke anak-anak di ke market. Kamu anak no pakai merde ada lepa ada dia ngopi
2: dia ngopi ya. Okey, terima kasih ya Mr. Desem.
3: Aku angin selama ka angan di dua di sedang berkonti mading ngan DJ NG dia.
2: Ya.
3: Ha, kena bala. Bara DJ tadi beken kau punya bara geng Allah kau punya bara pemain apa nak radio station tak di bara kan dua g di online sure ka ataupun net na komen kau punya saat ingin selamat isan so harap sopre di dalam senang kak damai.
2: Okay.
3: Bekangan main lagu Ruru Hatinku. Sebab hatinku lagi Ruru Hatinku. Kini sujet nanti.
1: Ayuh, anu jod lagi Ruru Hatinku.
3: Ayuh, bahak pun begorot bah.
2: Ya, bahak begorot.
1: Ayuh, bahak susah seng lagi ya, Mide ya.
2: Okay, bye. Mide. Jadi kita ni nangga kamu ia sehat terus di klinik.
1: Terus di klinik kan?
2: Ya. Pada saat masa. Betul. Tapi memang kita nang biasa iku ke klinik senang.
1: Ya. Cliff pemenang komen ku lah topik pagi ti. Ku akan terus ke klinik ataupun hospital. Atau dengan lagi Jackson Boson penyanyi kita menang kalau aku di ke klinik meet MC selain so ubat MC pun di so terapi supaya dapat relax mana lagi ya. Ngin nanti bu kita memang kena dapat kita push terlalu murubina ya. Jadi kita perlu rehat MC
2: betul. Pak
1: bas barang meet MC lah.
2: Penentu kena tabit MC ti betul-betul desehat.
1: Betul-betul kaya sehat. Dok nesah beda doktor. Doktor desah lagi en.
2: Lagi dengan tabit MC
1: saja-saja.
2: Mija ayo desehat pagi atnang anu ati mit MC.
1: Ayo. Kadang-kadang dengan mana beken nya nuna sehat kah? Beken nya nuna buka main lagi nak natau dah. Tiba-tiba anu ti kaya sehat. Tapi en mah badan ataupun tubuh manusia dikait.
2: Ada sama.
1: Ada kait dapat jangka. Ya. Tiba-tiba kadang-kadang anu-anu ada sehat, mati bingara ataupun lemah tanu CN memang nak mungkin dok saga ujat ka ataupun betul. Mungkin dok angin ka.
2: Betul. Kas nega ji kami nyebut pasal ujan ti ji. Mari tadi kami tinggal kami lagi berdengan tak di meningkat umur.
1: Betul.
2: Dok ujat sit ada
1: mengedapat. Sama lah aku dengan Hazel lagi. Kami dua Hazel sama. Kalau ni titik dua titik ujan de bubung ba akka memang
2: neman bak
1: terus menembak ak kami dua
2: kaning bak bigorot
1: bak bigorot lah bak beringku lah
2: pangmaya kapang bak bigorot tetap gata di konti
1: tetap lagi tetap mengini pun tetap lagi guna kerja kami dua ya.
2: Okey, sebab tak bisa bahasa dengan komen dengan tadi Facebook, terima kasih yang beringat tadi sama di Facebook kata pucuk dengan lagu pertama tak bisa mengapa Patrick Debeck joget makin nyamba makin sayang.

0: Ya, Ragu Pranta bersama Adrian FJ.
1: Ya, Adrian FJ tu bersama kita ya. Ya, selamat pagi nak Adrian FJ lagi Joget My Darling. Dah pagi Siti. Terus rancak lagi. Rancak raya kun.
0: Oh, rancak raya. Hati ragu, baru Ragu Joget My Darling bayu lagi nang Vesta Dembak.
1: Vesta Demban lagi. Men ada lagu de beken nah. Buat rancak-rancak lagu nah.
0: Okey, tapi sama dengan Angelina Lin J.
1: Ya.
0: Inang kalau sakit biasa aku makan uri tahan sakit saja. Tapi kalau betul-betul kait tahan baru nak klinik ataupun hospital.
1: Iya, betul lagi. Ada demagau cara makan uri taya. Pang ni pun tahan sakit painkiller ti, kau boleh lagi selalu amal.
0: Betul. Amai painkiller ti kadang is jenis uri di nang tak kuat.
1: Ah, betul-betul kuat. Sebab memang untuk tahan sakit. Lebih betul. Lagi anda betul-betul groomer raya-raya. Betul-betul mendam.
0: Anda mandi betul-betul tak ada dapat tahan.
1: Ya, baru makan tahan sakit ataupun baru makan painkiller.
0: Kan sebenarnya lagi gerai berdengan tadi kami naman jipa i.
1: Ayo.
0: Man painkiller. Naman jipa man painkiller. Pas sebab kami di klinik mesti doktor gimbut dah jipa.
1: Ayo, memang. Tapi en mah beken dah mandam beken doktor bot. Selalu pun en. Sebab ni semua dah berjangkit. Kan uhat kan uhat satu dah jenis babak kita. Memang nak akan berjangkit ketik. Kau tahu lah aku mahit lah dah sabu lah. Betul. Segat lagi.
0: Kerana jipa neman turak tak sesebaik. Menap ke. Ayo. Atak ti dia puan sebetul. Ya, doktor lebih sedikit puan.
1: Tapi Zal, en mah kalau dia nampak doktor boleh nak pada kain mandam. Tapi kalau dia ni
0: meruang masuk klinik,
1: luar masuk klinik boleh nyot-nyot dengan aduh. Tapi kadang-kadang kan bukan sahaja mandam jipa, mendam dedah. Dedah kita pun boleh lagi dok jangkit virus lagi ya. Ngin mendam masuk jipa si en boleh berjangkit. Jadi si en pun ni masuk bahaya lagi.
0: Betul. Kadang-kadang naman jipa ti agi ge nang ta andam jipa adik tu dapat main-main. Mesti tadi ke klinik, mesti ta ditinggal kadang-kadang agi naman jipa pak sebetul agi uat tak adi nang ya, tak menap.
1: Saya memang ada lagu menang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Pak baiklah sakit gigi. Bagi aku menang mah, menang jipa. Sebab mana nak bersambung nak uhat tu semua betul. Lagi kan.
0: Amai sindak nak uat bahagian bak tak. Jadi ayo lagi kaitan ke enggak neman bak tak kami tak neman jipa.
1: Lagi itu dengan kita menang. Ini menem dedah. Dedah saya gusi. Walaupun aku bukan pakar gigi, pakar gusi. Jipa. Tapi ada lagi nak bala misi-misi ya. Pegawai perubatan medical lagi dah. Dua info sehat. Penerbit info sehat.
0: Main-main-main
1: jadi bukan sebarang kita pindahan ke UT ya. Kita pun ada rujukan-rujukan pakar kita masuk bala kesihatan.
0: Kekas sini ke ia tahu dengan tak promosi ke program info sehat. Ya, I sehat.
1: I sehat, info sehat.
0: Adik kita perlu bilang sasan andu.
1: Nutaru.
0: Nutaru.
1: Nutaru. Ya, Nutaru pukul pre-is tengah berupagi. Info sehat.
0: Bagi info-info pasal penyihat.
1: Ya, menyenuh na pasal jipa saya lah. Ningat Dr. Jipa. Ningat anu pimayan, ningat Dr. Jipa. Setiap kali anu pimayan, jadi Wang In, kita ada appointment dengan Dr. Jipa. Murid Dr. Jipa kita berupagi. Selamat pagi Dr. Jipa. Hai.
0: Kasi juga kami ingat kelingah program I Sehati ataupun Info Sehati. Ya. Nang tak info-info pasal penjahat. Amai info ada dah perlu hati dah sok di konti.
1: Ya, betul.
0: Kita teman ngerak ada pakar.
1: Pakar.
0: Pasar andam-andam ti.
1: Ya.
0: Barang-barang ke ti. Nak kami ke ti. Jadi peramal
1: bukan demi pengamal ataupun peramal pengamal memang pengamal lah peramal si NKIN lah.
0: bahaya
1: mah jadi pingantu lagi ya bininya menang depan pandai mati
0: nanti jah nujum pak belalang ke eti dah nujum pak belalang
1: bukan orang jenis paca-paca mungkin saja pak ada pakar khas ataupun rujukan khas emi lagi ya sama kesihatan.
0: Okey, tapi juga dengan lagu
1: ya lagu penghibur kita sebaik tingkah pasti
0: band peluang
1: Pulang ke Taru.

0: peluang kita roti S yeah. Band.
1: Jadi pimengan komen masuk Tony Subin, kalau aku DJ kan tibu kada tentu pagu mesti kena klinik kau. Wow.
0: Betul sebenarnya betul enam tidak ada rapat takalnya kaje tamai kembali enam di nang ta enam di de perbetna mendam dapat tak subah-subah ke alternatif beken yang tak subah nguri ada tapak lagi kami andam di nang tak baba lagi kami ripas taruhan tu kena tadi kat klinik
1: kena lebih masuk taruhan tu memang mesti nak klinik ya
0: betul
1: si N kalau si tibu kita sungguh-sungguh para-para dekai ni mudar dekai memohon suhu nah. Peras tibu lah kon kita senang. Peras tibu
0: kena tadi ke klinik.
1: Sebab peras tibu tibu kan main-main lagi ya. Kadang-kadang ada enam kita kai puan mengda lebih 2 minggu kena denggi.
0: Tinggi
1: berdarah.
0: Okey, tambah di perubahan segmen ya. Makat kali muhasasat dan ratus. Terima kasih yang
1: berada dengan kita
0: Di YFM di, jadi aku Hazel
1: dengan aku Angie
0: juga. Terima kasih kasih perega. Minta maaf kembali lagi. Salam-salam dengan dia bahasa. Tak bisa bangga ragu. So make it steady among kalun.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sedemikian kita sama-sama kepingaga ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

0: FM, gerak bersama.
1: Segmen Yengan Diara, Barangandu, Sopukor Pri'i Isan-Isan, Nupukor Semengdua, Yunandu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: nasihat tinggal adalah nuduh nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata bermua lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling esok cuman oh sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Oh botang gaji ya sekolah yuk. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu.

Okey, jom kita dengar berita 2 Pro Echo Minerim Pas Pukul Pre E Berpagi. Selamat berpagi. Salam Malaysia Madani. Next semua ping-ping YFM Bedia RTM Kuching ya. Dengan berdapat lagi kita ada Berpagi Tidak B pengisi segmen yang dengan di Aren. Anuti anu da sebunga sena kita nyampi da abi buran semeheng 2026. Berpagi anu 4 dan nuti ni nuburan ni 2026 ya. Kan susun atur segmen yang dengan di Aren de Berpagi Ti pukul semeheng Berpagi Ti mati kita rasa sama-sama keping tak abau bersama dengan penerbit Linda Cagem. Dengan pukul semenit timati kita dah terus pisilung dengan lagu-lagu penghibur. Info-info deras kunci kunak semua bila kita nak pukul semeng dua nerang dua ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan online the RTM Click. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching dapat keping minan frekuensi ni 0.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat ngepi minum frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Okay, kerana tu ada bandar Kuching ya, perpasi rujan de masa itina. Bagi bila kita ada jarang bahas, gepi saja tempat derah tuju bila kita. Ngarap bila kita sentiasa gagit de jarang bahas dengan sentiasa kita ngajar. Atu selamat de jarang bahas ya. Okay, bila kita selamat. Asa kita selamat di tempat di tuju kita berpagi. Selamat berpagi. Dengan nama pengisi Yen Ngandi Aren.

Okay, lagu bersama dengan Stephanie De Martino tentang lagu dia berkenaan Salau ya. Jam tinggal kita taruh 2 minit rimpas pukul 3 pagi.

Baik, kaitan penyambutan bersama ada Bro Pagi di ya. Ini program di Ranatur Wang 4 Anubrang Semeheng di Sencebung Sadung Kelambatan Trial Challenge 2026 di Ranatur Wang 4 Anubrang Semeheng di pukul 6 berpagi tempat nenehena Kampung Bunga Serian ya. Okay, program-program The Iranatur bitagi pukul 5 berpagi senja register bala peserta. Dengan lagi pukul 7 berpagi ada senaman Zumba. Dengan lagi flag off kategori cabaran icu kilometer. Pukul mahi berpagi dengan pukul mahi setengah berpagi senche flag off run hike 6 km dengan taruh kilometer ya. Saya mati dengan program-program The Era Natur 4 Anubrang Semeheng 2026 The Kawasan Padang Bol Kampung Bunga Serian ya. Senche program Bung Sadun Kelambatan Challenge 2026 ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada penjemput sama ada berupa Giti pengisi Yen Ngan Di Aren berupa Gi Andu Empat Danuti tinggal ada dapat cindra nyih berupa Gi serapan berupa Gi selamat serapan berupa Gi supaya bila kita ada tenaga kita tenaga kita ngatur tugas kita ada sekambuh nanda kenarangan nuti. Tapi kali dah nanti pun ada bila kita ada ada power nak bandar Kuching. Tapi kali dera renew driving license kita. Tapi kali dera guna my card. Tahun ni pun bagi bila kita ada gapi saja destinasi dera tuju kita ngarap kita sentiasa gagi di jalan bahas dengan setiasa kita ngajak atau selamat di jalan bahas. Kita bisa lagi lagu-lagu hibur sebab kita keping program Tak Bau pukul semeheng berpagi.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Hish, nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Okay, lagu bersama dengan Sandora de Martina, aduhai alahai ya. Terima kasih benda bersama de berbagi ti. Salam ceria-ceria selalu mesumi de YFM Media RTM Kuching. Terima kasih lagi bagi bila kita ada geping minan Facebook YFM Media. Dan lagi bagi bila kita ada download aplikasi MyClick pun boleh kita keping dari dapi-dapi saja bila kita ada masa itina. Okay, ada berupa kita suka kuskunci dengan bala kita ingin jawatan kuasa kebudayaan belia sukan dengan rekreasi kampung ampungan Serian dengan kerjasama klub ampungan Wrangler Irangatur Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 bagi sewa 2026. Kita pergi anu pagi 2 ne ke 4 Anugerah Semeheng 2026. Dengan program ti ira angin rasmi bedak yang berhormat Dato' Sri Roland Sagamiin, Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak depan adun N20 Tarad Wang anu pagi ya. Program tirap tegi pukul mahi berpagi dengan majlis perasmian ti jangka era natur wang pukul la pri setengah berpagi ya. Yes, kambuh na taruh anu program ti ihong macam senca aktiviti-aktiviti de era natur tinggal aktiviti nade River Cruise. Masih lagi ada cabutan tiket bituah. Dengan lagi ada acara minti botol. Acara ngisi umon dabi botol. Acara magau harta karun. Macam-macam sebenarnya aktiviti-aktiviti de era natur sekambun atarandu. Dengan lagi ada tiket bituah. Dengan de bingara ada pentas rakyat ya. Dera natur bitagi pukul 7:30 bingara. Nek terap ngara. Ya, menipan bagi bila kita ada ngenai senek de kampung ampungan Serian sama-sama kita menek. Sama-sama kita ngerami program ti. Bitagi masu anu pagi 2 nek 4 Anugerah Semeheng 2026. De natur bada jawatan kuasa Batan Asal belia sukan dengan rekreasi kampung ampungan dengan kerjasama klub ampungan Wrangler de Irangatur Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 2026 bitagian pagi nek 4 Anugerah Semeheng ya 2 Anugerah Semeheng nek 4 Anugerah Semeheng 2026.

Okay, Hati kau sendang de Martina berdiri bulu romaku ya. Okay, kira-kira mana lagi pukul las meheng berpagi. Mengenai aku bercerita pukul semangat mati kita rasa sama-sama keping program tak bau bersama dengan penerbit Linda Jakim ya. Okay, selamat pagi ke Ati yang pako during kubes dan ada bersama kita berpagi ti. Selamat bertugas kuana dengan salam damai nek semua pada kita ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pencin bersama. Baik, nak bagi bila kita ada kawasan Serian de berpagi tidak pengeping minum frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching ada pengeping minum frekuensi ni kosong enam penindi MHz ya. Dan ada bandar Kuching rendam-rendam saja ada berpagi ti. Ini pun ngarap kita sentiasa jagapnya kita melangan du. Sekarang kita akan segera kita ngacung klinik penyihat tersendek ya. Sebab bila kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Okay, kita pesulan lagi lagu-lagu hibur kita ada berupagi ti berupagi andu empat dan uti ya. Di neburan semeheng 2026.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat bila pun kita ada Abi Happy Cream atau apa bau kita ada berpagi anu 4 City Pro 2. Biasanya setiap berpagi anu 4 pukul semehang berpagi kita bersama dengan Abah Lapi Mujang, Pimujang kita. Ada Abi program tak bau tiada kita puan cerita-cerita dan lebih paguh kita. Abi kait dengan Abah Lapi Mujang, Pimujang kita ada siapa sen. Okey, jadi dah berpagi Siti. Kita tu berkas secara live Facebook. Balapi kaping kita, dah kaping kita Minan Radio. Kawan kita, ya, Bayu Puan, asik kata tamu kita. Pak bagi bila kita dah bersama kita secara live Facebook. Dah berpagi Siti. Tantu mentubek ngejauin. Asik kaping Mujang, asik kata dayung dah cukup timengen. Dah berpagi Siti. Okey, jadi tinan kita kehematan masa. Jat terus kita berkenalan taya dengan tetamu kita. Hello, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi, pindahan pasal ada pamu taya. Cekahi berkait dengan amu taya.
1: Adonku Vivian, Vivian Sjaf. Aku seorang pengusaha VJ Shoe Cleaning and Restoration.
0: Ataupun sana bedia yang kita bala ada tukang ngirasi dengan membaik pulih kasut, ya, betul ya. Yeah. Okey, jadi dapatkah amu kuninya nak cerita nak bala pikaping kita bala ada bersama kita ada pagi ti. Manih amu sebenarnya udah tabak sebagai doktor kasut dengan anikah daerah kongsi mu dengan bala pikaping kita ada berpagi siti.
1: Okey, aku mulakan perniagaan ku ti.
0: Ya. Yeah.
1: Sewak 2020.
0: Mm-mm.
1: Aku minat dalam bidang seni.
0: Yeah.
1: Jadi aku cuba blend dua minat ku dah bokon hobi ku.
0: Okay.
1: Iaitu ku minat pada kasut bandel. So aku jadi bila aku milih kasut bandel, aku ingat condition no kurang bagus.
0: Okay.
1: Jadi aku cari cara yang aku dapat restore kasut no.
0: Okey, jadi seenda mati ni ya, permulaan api nagih amu kaninya mencipta ataupun kia kasut siti masuk kasut demar ne kasut bau kawan kita ya.
1: Yeah, yeah.
0: Okey, jadi mekeduh tuhai amu terlibat dah abi bidang kia kasut ya ataupun doktor kasut ti kawan kita.
1: Aku mau terlibat sebenarnya mau tuhui hobi ku ti cuma aku delay lah sebab agi faktor-faktor dek bokon. Jadi aku waktu 2020 no, aku rasa aku perlu naik no. Jadi aku aku naik pemerhatian, aku dengar bisnes ti dek pasar kusing ti macam agi kurang. Jadi aku fikir mungkin orang lain pun sama dengan aku. Ya, cuba cari bantuan. Macam bantuan ni tu naik kasut warna. So aku beranikan diri lah naik bisnes ti turunnya sekali watno.
0: Okey. Jadi biasanya kan kita suut terlibat dah habis setiap bidang ti ya, memang kita perlu ada kemahiran kong kita. Jadi mengenai mu dapat kemahiran ti sama ada memang amu ngamin ada belajar ka ataupun cuma tubuh masuk media sosial ka mengenai?
1: Aku dia memang ku minat seni. Aku sok sekolah memang sok isok ku memang ku suka koi barang-barang dek macam color drawing what no.
0: Jadi pandai melukis lah ti.
1: Pandai.
0: Okay.
1: Jadi aku sambung sekolah ku dia dek bidang seni ke. Yeah. Jadi aku rasa aku perlu naik teruskan perjalanan seni ku no. So aku blend dengan hobi ku. Jadilah bisnes kasut ti turunnya amami ya turunnya recolor ya. Maksudnya warna semula kasut no.
0: Warna semula. Okey, jadi sebab kita narus dengan penyikian kita mengani permulaan mati meh nak cerita ya masuk ke bandel meh tu bekas sendama nak cuba mencari ilham nak kuan mengani mencipta kasut dama jadi kasut bau kan kita. Okey, sebab kita narus dengan penyikian kita aja kita bihibur taya supaya bala pikaping kita pun kuncinya kita kayak sabar-sabar ya era puan mengani kasut ada meh siap nah dengan mengani cara nah. Sabar tayo kita berhibur tayo bersama dengan lagu Kumang Baati Andre Arif.

0: Okey, semakin lagu kemang abah Atiku dan sampai pada Andre Arif. Jadi kita balik lagi dari program Taap Abah O kita ada baru pagi Siti ya. Okey, dengan pagi bila kita ada bau bisa mengalami dari program Taap Abah O kita jadi tetamu kita ada pagi ti as encen di orang Dayung Bujang. Ada tanang kita sebagai Dr. Kasut Vivian Jeff. Mengani nyamukan mati betul ya? Betul ya. Okey, semati nah ini orang Pimujang kita ada sua terlibat ada abi bidang kasut Siti. Okey, jadi terus kita dengan penyikan kita pagi ti. Jadi da abi ahi-ahi bidang kon kita ya. Mani hamuk milih bidang kia kasut Siti ataupun doktor kasut ti kon kita. Sebab kan kita tubuh ya bidang ti lebih dimonopoli kon kita kaum dari. Jadi bidang mana pika ping kita.
1: Okey. Disebabkan mungkin aku rasa aku perlu guna skill dengan talent no aku naik untuk kebaikan lah. So aku bidang ti itu di nang mesti limit kepada dari dayung pun seon naik sebab yo kerja yo pakai kerja tongan yo mesti kerja mesti halus. Kerja pun mesti kemas. Jadi aku rasa skill ti kemahiran ti akan terbuang lah kalau aku sia-siakan waktu sejak. So aku gunakan skill yang aku ogi.
0: Betul. Jadi setiap kemahiran mungkin kau kita bakat dah ada setiap inya sen kita kepuan jadi tidak mati na Vivian meh kau kita yang ngumit peluang ti dengan ada bakat mungkin bakat terpendam kau kita jadilah na doktor kasut. Okey, jadi kan bagi bala kita dah ada bersama kita secara live dulu pagi ti ada tubek da jawi Vivian sen che peralatan ataupun pikakas kau kita ya tinana ngunah kerja ataupun tinana membaik pulih kasut kau kita. Jadi Vivian, terangkan Vivian.
1: Okey, dek tongan kuti lagi jenis warna leh produk ti Brand Angeles yo so USA. Jadi aku pilih produk ti sebab yo lebih berkualiti leh. Bilanya warna kasut pakai sebab yo dik mudah tertanggal. Jadi itu adalah kaan color kasut suede. Bahan suede ti yo kasut tek watih ne. Yo gi burun. Watih. Yo kasut ti yo bogok jenis bahan jadi

0: setiap jenis kasut yo lain-lain warna de pakainya. Iti de isok teh iti warna untuk leather. Iti warna leather, iti kasut warna ti kan material suede.
1: Okey, jadi kita tu buki amu lebih cenderung kalau kita kia kasut jenis sport ya.
0: Ya.
1: Kalau jenis macam boot kasut kulit ada lagi kah?
0: Okey lah.
1: Beken lagi alatan tinan lah.
0: Okon lagi alatnya pencuci pun okon.
1: Okey. Jadi kebiasaan jenis kasut demengan ni de selalu tunahmu.
0: Kebiasaan naik kasut kasut casual leh.
1: Sebab
0: kebanyakan customer yang tiak permintaan noh nyamono main bundle, nyamono player bundle. Jadi nyamono collector, nyamono suka naik koleksi-koleksi kasut. Jadi nyamono toru kasut noh rusak, nyamono toru kasut noh kois. Jadi nyamono mitiak bantuan aku untuk restore, untuk kalau pari kasut noh.
1: Okey, dari segi amu ngkit kasut bau kan, ini kasut en sepasang kasut lah kita. Kudu halu tempoh untuk menyiapkan kau kita.
0: Disebabkan aku gig kekangan masa, aku pun dalam masa yang sama aku bekerja ge, sebelum aku bekerja de sopa. Jadi aku naik kasut teh, aku naik singarom. Aku naik singarom, jadi kasut teh sebelumnya ye kalau ye mesti mambiak dia. Bila ye mambiak anu ye kajon yo. Bodoh lagi yo kajon yo kering. Jadi dang masa 4-5 onu lah.
1: Di minggu lah kira. Kita tebak ya memang kerajaan ti memerlukan ketelitian kau kita ya sebab masuk segi kita renyuci lagi kesabaran pun perlu ada. Okey, cabaran amu guna kasut customer. Cabaran. Memang semua ada cabaran.
0: Memang ogi.
1: Aha.
0: Salah satu customer maksudnya kasut dihantar no. Yo, kadang-kadang yo memang idoh dapatnya repair dia. Disebabkan tempat kasut yang moh pecah, moh rusak memang dia dapat repair dia. Yang ogi lagi cabaran no bila kekotoran lah. Setiap jenis kekotoran ogi kekotoran minyak. Macam no susahnya kau dia macam kasut obuh inyok songot.
1: Okey.
0: No pun susahnya kau di kekotoran. So perlukan kemahiran lah, and then pencuci pun perlunya kai yang pagu yang tidak merosakkan kasut ya.
1: Jadi saya cabaran lah. Okey, biasanya kan ada cabaran mesti ada kuaninya cerita gembira nak. Anikah dokannya mu perasaan kamu kuan kita setiap lepas kamu menyiapkan satu kasut en customer mengumit ani perasaan masa en.
0: Aku rasa senang asok. Bila customer aku ingin komen dek pagu, nyamu nak puas hati, nyamu nak macam terkejut ingat kasut berubah.
1: Okey, jadi terjawi mitik kasus saya memang siap.
0: Mau siap.
1: Okey. Saya mati nak kasut ti mesiaplah mesiap. Ani datunah mudeng kasut ti.
0: Kasut ti yo mau pudar dia.
1: Pudar, okey.
0: Aku warna semula. Warna semula pakai warna suede.
1: Luntur ke kayak kelang kayak?
0: Ido.
1: Jadi memang tahan. Okey, biasanya kalau demeng ti kudu tempoh macam nak. Ketahanan colors yang kekal.
0: Ketahanan ti aku dapat je estimate sebab yo nak cara penggunaan penggunaan yo sama ada yo direct obuah cahaya matahari ke ataupun obuah ijan macam no. Yo nak cara penggunaannya macam mungkin yo pergi site. Yo pakai pergi side ke ataupun pakai yo bersukan macam no.
1: Jadi terpulang dengan inya ada ampuk kasus ialah mengani cara nak kon kita mengani cara nak minan. Okey. Jadi bagi pelapik-pelapik kita sentimatik nak doktor kasut kita. Ari pasti kita akan jikan lagi nak doktor kasut kita Sence Vivian menganikah cara penjagaan kasut supaya kasut en sentiasa ataupun tahan tuhai lah kon kita ya. Paksa sabar tayu. Okey, kita maca tayu balas salam ataupun komen bala dengan kita ada bersama kita ada berpagi Siti. Akhir bala kita ada sama kita secara live Facebook, mesti lagi berapa kaping kita lalu sama kita pagi tidak habis segmen taap abau kawan kita. Okey, ada lagi nama nang ati Tania hendak nonton kasut kita kawan dengan mesti lagi Minus Sam yang menang, memang mantap, memang mantap artis kita dah berupa pagi ti. Ada lagi ati menang Benson Vin menang mantap Vivian kawan. Okey, jangan lagi ati ada lagi nama nang cukup pagu pemujang kita menjadi Dr. Kasut lagi. Saya mati antara komen-komen bala dengan kita ada berupa pagi ti. Jadi tenang kita puan rimpasti mati kita renyikan menganikah cara penjagaan kasut. Biasanya kan kita minan kasut ya menik 2 tahun sawak kawan kita kadang memang ada jatak atau apa nemu aus kawan kita ataupun kalian nemu pudar. Jadi memang ada tips-tips penjagaan kasut. Boleh berkongsi mati ya?
0: Boleh
1: kawan. Okey. Jadi sebab kita terus dengan tips-tips penjagaan kasut kita pagi ti, kita berhibur tapi sama dengan Ben Langoh Jangi Adi Kai Talk Api Api.

0: mudah berkulat. Yo mudah dengan fungus no boleh efek lah efek kasut.
1: Okey, jadi Sain Martin dia cakap berkait dengan tips-tips kasut kita. Jadi, bagi bala dayung, bala dari, de minat miri kasut, kayak ngira kasut Sain Biri de kade bandel ka, kasut bau ka, kasut import ka kita, mesti tinan, biri mesti tinan, abang nyimpan, bin mati ne, tuli rugi de pia, merasa tapak ne lah, bergelembong-gelembong lah, bagi bila kita de minat kasut leather kong kita, ataupun color nak pandai pudar ya. Pakan kita nak simpan, simpan dengan cara dapat betul kuat. Sain Martin nasihat doktor kasut kita. Doktor kasut ya. Okey, jadi dari segi permintaan, mengani adakah permintaan lebih kepada macam bala pimujang ataupun mengani?
0: Permintaan ku kan perkhidmatan ku ti kebanyakan bala pemain bandel leh. Pemain ngan nya ade suka naik koleksi kasut. And then yo ido kisah nya nyoma ataupun nya bujang bogok ge de memang yo raan dak kasut bersih, dak kasut kemas. Jadi raan kasut nampak bau. So yo kai yo minta tolong aku dak naik kasut leh.
1: Okey, jadi SN mati nah, tapi lebih kepada inya ada minat sukan lah sebab balati lebih suka minat suka-suka macam kita ya. Okey, tadi sebab pagi nak Joe Fraser bersama kita pagi ti namanang selamat sans pera ke Pika-Pingu FM the year lebih lagi yang tetamu kita Vivian Jeff Dr. Kasut dan ti harap-harap pera sentiasa sehat dalam dalam keadaan sehat dengan sukses ke mana. Okey, dengan saya lagi ada nanti. Okey, Dr. Kasut minat saya menang Dr. Kasut brand Ani depan paling paguh untuk berjoging. Wah, brand. Ataupun ini jenis kasut de paguh untuk berjoging.
0: Kasut te yo nak jenis poon. Poon ni kan ogi berbeza tapak setiap orang ogi berbeza tapak. Jadi nak ge jenis cara penggunaannya no. Kalau nye jenis running yo kai kasut de tapak ringan and then yo mudah bentukkan kaki you nak bentuk kakinya bilanya hentak kaki kan supaya yo ido efek kepada kesihatan ya.
1: Okey. Jadi kait semestinya kan brand yang mahal paguh terpulang dengan tapak kaki kita, keadaan kaki kita lah ya, sebab na setiap inyati kajak na beken kau kita ya. Okey, jadi saya mati nah nasihat Dr. Kasut menang kena ngajah keadaan kajah ataupun tapak kaki adep kena saya nampak nak. Okey, masuk segi izin mupidaan ya, permintaan amu lebih kepada balada sukan sporty kau kita. Okey, masuk segi mengani promote mempromosi supaya nya lebih kenal lah mutik lagi.
0: Aku naik promosi ti memang dari mula no diorganku mula no memang dari Facebook, Facebook dari Instagram, so page Google adin what no and then aku get naik buka booth, kade bandel leh, kok no aku naik video no, naik posting no re that naik ko promote melalui social media re.
1: Okey, jadi nak jemput pasal social media Facebook kong kita ya. Okey, jadi bila kita ada berminat mungkin limpasti ya, mungkin ada tu bekasut nemu tibabak kah ataupun kasut nemu pudar kala kah kong kita daerah memerlukan perkhidmatan Vivian ti. Jadi mengani ira menghubungi amu da Facebook ke mengani kah ani kanan Facebook mo?
0: Facebook page ku ada VJ Shoe Cleaning and Restoration. Dak no ogi nomor telefon ku sekali boleh direct WhatsApp leh untuk pas reply.
1: Ani mati nama ngannya pun mati.
0: VJ Shoe Cleaning
1: Shoe Cleaning. Okey, Sain Martin nah, bagi bila kita ada memerlukan perkhidmatan Vivian, bila kita boleh ngajung Facebook nah VJ Shoe Cleaning
0: and Restoration.
1: Sain Martin nah, tau ngagau limpasti.

0: Okey, dari segi bayaran perkhidmatan mengenai?
1: Bayaran perkhidmatan no, yang nunak jenis. Okey, kalau bagi customer yang ambil kasut, aku akan order customer send gambar dia. Aku akan tengok jenis jenis kekotoran no. Jenis kasut dia macam simak kekotoran no ekstrim, masa teruk. Jadi aku cas lebih no leh. Simak yo deep cleaning lah yang mamiak dang sekali, yang mamiak suai, mamiak biar toin kasut, mamiak biar lidah no. Jadi deep cleaning ti yo range dang 55 60 lewat no. No kan kasut dek mopu le, kasut dek warna cerah no, memang agi lain sikit warna rogai. Simak yo ex classic cleaning, yo exterior cleaning lah, ambil sopak saja. No dah RM45. No 50 was noh leh.
0: Okey, sekiranya kasus yang pudar, rang cak color dan terang lagi mengani?
1: Aku akan cas tengok material leh.
0: Tapi perlu cuci tayar kan?
1: Mesti cuci dia. Okay. Untuk buang debu, buang kotor no dia. Aku cas dah 60 ke 75 wat no leh. Nunak kasut ke? Yo ido semesti rogai no.
0: Okey, kalau kasut de menti jenis berbulu-bulu ti.
1: Kasut sweat wat ti kalau yo full full restoration, full color yo dah RM75 lah.
0: Kalau macam leather mengani?
1: Leather no yo nunak bahagian. Kalau yo full full leather yo dah 60 no.
0: Jadi nak kait semestinya nak terpulang dengan kasus dan keadaan kasus yang sepatutnya lah, keadaan kasus yang lah ya. Okey, jadi saya mati lebih kait dengan bayaran setiap perkhidmatan. Okey, kita nganai tayar lepas itu baru kita nyikan kon kita ya, sebab Vivian ti sebenarnya bukan kerja sepenuh masa ya, guna kasut pak ada lagi kerja kerja pemenan, kerja tetap nak kon kita. Jadi menganikah nak bagi masa antara kerja Siti dengan kerja adepna. Kita bimbang tapi sama ngamogan dengan Jenny Pahit Sidi Abicinta.

0: Okey, sebab ada lagu Bibor, kita ada berpagi setiap masa mogon dengan Jenny, lagu berkenaan Pahit CD Abi Cinta Ku Ana. Jadi the Facebook live kita pagi tip memang happy weekend lebih kait dengan kasut-kasut kita. Okey, antara na si Enceh dengan kita Siti. Ana manang. Okey, Joe Freezer ana manang. Okey, total kasut ku ana. Kasut jenis ani the sesuai tinan sukan hiking ku ana.
1: Oh, kasut kan hiking ti yo kalau boleh nyek kait de jenis de ringan, and then your full cover, your cover ankle, you know,
0: ankle buku lali,
1: buku lali, apa on, you know, supaya adopnya di injet leh, what no, and then you know nak ke, apa on, you know, jenis semua topat dek bebas tu, no, what no, you ningat bahan kasut dek milihnya, no.
0: Jadi tita aku keadaan kasut sen lah, brand ataupun jenis kasut sen.
1: Kalau boleh dek bisa dek kau dak boot no dek pagun.
0: Boot
1: ngan di hiking.
0: Sebab kalau ada konjak tempat dah licin, dah jalan kau kita boot memang sesuai lah.
1: Yo akan melindungi buku lalinya no. Bila nyek labuk no tiap yo akan lindung leh buku lalinya no.
0: Jadi maksudnya kita minan kasuti beken saja untuk cantik, untuk rasa selesa, pak lagi untuk keselamatan ya.
1: Keselamatan.
0: Keselamatan betul. Okey, Abang Mary ada nyiken lagi ati namanang doktor kasut kuana ra nyiken. Setiap kali kita minan kasut de biri kita, de bau biri kita kuana manih kejak kita selalu meleceh ataupun tilupong kuana mi.
1: Keadaan ti biasa nyek mirih kasut bau sebab kasut de mirih no. Yo keluaran memang buka kotak baru no. Kasut no getah memang yo akan agak liang. Yo agak keras bila mula nyek pakai yo memang normal leh. Bila yo buah onye melecet pada.
0: Okey. Ti ada lagi penyikian masuk. Okey, Aqua Siren menang terbaik untuk kasut, tips-tips penjagaan kasut lebih guna dan kita semua kuat mati na. Okey, dengan ti ada lagi si mati na. Si dah nyikian kita mati na menang. Doktor kasut ti asal sepi kuat na.
1: Okey, asal ku sinok ku so ku puas sekibang bau. Sama ku so pedawan. Puas kepak.
0: Jadi kacukan tapi nak faham senak serian kau kita. Nasib nak faham senak serian ni dapat kita bisikkan dah berpagi Siti. Okey, dengan hati ada lelaki nak menang. Hati ada again doktor. Okey, gaman nak puri menang. Beken sajak doktor di hospital ada. Doktor kasut meh ada lagi. Mantap Vivian meh jadi doktor kasut kuana. Okey, ijen Vivian ada pilihan lagi nak dapat ngunah kasut di perkhidmatan kasut di bingarek saja ya. Okey, jadi mengenai mu magi masa kalau kita antara kerja asal muti kerja tetap muti lah dengan kasut muti
1: kerja aku kerja pukul main no pukul 5 hari kerja singon no. Jadi bila lepas pukul 5 no aku akan okay appointment dua customer aku leh untuk nyamono pas kasut tu aku. Jadi aku muka pukul 5 no aku direct rasuk kolek kasut tanya dan muka balik sok kolek kasut no aku balik ke boleh rehat-rehat dia leh dan pukul pukul mai setengah no aku start naik kerja kasut no pukul yang si tunggang aku.
0: Jadi saya mati antara nak bagi masalah sebab nak kerja office hours kau kita pukul mai tak pukul rimah jadi bingarek saya nak kena mati nah adalah masa untuk nak menumpukan perhatian nak kasut lah kau kita. Okey, jadi dapat mempidaan anika impian dengan harapan mulut masa jauhi mungkin amur jadi muka ni kat de ataupun ini bengkel berkaitan dengan kasut ke menganika
1: memang okey impian do harapan ku memang ya buka kedai mungkin dang masa yang beberapa tahun lah sebab okey kau dah bukan dek aku perlu fokus kan. Jadi impian ku ti mungkin aku akan lebih mempromosikan bisnes ku ti duduk luar Sarawak ti. Mungkin di Ogit naik kolaborasi dengan kedai-kedai bandel, dengan dengan nunak event lah, nunak naik event kan, kan kasuti mungkin boleh tarik tarik dengan dengan peminat kasut.
0: Ah, aku percaya memang dah selepas saya nahi peminat-peminat kasut, lebih-lebih lagi peminat-peminat bandel kong kita memang baletik minat dengan kasut-kasut. Sebab biasanya kasut bandel ti berkena brand biasa-biasa kadang-kadang ya, memang ada dah brand international dah sepatutnya rakan dah mahar pak baletik. Biasalah kita ada dah kemampu bandel ti ini masuk jadi. Nah, jadi dengan ada nah, doktor kasut ti mati nah bala nak dapat kia kasut ti bau lagi supaya kasut sen bau lah nampak bau. Okey, okey, kata-kata terakhir apa nak semua bala pembujang dan siapa saya mungkin nak terlibat nak bi bidang kia kasutika mengenai.
1: Aku nasihatkan bila ni minat bisnes ataupun dang kasut ke ni sejak bisnes leh. Aku sarankan ataupun nasihatkan dengan orang-orang muda naik subah ini no naik lesennya licensenya sebab kena pokok membantu dok license perniagaan ni no yo banyak membantu doknya untuk ke tahap te lebih bagus lah. Okay, mungkin dan bantuan ke what no. No nasihatku kalau yang naik bisnes walaupun bisnes kecil-kecilan leh naik leh sebelah-belahnya naik lesennya what.
0: Jadi yang paling penting sekali lesen supaya kita mudah akhirnya menjual barang kita jual barang kita CN dengan kita pun rasa macam lebih lebih terjamin lagi lah sebenarnya. Okey, jadi saya masih bersama dengan Happy Mujang kita pagi ti Vivian's Jeff. Betul ke salah nyebut nah?
1: Vivian's Jeff.
0: Vivian's Jeff. Okey. Okey, saya masih dapat tamu kita pagi ti CNCP Mujang kita ni orang Dayung ada panai engki kasut dengan ngirasi kasut ataupun datang kita sebagai doktor kasut lah sebab serba serba puan berkait dengan kasut-kasut ti. Jadi ada mati na kita me puan icikahi berkait dengan tips-tips penjagaan kasut kawan kita yang mengani jaga kasut supaya kasut saya sentiasa paguh dengan dapatinan tuhai kawan kita ya. Okey, jadi ketik tanya segmen ataupun program tak bau kita ada berapa pagi tiap berkabar bersama lagi kita minggu bau pukul 9 berpagi setiap berpagi anumpat dengan asika tetamu ada yang bersama dengan kita sama-sama kita ngampan berpagi anumpat pukul 9 berpagi dengan saya Naku selaku penerbit program tak bau ucap selamat berpagi dengan terima kasih dengan semua berkeping YFM dari Dapat Dapat Sajak dan bersama dengan aku Kituhai 45 minit dan berpagi Siti. Okey, mungkin ada sana memang anda pagi ti orang ucap selamat pagi dan semua berpikir kita pagi ti
1: selamat pagi semua pendengar especially tak balajui kat tempat kerja kerja benar-benar
0: ok saya Matina senang pembangan ok kita berhibur dengan lagu Anderson Ngalai biar berkikis sebelum betis dan berpagi Siti.

Okay, dan mari kita sama-sama keping program Ta'a Bau de Mesnusun dengan Pelua beda Linda Jagem dengan program ti dapat lagi kita keping nandu dengan jam de sama Minggu Bau.

Okay, lagu bersama dengan Mezzo Voz. Ada Martin ni tengah lagu dia berkenaan Bukang. Ya, taruh minit lagi pukul mengindi berpagi. Terima kasih ni semua bila kita baik ni bagi bila kita ada geping minat Facebook The Wire Family. Tengah lagi bila kita pun boleh geping minat RTM Click. Ya. So, berhibur ni semua bila kita harap kita pun sentiasa sihat selalu. Sentiasa kita jaga penyihat kita melangan dulu ya. Okay, nanti ni liburan semahang 2026. Kita menyempi dah liburan semahang. Okay, tuan lagi kita rakyat menyempi dah bisawa 2027 ya. Hanya nyam dah. Menit nombran semahang dua bulan lagi kita ranyampi dah bisawa 2027. Kami pun harap Pak Azam dan Sawati mendapat kita jeun, mendapat kita nuju. Kali ada Azam dan Kai dapat kita nuju bagi dan Sawati setegal pinanggur-pinanggur dan Kai dapat kita jangka ni. Kita dengan benar-benar sawah bau ya, sawah 2027. Wani pengharap bila kita semua dan mujur dua kerja bila kita wani saja ada tunah kita milangan dulu ya. Okay, wani pun kita berseluruh lagi lagu-lagu berhibur. Terima kasih dan semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi. Selamat pagi Nick Charlie Chung Tyson Lime dan dia bersama kita berpagi. Ting ucap selamat berpagi Mesu Semenyah Selangor. Masa lagi dia berpagi ti Henry Bali masuk Kupok Bumok pernah dia bersama kita nuju salam dan geng-geng awak salam Malaysia Madani. Masa lagi Simoni Karong ada bersama kita. Selamat Sansan, selamat petugas DJ, terima kasih. Selamat Sansan ti geng-geng awak. Masa lagi beladingan the FB sepera peminat setia Radio YFM dia kuana. Terima kasih Nek Simoni Karong ya. Masa lagi Lauren Mick ada bersama kita. Ucap selamat berpagi, selamat bertugas, terima kasih. Nuju salam the berpagi ti Nek geng-geng awal. Masa lagi Nek beladingan the PPS MBK. Selamat pagi Nek bala kini semuanya kuana. Salam sihat selalu kuana mekurang jerebu the serian mengurangi cek ya jerebu de masai tina harapnya makin muhun dengan lagi ngarap keadaan uhong tarun kita pen mepaguh ingin kira-kira taruh minggu kurasa na jerebu ya berlaku de negeri Sarawak ya. Ini pen ngarap keadaan pen bertambah paguh dengan pengatur kerja pun dapat kita ngatur nah dengan mujur milangan dulu ya. Okay, kita bersama lagu-lagu hibur kita ada Berufagiti bersama dengan Young Black. Oh Julia.

Okay, cinta luar biasa. Yang selamat pagi dengan kita ada Dewi Zaman kita berpagi di pengisi Yen dengan Di Aren. Bagi bila kita ada Gago de Pitak Pinanek, selamat Pitanek. Tapi kali ada de Raluah ngemit anak merik sekolah Naranganu. Ada de Rangan ter anak senja yang ter anak sekolah. Ini pun harap kita sentiasa gagit de jarang bahas. Lagi wang kita parking motor kita ada bengi-bengi jaran, sentiasa lagi kita jaga penyelamat ya, supaya motor kita tikai na ngampeng penyalannya ada beket ya. Okay, selamat pagi ke Jackson Ritan dah ada bersama kita berpagi ti, ngucap selamat berpagi ke bara geng-geng awa, bara dingan dikit-dikit saja, harap senang damai seraru. Salam so kupo mambong Pendrisen kuana. Ayam selagi de berpagi ti Nurul Atika penada bisa mari kita ngucap selamat berpagi. Salam ceria, salam manis mesu cebi de berpagi ti ya. Salam nak semua bala pingkaping YFM bidi ya. Ayam selagi Midesem pengucap selamat berpagi. Ada menang gerandu ada siburan rendam-rendam saja berpagi ti kuana selamat berpagi anu empat kuana nek semua bala kita. Lagi masa lagi James Pengiran penada bisa mari kita berpagi ti Ubling Tanamai penada bisa mari kita ngucap selamat berpagi anda keping-keping setia radio YFM dia serta fan club Sumuglinas. Salam salam berpagi Oktober mesu lubuk antu kuana. Okay, Sinyup Rijus ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih nek Sinyup Rijus. Masa lagi Roy Kwang ada bersama kita. Aku Acap pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Okay, Nur Azira Azira pun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Menang rendam Binuami de JB berpagi ti. Kuana? Salam nak peminat YFM dia de kenal ada penakuana. Terima kasih nak Nur Azira Azira. Lagi masa lagi Patricia Sayes ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi. Roland Tweet penada bersama kita selamat isan-isan ka selamat bertugas DJ. Terima kasih. Michael David Protasi ada bersama kita ucap selamat berpagi. Ngaraplah kita semua nasihat dengan tersen. Selamat menjalankan tugas kuana. Okay, Ronald Dennis penada bersama kita ucap selamat berpagi. Derek Essen penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi. Tujuh nak semua ping-ping YFM bidaya. Ya, kita bersama lagu-lagu berhibur kita ada berpagi ting bersama dengan Ali Mimpira dengan Felicia Gek.

Okey, jom kita dengan kita 22 minit rimpas pukul 9 ini berpagi ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Baiknya bagi bila kita ada Bitanek. Baiknya bagi bila kita ada Gago de Kebon. Kali dan nanti ngambil peluang Birancit Kebon. Kali ada berpagi ti pun ada bila kita ada ngemit peluang resi kawasan-kawasan kebun sawit kita. Terima kasih Minda Bisama berpagi ti ya. Salam ceria-ceria selalu mensuami de YFM Media RTM Kuching ya. Okay, selamat pagi nak dengan kita ada Bisama kita berpagi ti SNC asli dengan kita ti ya. Mac Ronald Dennis bersama kita berpagi ti. Clifton Cliff penada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi, salam Malaysia Madani Kuana, salam manis di bara peminat setia YFM dia, semoga ceria-ceria selalu je berpagi ti Kuana. Masih lagi Mehens May ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi, selamat bertugas Kuana, terima kasih, harap semua atak sihat-sihat selalu Kuana de berpagi ti. Masih lagi Richard Linggan ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi, salam masu JB nama-nama perasami de kawasan Skudai de masa itin, dan salam nek semua ping-ping YFM dia. Okay, masih lagi Paul Sakin pun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi nek semua bala ping-ping YFM dia de berpagi ti. Dan menang jerebu dengan ira hujan andu ami de kawasan tiba de berpagi ti Kuana. Terima kasih nek Paul Sakin ya. Aku rasa ihong kawasan de berpagi ti rendem. Melipan bagi bila kita ada rang atur penyalan, rancang tayar penyalan bila kita. Mati andu ucen. Ucen de pite ti boleh ngeben macam-macam hal de jarang bahas ya. Ini pengharap bagi kita sentiasa gagit jarang bahas. Utama nak bagi bila kita ada ngatur penyalan de Johor. Kita bisa saja destinasi daerah tuju kita ada anuti ya. Jadi kita pilih lagu-lagu hibur kita bersama dengan kumpulan Stingray. Terus sadung.

Okay, Dino de Martina ni tengah lagu dia berkenan dari Pogan ya. Taruh-taruh minat rimpas pukul 9 ibu pagi. Okay, anuti ini nuburan semeheng 2026 ya. Semenin ada masa itina ihong ya, kita tebek senja pimancang-pimancang de natur de negeri Sarawak. Masa lagi ihong lagi jematan-jematan de metunah. Jematan de tunah beda perintah Sarawak dengan usaha na negap penghubung de seluruh negeri Sarawak ya. Berita bersama ada semeng dua jimatan ya, ada metunah ada perintah negeri Sarawak dengan tingah jimatan de senceh rang rasmi dabi buran semeng ti senceh jimatan sejingkat ya. Kambu jimatan ti senceh 1200 mahi perunik pen 2 meter dengan jimatan ti berga taruh 165.7 juta ringgit ya. Jimatan ti irang hubung kawasan Kuching terus saja nak ke Semerahan ya. Selain masa jimatan ti ada jimatan-jimatan beken de bidai tunda ada masa itina senja jimatan Paloh, jimatan Saribas 2, jimatan Rambungan, jimatan Limbang, jimatan Batang Lupar 2 dengan jimatan Marina ya. Sama dia tinggal-tinggal pimancang-pimancang bahas ya dan natur de negeri Sarawak de setakati. Jimatan ti ini masuk akses penghubung bagi bila kita ada kawasan-kawasan de Johor ada susah hirat najung ini masuk penghubung de dapat negap tari bidingan kita ya dengan kawasan-kawasan de senek ya ngin de masa itina ada-ada kawasan de masih minan ferry minan narun lagi ada perkhidmatan bot dengan ada jimatan-jimatan datu nanti dapat dapat ngelancar saja penyalan bala kita ya, dapat tapi kedek tempuh penyalan kita nak destinasi daerah tuju kita. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap sama berpagi ti ada Abi pengisi Yen ngan di Aren berpagi Ando 4 dan uti nyam-nyam na pagi me anu rima tentu na macam-macam program-program de iranatur bala kita de sekambuh na de silung minggu ti ini masuk program de iranatur de kawasan Serian senje program pesta pengkalan kampung ampungan Serian ya. Iranatur betegi anu pagi dengan majlis perasmiannya irang rasmi beda yang berhormat Dato Sri Roland Sagawiin Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak depan Adun N 20 Tarat ya. Dihong program-program da Iran Atur sekambuh na masa 2 taruh dengan 4 anuburan senje taruhan tu tinggal-tinggal program da suka kus kunci dengan bala kita da berpagi ti senje ada acara Luma Arud ya. Iran Atur wang taruh anuburan semeheng acara Rumah Arud ti ngelibat lelaki berpasukan 100 meter lelaki individu 50 meter dengan lelaki individu taruh 50 meter. Selagi ada Duma Arud bagi dayung berpasukan ya 50 meter dengan dayung individu taruh 50 meter. Dan ada lagi campuran berpasukan 50 meter dengan tibuka khas lelaki berpasukan 50 meter ya. Na ihong program-program de beken de natur
Selain Mesen ada tanding tarik-tarik. Tanding gatuh sencet tungkang. Tungkang de kudog inyo na. Tungkang de licin ya. Ada susah kita gatuh na. Ada dua acara. Kerana turwang taruh anuberang semeheng. SMCN pentas rakyat penatur lebih tegih masu andu enam ya andu enam senja taruh anu beran semeheng 2026 ya sebab tinggal-tinggal program de era natur lebih tegih masu anu pagi 2-4 anu beran semeheng 2026 program pesta pengkalan kampung ampungan 4.0 bagi sewa 2026.

0: segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isan Isan Nepukor Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okay, jam ini dengan berita 4 perumahi menerim pas pukul 9 di berpagi. Ya. Okay, dengan apa kabar pukul 9 di mati, kita dah sama-sama keping Miri FM ya, na pukul 6 lama nanti. Dengan stesen dia dapat lagi keping na, bagi pukul 6 lama tanu, na pukul 9 terpengaruh. Pengisi ngerem ngancam petik dengan pengisi ngerem power ni, bila kita dapat silung bisama dengan pengaruh nami ada beken ya. Lagi sah pagi lagi nak lili senaleno dah ada bisama kita berpagi ti. Salam ceria selalu ke mana nak baladingan. Balak mamba nak ke mana? Tapi saya bagi kita ada masa itu na. Kita semua nanti hibur kawan. Terima kasih Nek Lili Sinaleno. Ya, kita bersama lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti sebab kita mengen pengisi yen ngan di aran da berpagi ti ini nebran semeheng 2026.

Okay, jom kita nak remove minit lagi pukul 9.02 Hendrandu ya. Mani pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Okay, nuhai ni taruh jam kita bersama ya masuk pukul pre-i berpagi cina. Okay, dengan saya kata ku bersama ada berpagi ti. Ini si Yen Ngan Di Aren ni Nuburana Semeheng 2026. Dengan saya ku ucap salam Malaysia, Madani selamat tingkah. Nek simbo fingkaping YFM Bidia RTM Kuching.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing nis marahan.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Hello, aku DJ Baun. Berjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin hapan.

0: Okay, hello, sengadau dan laho sayu ang larah manitam lim hui nama kelab bakal lete kelengi redo kaya mir FM ang jeloh segmen tamalanguna loy hati segmen ang larah ngelu ana dahin hapan dan laho balu adoni pajedahi ke DJ baun ha redo kaya mir FM. Okay, manitam lim malante kelengi redo kaya mir FM ang jeloh segmen alanguna loh ani anun dengah kelo bake nginah lim kelo sayu mage dan laho nginah kelo hipun kanap alam lu. Jadi manita malang kurang noh jakani hui namain kelo larem ka nyiken ka siben ka jakani miraka sesibennya miraka amang kelo hadau ate ka hi tabar de perlahu te pelesa ageh kelo ti. Oke manita mlim dani hati ji 20 aduman 2026 dan lahu dani i hati ga te adau pat. Oke dahi na manita melantah kucing seria na lunduk bau na perlahu man kelo lantah samarahan kelo dan kelengi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM jiku sunam penji dan lahu FM jiku sunji pentusu manita malantah alam daleh kan na perlahu hawan daleh jaka ani kelo dan kelengi redo kaya mire FM pakai radio online tam nurepah RTM klik lelahu haman kelo alang hipun internet alang tuan lelahu mengkelo hipun Facebook mengkelo hadau nepe jidahik ngejelo live page radio kayan. Ok manital mentengenan live ngejelo page radio kaya najaka ni mengkelo hadau nema jausu lelahu mengkelo hadau share live ani menbake-bake tam alang teha inok tua jaka ni jasa dulu peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh segmen alang unak lo. Dahin apa yang aku hadau tino lagu alang buka lasan taman adi aku upah apa ni tamlim tek lenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ihati tapah aku pelemana. Dahin men onin aku sengkeritam tek lenghi je lagu ala kenan Rosana Urai ihati jaji kui.
1: Awi tuyen pakai basong kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak ada yang ada di dalam grup. Kau reumun kau lah, aku tidak ada di dalam akun.
0: Nah, ini masam-masam. Skamer, si Anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ni.
1: Ya, si. Lana ni. Ini nongkrong. Ini di dalam akun aku ni. Ini berarti. Sin masuk ke? Nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido. Oh, Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajab na do.
1: Ba nuno to kani mang ga plu wat ku yo. Tena ji hanguna ni. Dalo bara im na ji hal do ya ni. Tena sin da ok ku ikra sin utung di la kun hana ku eti. Ak na na tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku la an dalo bara im tabala an. Jase ke hum la an utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayah kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jiha, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: O itam alang pek habaram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am.
1: Okey, mau ke sayu beladau dan langsung lara manitam lima jadi maditam utai kelenghi je lagu ala kena rosana urai i hati jaji kui. Jadi manitam lima matra lagu negeri itam apala 20 minit pukul 62 beluadau. Dahin apa nak kui sembara anau segmen ngelarah ngeluk ana dahin hapan. Tini aku nama mau ke selebau membaketa majau anyi. Dan lahu kena tini sengedau DJ usandau ha awana ni kena tini segenap menika jawanyi alang ukusi gaya dau ha awana ya. Dahin tini wina kurik menadih tini kuna barap lalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan langgat te dopat ihati ji da bulan 10 adu mana 2026. Okey mani tamli mati nomen onin a kuseng kusi kek lundau mandalih tam Sarawak darah teruk dau dahin men onan hanitam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki. Dahin na puku na jinga daun ai tam sentai payang jaki taik lenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin men onan hanitam pojoh peji alam segmen dahok tam do ani. Minat te balai men kalau lenjam menungka dahok tam do ani tina ku metai HP Shredo Kayan tina dahok tam pekalai do ani i hati masa. Jadi te dua erti dahok masa ni jadi aku nginah menitam lim melenjam erti dahok ani mengkeluh hadau metai ji dua kata kelotih jasi kudang basak na ala mepukun ji puluh lima minit ngedau naam. Okey, pukul Naji Ajunang, kita pejabat-peji alam segmen dah petangga nurepah terbara. Diamond Ohanan, hanaku sengkusi adengah keliah menitam lim. Jadi pukul 2 alevi, kita pejabat-peji alam segmen adat asen. Pukul 2 Ajunang, hanitam tekelengi lungdoni alam sejarah. Diamond Ohanan, hanaku sengkusi adengah menhawan daleh menitam lim. Nelahu tepat pukul telok levi, itam lasi ngejeloh segmen ngelak arah ngelu ana dahin hapan dan lahu kedong pejoh peji alam segmen PDK peji adahin kelo. Kananah ano segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan alam atau mapuku 62 beluadau atau puku na telok lewi kina nalim dan panau pahapan dan lahu damauk info man itam lim. Ok man itam lim wina man kelo man inai alam anau kelo talan na kelo lis kulah jaka ni pelahai kelo panau ha ujung alan alunan ya. Lelahu we hadang we kelasang akap jelang sekolah ti maklak samaman kelita alang lalau te alan sekolahanan. Okey dahin kerana aku segeri tang perlu pejah peji te kelenghi je lagu ala kenandaya Kayan Kalimantan ihati nyulai kenap sayu.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Aku ialah jaga lang sayu ni. Jadi kita dari tamala semangat tentang maring pejoh dari gunung sayu. Pelalau aku ialah peluangan ni dengan para itu alat tay panau ialah hitik tiba ni alat tay gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedung kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak arti nak defensive driving nanti jadi anak tua naik menakui dan disengau kau kira ya telah.

Manita malam tak kelengi ada kami Mira FM. Amang kalau ada aku si agak ada kelotih mana kui hak konti ini. Oke jadi kerana yang panita pada peji alam segmen ngelar aja ki. Tetap kelengi je lagu ala kenalian ngau ihati doh kajau.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Douglas Mada, Pride Academy. Kita nak mula apa namanya pertanian modern. Kita berkendakkan drone. You must have somebody to pilot the drone. And to pilot the drone, you must have a license. Mesti ada license. Maknanya petani kita mesti ada license. Kalau nya si dapat anaknya menggunakan drone untuk membajakan tanaman mereka. Drone essential. Selain daripada bilun lah. Sebab biar saya dukung lah. Untuk kita adakan Flying Academy di sini. Bersama dengan private sector. Lama tu 6 tahun. Saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya ter. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan orang Mulu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anak-anak muka Zizou dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang dengan rakan-rakan, don't worry, we take over.
0: Nun anda ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

0: So ada di sebelah belakang. Eh, perasa ada tak telung dia kering.
1: Dia tak kainan kan dia kering ke telur tikus.
2: Cik Gino nak hamin tike peran manuk penguinan nan kurik. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jilah.
1: Gila na Jerry. Lalu
2: Jerry Wan
3: Kelenghi
2: Radio
3: Kaya.
4: Okey, mau sengadau dan lahu mau kasung lara mani tamlim jadi mani tam ute Kelenghi je lagu ala kenana JS Deni Hati Abang Jo jadi lagu negeri itam pala 45 minit pukul 22 beluadau dahin nanti ni aku sembasa dahun bakih-bakih ta malam ni komen hat live apa share do kayan hati ni bakih tam Richard Lingan sayu beluadau DJ dahin sayu bertugas salam malim dahal tak Kelenghi redo kaya Miri FM dan lahu salam malam ni menakui HJB la sudau ha area Skudai kerana tini sekena manika Richard Lingan dalam ukusi agak dau man Skudai jaka ani dahin nanti ni baketan Venus Jonas sayu belu adau DJ station radio bidayuh kayan Miri FM teman setia anda tino Venus ani kena tini iha kira komen peminat setia alanai man sungai biar bakung baram anak natua sayu kenap kenatin sekena mani kalau Venus alang unai penjedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, manita mlim matini teji info seaku si manita manitejo Sarawak Agrofest alang endahna adara 5 dau mato te 25 dublan pitandi atau 4 dublan pulu aduman 2026 hak padang bilun bintulu man una. Jadi manita mlim ada ni hati ji 90 tindahana petading Ratu Sarawak Agrofest 2026 dahin te 2.20 dahana malam budaya Agrofest dahin te 3.20 hanah konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Okey, nanti te hang hadui alang endahana petgudahin Sarawak Agrofest ani ya. Jadi manita menante habin tulu mengkelo hadau tena kelo te peji dahin dah napa ma sukung mendah alang te ala bagi alam apa tading endah na ani kanan aji info menitam lim dan lahu tindaku sampai hituk menitam lim lahu mengkelo hadau amate kata kelo ngejelo segmen dah hok tamadoni ihati masa jasi kudang abasana alam pukul naji 15 minit ngedau na a dahin lahu tino pukun ajin aitam sentai payang jaki tai Kelenghi adengah alanai men angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panitam tai payang jaki tai teruk Kelenghi adua lagu naring hati ji lagu ala kenan Thomas Anyi nyadui mana Tuhan dahin ana ji lagu ala kenan Harry Parren ihati dahun.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik dia tegu kak itu. Teh atau em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: O pa tangguh mih nyak mi bising. Dey, terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mua boring. Tuh, tunggu mamu tu na duyu. Yo jarun aku eh. Nganyo jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey, lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malam merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.

Okey, masa ngadau dan lah homa o ke senglara mani tamlim kereta lepas jumpa ji ala segmen dah hok tamado ani. Okey, nungka dah hok tamado ni tina aku umatai HP share do kayan terdah hok tampa kalai do ani ihati masa. Okey, te dua arti ada hok masa ni ihati lubun ji artina ihati perbuatan mengasah. Alang kedua ihati perbuatan membasahkan. Warepa kira mepu kun hadi ya. Jadi barang arti jadi masa. Danah arti bahasa masa lang kedua. Okey, empan aku sang bahasa dua kata ku dengan lahu kata alane membakeh tam tin aku nama oka sayu lebau dan lahu sayu ngedau mandalo bakeh-bakeh tam lang unai maje usu ngejelo segmen dahok tam doni sayu ngedau mana Robert Lihan, Catherine Ubong, selebau man Joseph Mering, Min Sejak, selebau man Wilson Che, Jau Anyi, Lukas Ngau, selebau mana Jessica Anyi, Dahin Ronu Rudo Fujiwara. Okay, anda lo bakih-bakih ta malang unai apa ji alam segmen dahok tamado ani. Jadi tina aku sembasa dua kata kunaring hati lubun ji iha masa malatanan lubun wa mengmasa keluma anan. Dan dua kata kui dahin tetulongin ang kata alane membakih tang Wilson Chen kunatini Leo im tulung kui masa malat ani jakiaring ti daha ilo kui nak nure kunatini sekenap manika Wilson Chen ala umatai kataka ngejelo segmen dahok tamado ani. Okey, tini bakit tam Lukas Ngau. Ngam kahanan selepina masa malat sayukah meng masa kelumaanan suuk alang lana meng masa meng basa kumaanan. Aku salah tulung berbetulkan. Nah, wilang kurik madih te dua erti dahok masa ni ya. Tini lang akal alam kamusta makayan tino masa. Ken hati ni hati mengasahkan lubun dua masa ni hakna kira membasahkan. Okay, tak terlalu nak kata hal ini membaki hitam about lovely. Kena tini empayan kutai kakah luma uak sedia masa nah malat anandi. Avin aku jam haka sendelan apakai tai kakah dah lemdi tegu kutai miteng kayo pah emdeng lelan. Okay, suka nama neka about lovely ala umatai kata kak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okay, mani tamli manana segmen dahok tamadoni. Jadi nuka dahok tamajima mengkeluh ada pojok-pojok kelahiran do kaya Mir FM alamat ma pukul 62 Beluadau atang pukul 6 lewi putung-putung dau lelahu manitamli malangendap metai kata keloti ngeluar angkelot tanda tua jasi kudang basa nak menuh ani. Jadi kerennya aku senggeritam lelah pojoh paji te kelenghi je lagu alaknan Alexander Onki Matazai ihati alangkuma inai.

0: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

0: RTM ada menyediakan pelbagai pakej menarik untuk anda yang berminat mempromosikan produk, program, aktiviti dan sebagainya. Miri FM 9 pagi hingga 12 tengah hari bahasa Melayu, 10 saat RM25, 15 saat RM38, 20 saat RM50, 30 saat RM75 dan 3 minit RM132 sahaja untuk sekali spot. Untuk temubual 15 minit RM657, 30 minit RM1313. Harga ini tidak termasuk 600 SST serta tidak termasuk kos produksi. Maklumat lanjut, hubungi unit pemasaran, promosi dan kawal selia RTM Kuching di talian 082-24-8422, sambungan 292 RTM Miri, 085-44-2519 atau email ppksrtmkch@gmail.com. Kami sedia membantu anda.
1: Payang beta o, ku payang behole, ga hurut halong, ku pasti haunan, hidup lan, wa FM, pergi tenggelok.
2: Okey, mau sengah daw dan lahoma oka senglara mani tam lima jadi mani tam utai keleng hiji lagu alak na fragrance di hati amai terlalu lagu negeri itam pelat 33 minit pukul naji ngadau. Dahin nanti ni teji bakih taman adi di hati si monjuk metai katahna kena tini empai yang teh kebun masa malat ateng nyiet dahin nyalin ateng ngetirit yang malat kurat ini saya kena menikah si monjuk kalau umat taji kataka ngejeloh segmen dahok tamado ani dahin nanti ni taji info aku si menitamli menitejo program Sarawakku Sayang jaga Sarawak intu Sarawak alang sendakna ha bahagia namuka T2 atau 4 20 Dumana 2026 dan lahu menitamli matino alang seng pejadi program Sarawakku Sayang jaga Sarawak intu Sarawak bahagia muka ihati yang amat berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Binatun.

datang pada parin. Itu telah telah nginate Tuhan Yesus, Tuhan dalam murid, Tuhan dalam kelalo nyalam hitam. Iha keha sanggup matai menetap teh kesalipa. Tapi ni hana lan hitam. Jadi nginang nai ha nginana teh ha dan pak an hitam hitok ngatalau ha odau jaka. Sita kina telo alang habeh jaka lebih malam repa nontua telo tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang teh Tuhan Yesus, tapi ni haka alang-alan, alang mau tenang hen, alang mau kurip meritam ngio. Surat Tuhan dalam Yohanes 10:6 deh, anaka tapi naik ha sanggup matai menitam, tapi ni hang enap angal hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menitam. Tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na belum na Tuhan alam murid ini yang ngetalau ni hapaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni si tekinah terlalu habe Tuhan Yesus dapat lengang alam ni aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan naik napal aku ikhlak lang lemah dah ini pun bahat kena depan aku isang mokdoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alam mokdoh nanti Tuhan alam setia alam sang pelaung dahun nam ritam nginah na teha dah yang ngetalau ni hapaan abis ni hasang betulah dah yang pelaung janji nam ritam lang inah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati terlebih.

0: Aku imudik. Aku ipaan malau ngejelok. Abini paan tedah.
1: Okey, maksud ngadau dan lahu ma'u ke senglaran manitam lima jadi maditam utai kelengi je lagu ala kenana Deli Amera i hati Yesus alam pakure. Jadi kerana aku senggeritam, pelalau pejabat ji alam segmen dengah keli'ah.

Okey dengar kelalang nala alas aku si manitam lemi hati aja dengar alanai man kucing tino tepurung ping dumbbell 2020 nusihat tua dan mejat dah hipun negara urip alam mage belahu jelasan ngawan sukung ngemaju atlet bina badan Sarawak hak peringkat kebangsaan dahin antarabangsa. Jadi alang na programanan hati persatuan bina badan Sarawak tino programana sendahana T20G da bulan telo duma 2020 hak foya Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS lelahu peserta dan amili kategori tepurung su 3 km norepa 5 km. Presiden Persatuan Bina Badan Sarawak hati Dr. Melvin Abdullah Bara tino acaranan andahana jadang tulung dahak kira tagung kos operasi dahin lahu deng mejat atlet bina badan Sarawak tengioh pelawan anan hak peringkat kebangsaan dahin antarabangsa. Kena naji dengah ala naiman kucing dengah halang kedua ala naiman Limbang tino petading badminton individu daerah Limbang 2026 ala kena persatuan badminton bahagian Limbang PBBL dan mejat jatuh 44 laung. Dahin lahu tino PBBL alam ji kenyataan barat 6 kategori andah petading malavin ji laung lake terbuka beregu lake terbuka ji laung lake junior beregu lake junior beregu doh dan beregu campuran junior. Dahin lahu tino limanan te 42 pemain alang angil ngio alam kategori jelaung dahin jatuh dua alaan pemain bergu. Dilahu kejohanan anan andahana adara dua dau hak Dewan Polis Limbang. Okey nan aji dengar alanai man Limbang. Okey dengar alang ketelah alanai man Sibu tino junang alan hak perairan Batang Lasa jeleng jeti jambatan Muara Lasa seandhaka pejaki tetelok 20-an ni petgu dah petading mesek Muara Lasa Darovol G 2026. Kontroler Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Abara Tino Alan Alananan andhaka mato alam pukul na tusu jihma atau pukul 4 lebih Malavin Suna G kilometer mezon petading mesek alang kena pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB N Patelok Daro. Jadi dah alang abinanan tidak lima juragan kapan nurepah bot dan dahulu dah alang pakai alan hungai pehitu kerja amnian dan lahu lawat teguh jelang tahin ngavan anan. Okey, nah hati dengar alanai manasibu. Okey, manitamlim manana kuri-kuri dengar klia dan kusi manitamlim. Ngejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan. Delahu dengar klia dan hitam kelenghi te jaka alampia ngedau jima.

0: Menarik di Very OK. The new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam.
2: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
3: Okey, nana ji lagu wala kenan idu tanyi pai hati anak dan lagu negeri itam pela 50 saat minit tepukun ji ngedau. Dah ini nanti ni kusang basa dahum baketam hati redin lah kena tini. Saya ngedau DJ nun dengar hak konti jaka ni. Suka dengar kuih hak konti ni. Hak dengar makamai hak sarato. Dengar makamai hak sarato jaka ni hak DJ. Ngerem-ngerem tua dawa ni sengusan DJ. Dan lahu kena tini akai. Aku ngena pakai lagu alang aku mak nyinang urip kui sayu kenap kena tini. So kena manika lahu redan lah lang ukusi agak daw mana serato jaka ni. Tino kena ngerem-ngerem tua daw ni sengusan kena tini. Jadi ampan ni tam peja-peja alam segmen adat tak sentam. Alam pukul na dua levin a tina kusupah apa ni tam lim. Tek lenghi aji lagu pengakai bakih tam. Ihati alang kuma inang urip kui.

Okey, masalawi din lah huma o kaseng lara manitam lim. Jadi manitam utek lenghi takna alang kanan akah patah. Tino dalam ni halang lalu buna tusu alam petading takna petgudahin festival sastra 2026. Din lah huma ditam utek lenghi jidak sape lenggang kangkong. Kemintam lim tino teji info sakusi manitam lim tino persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching PKS Kuching kira senaji program Hari Keluarga PKS Kuching tek telok da bulan 10 duman 2026 hati gate adonam mato mampukun saya jihma ha adisti porang sigai. Jadi program ini ena jadang kira jadang pepeng ada hakayan alang teha Kuching bau lunduk dahin serian teh peji dahin dalo apeng PKS Kuching. Jadi menitam lim teh kuri-kuri naan hadui alang dahana teguanan ihati dahana sukaneka keluarga nyivan poco-poco karaoke cabutan bertuah BBQ dahin lahu dahak seng apalung lahu tegu ajakanan. Jadi menita malang anganap teng lebih dalam tetukani kalau dalam perhubung dahin Dr. Onila perlubun kusung jipat saya kusung telok kusung saya nurepah denel perlubun kusung ji telok tusu ji 55 anda telok alang kira awi kalau ngadap yang lebih dalam marung peng PKS ni kalau deng perhubung adawa ni dia. Okey, dah hilahu kerana aku senggerita perlu pejah-pejah teklang hiji lagu ala kena Yunita Nining ihati Harin Lakek.

0: Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dah hak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Okay, selebih menit tamlim kerani tang pejoh peji dahin aji harintam dongkui tang hiaran ka adah meninok ka dahin kenun hadui lang imnang.
2: Hello, saya Lewi. Aku Carol Menlung Bambang ke bisnes yang akna ati juan accessory kelita.
1: Dan ke bara kenaran kedai ka dah hinok ngapan kedai ka?
2: Aran kedai ku suruh ka accessory service Habolibat Center di sederet dah hindobi di etu food court hunana.
1: Kenan lima lem accessory kelita ti kenan lang laku?
2: Kenan lem yang laku pintat kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan ke barang mana kui? Yang itu kita mato na bisnes accessory kelita, dahin na tintat kelita ni deh.
2: Kui start mato meminat dahin. Dahin support man family, kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu, 2000 tusu.
1: Oh, dah rajak ni ke una bisnes kita ni lah.
2: Tak.
1: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tintet kelita kita. Jadi, kalau na tintet kelita ni, ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh?
2: Yang ngio spek JPJ ti, kahum kan ha ngelap ngio teka yang ikut kenun customer ngelap lah biasa yang customer ngelap ti ngelap yang lidam mawi spek JPJ ke hunan ti tusu puluh tu usaha lidam nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lidam nak 30 yang hunan beh ke taman dua ke taman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngios PJPJ lah.
1: Jadi adino ada hak customer ti dong milih tinta tati. Sama ada tek lo bara ala ni lang sayu ke ataupun dalok sendiri lang nujuk menggelot ti.
2: Teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti tek legah nak mahan lah. Bi awi ngio budget customer ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halan lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lalek lah awi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang tek warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winu nana nyo budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
1: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka tek do alang senai we kata nai ka sedap na bisnes terkaya ka jadi kedo perancangan ka
2: perancangan kui alam jangka ni ngenap promosi lalui media nunan YouTube, Facebook, TikTok. Tak alam belajar kan ni lah.
1: Jadi, tak nak promosi alam Facebook. Jaro ni dia dah.
2: Jaro nak ni si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
1: Cuma pakai WhatsApp pun nanti lah.
2: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan. Dah yang barang, interview sawi te kawan. Rehayu di nunan. Ketua kalau sangat tadi lah, si ketek payan. Atek pun nak promosi-promosi dalam Facebook.
1: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak.

0: Jadi-jadi.
1: Aku ikut dengan pelahina Radio Kaya Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lain. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello.
6: Aku Usun.
4: Usia adalah man telo pendengar Radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Baan sukung Radio Kaya, hai not buat lote dah ini. Cayong Radio Kaya, all the best.

0: nun eh melek nan.
1: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Ina im bekan na mang melek bekan na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
1: Sayuka, jino dah tawa puya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang imku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepuya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai ini saya berapa harga? Apa?
0: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadu jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.

Okey, masa lebih menit tamlim kerana telah berjumpa alam segmen Dengah Man Hawang Dale. Okey, dengar lawan Allah dan man tabu tino ji bilun fly Dubai. Alam manaona man Dubai te pelatel Aviv. Kira te napa? Ada alam di man te dua pilot kira pano tegu kira dua peletanan pano alam bilunanan. Jadi bilun FZG kusung tusu telok kira tenapa hapadang bilun tabuk alam pukul pitan 45 minit ajihma dahin lim dahalan tugung bilunanan sayu tino te dua pelet alam tega anhagri te pala umapra. Jadi jilaung te jilaung alam tugung bilun ni kuma tino dua pilot ni apa no alam kokpin dahin ji mendawa kira tenyudung bakena pakai yu ampayan alim dah anyekang jadwa amtai apa no dahin lahu tejil ong laan bara tino bilunan lahu uktalaan kira hawa nurepa uktalaan kira hilang kawalan tegu dalo alalau Jordan. Kuri-kuri laung dah laan dah la tunggu bila nanan kira tulung kira nyekang dua paletanan pano dahin naji aduktun mauk nurepah anaban aji palet alang tega. Okey, dan naji dengar alanai menetabuk dengar alang kedua alanai mana New Delhi tino pengawal pantai India kira hile 526 kilogram heroin dahi metamfetamin alang belaga 3000 bilion rupi nurepah ji pentelo bilion ligit alam ji operasi alang dahana hak laut Arab Barat Lake Shetweep te 25 bulan pitandi. Jadi lima kru dah mempakistanan anda tahan dinlahu dalam ni asal men Iran jadah hadang pejoh na hadui siasat. Jadi hadui lianan ni hati ji hadui alam dekaya alam dekna hak laut Arab tino tino alam banget tanan an hak pakai ja geri anyilam adada. Okey, dan naji dengah alanai man New Delhi. Okey, manitamli manenado dengah manhawan dale da kusi manitamli mangejeloh segmen ngelarang ngelu ana dahin hapan. Lelahu dengah manhawan dale dari tam kelengi te jaka alampia. Lovey ajima.

0: api dahok dahok halam ka menda dah tebin nyam telok kayane lah terutama orang hulu ka sampai tengah dahok menda dalam murip dah dalam hadir dah
1: lankan usul kita apa mendoa nak kui pesaya inan taman nyam memang pak anangan anak-anak ni lebihnya membes sekolah alang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melulai kelanghi dahun yang mau berhormat premier pelahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk ke universiti nerai pelahu nusi pada lok nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kali ini. Ika hipun diploma, tak cara nak ika dang na degree. Ika hipun degree, dang na master degree. Aku melu lah, tak kure-kure nak nyam kayaan kita kalang kali ini na PhD. Di peluang-peluang ni tak. Jadi aku nangal lah lan. Kalau make education a life lifelong journey, aku harus buat ini. Abin kata lang telah belajar dua ni jima duji mungkin berubah so mesti telah dah puas hati ah untuk nak diploma aku untuk nak degree aku abis hati peluang hati aku nangan dah reh belajar telah pampaan abis sak-sak kapan aku nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah dan anak dah marung tinan lah.
2: Serep tuk buadian tegagang metegung ujung patah oh ling kena anak-anak kayan asanya radung tangan na sekolah
3: ke masalavi manitam le majade maritam utai kelenghi cilago lakran asungau i hati anakku itu lagu negeri itam pala 40 pita minit pukun 2 lavi dan lahu manitam le matine kuda mau ka selebau aman arita lawrence dobling ke baja dan ding ingan along unai majai usu ngejelo live page radio kayan ke manitam le mamlak te 40 minit talaan ampai pukun na talo lavi tino pukun na talon a itam sangtai pejoh peji alam segmen PDK peji adahin kelo. Jadi panaku makalau dengan ni mandi jalan gerita mengejelas segmen PDK na tini ku sembara sekuna mani tamli melantai pejadahi ke darah telok jam mani di mato mapuku 62 beluadau ateng kerai ni. Dari lahu lagu ngepapa ni tamli lebihan aku senggerita mtek lenghi jelagu ala kenan adianan ini ihati alam kuma kate pali sayu lebih dahin sayu ngelarah men itamlim.
4: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji Itam.

0: Jenteng ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo adui. Aku kepikir pihak kere. Seng telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo adui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo adui pejakaan ni?
0: Dia, ajak seng duya kah teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tua. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jan payan nak tangoh. Duya perliang pusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Lirik FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Sarawak Forestry Corporation pi Toklunan Pangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge bawang bahaya hunge dahin bahik banget. Hitok pak anio dahok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jeleng halah bayak dahin pak anih riak tak jauh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clock Watch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Sang tu, jah sayu limkah, apu lasulan ni.
2: Yeah, marung lanti dah ateng jun ais krim.
1: Seling ais krim anih di.
2: Eh, bermusuh luhap ke bareng ke?
1: Nusi dah jam.
2: Ai, nusi ke jam musuh luhap tungtung nunandam pekasat layan telikin tambur. Soalang tung luhap ti, kak kompan tu nak.
1: Eh, Lando, nusi kui kasih awi nunan oh.
2: Lan, awi amitam hilaan sang lawat kajau layan dalih tam. Hui nak mentebin bayar.
0: Belagah dahin hat langusan pakai pak di biak SWGG 665 kHz.
3: Kerana aku senggerita hati tak inang kenal ke ano program tam ngejala segmen tam lebih ni hati segmen PDK ya. Hati tepat pukul telok junang air tam peci alam segmen surat dengar. Lahu man pukun telok 45 itam peji alam segmen Lung Alang Jadi Te Dau Ani. Lahu man pukun pa itam peji alam segmen Ihati Ngelarah Jaki itam peji kelahidun kunan ayak Alang Mayat. Man pukun 40 minit itam peji alam segmen Adat Asentam. Lahu man pukun 4 junang itam peji kelenghi surat dengah lebih alang pahmau man redukayan Miri FM ya. Lahu man pukun 4.45 itam peji alam segmen info alang neman hawang dale. Lahu man pukun 5 itam peji hati kelenghi dengah alang pahmau man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu menitam hati alam peji dahik. Saya menitam alam peji ngejeloh FM pitan puluh 5.7. Lahu menitam alam peji dahik ngejeloh FM pitan puluh saya puan kusung. Menita alam peji dahik ngejelok Astro Sayak Tusuji dahin My TV Tusuji kusung itang sang peji dahin dalam bakitam alam telidio kenyah. B. Menkelok alam peji dahik ngejelok FM G kusung G poin tusu dahin FM G kusung 6 poin G. Lalu menita alam peji dahik ngejelok live alam THP Radio Kayan. Menita alam peji dahik hati ngejelok radio online RTM Klik itang sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lahu hati man pukul 5 junang itam peji hati kelenghi info klia. Nunana hati ano program tam matoh man pukun telok lewi atang tam lasi tepat pukun 6 lewi. Lahu kereni, ampain terpejoh alam segmen surat dengah tam aku senggeri tam kelenghi ji lagu Alang Kenan Alexander Ongki mata zai hati lagu lawe menitam lim. Kinaku menitam itam pahapan kelenghi hati lagu alok akmiliani ya.

0: Kita hudung lagi kita. Tapi aku nak kau sih nak kau itu kita kesana ni pura mbak kak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan bilang di sayu. Bakal enggak aku dah kau hal sih ke. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kum. Ika kau bawa nol tak kak kak. Jangan nyamun nari ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia aku nyamun dia. Sip pada aku nak kenrin. Kalau hal ini kita
0: kenyamun. Itu sayu lah.
1: Sayu aku nak dia. Sip pada aku nak kenbi.

Dalam ngiok na salah hak ida section 25 baka G baka C dahin section 6 baka G baka C Akta Immigration Pelupitan 50 Pitan Pelupitan 60 Telok. Operasi alangan bahagian penguat kuasa Kuching na menpukun 2.30 minit lebih atang pukun 5 levianan melawin 25 anggota penguat kuasa hak pat kedai kuman dahin hata tangawan na hadui dagang 36 laung alanggap lesa tusu dahak menhawang daleh dahin 6 dahak Malaysia. Beman 5 alanggap takap ani te 2 surat pelita an ukeh jajadi taksi jatulung alam hadui sesatan. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang neman Kuching. Dengah alang bayaloh alang sekusi menitam hati ji dengah alang neman kota Semarahan. Te sayak 12 kenderaan dahin pitan puluji laung gak pelesa alam op bersepadu dalaman alang enah hak alan Datuk Muhammad Musa. Operasi ini anano membahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik BSPT peji dahin bahagian sesatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Semarahan. Alam operasi ini tetusu saman PDRM baka K 257 an usang mendahak alang pakai alang alun alang tekahum naan salah. Nunana hati dengah alang naiman kota Semarahan lewat ang tini tuana segmen surat dengah alang kuikunsi pen itam lim itam dan pecinan alam segmen ini te jaka alang pialan te daujima. Jima.

0: kenal nikah berteman lah.
1: Lan Amanda hindi barak. Asam buka berteman. Mengkunan selap.
2: Buka berteman deh. Aku tak gerik kulak batuk. Dahin ke ya. Kamu kuat.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun debak ke ya.
1: Ya keda. Asam tu gilangnya. Kuna selap men.
0: Kamak dah hinap. Ya umun. Kami. Bon kuat batuk.
2: Kaju kurim, antam ni apa sih? Kan kuang?
0: Jo, asam buka mata menang. Cepat na, telefon nane. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Hai, nun dengah. Ngelarah Jaki, man akui Widya.
6: Nun hadui kala, akui Viviana.
7: Tapi sama aku saya kenal,
6: Abin Pak An Peji dan Nedekan.

0: Kreni ko sang tulsi manitam ya tita ji info alang Neyman Miri. Jatuh 50 kupon belegaji atu 50 ligit. Anjay manputung laung alang geri aso alang unalo atong petgu program vaksinasi muscle anti rabies pelesenan dahin kembiri aso alang en Majlis Penaraya Miri MBM na peji dahin upis perkhidmatan veterinal Sarawak Cawangan Mirina. Kupon alang anjani dan an pakai mendaha alang hipun hulung aso tegri aso daloni tengeloh men aso alang laki dahin tenyalun men aso alang do ha klinik veterinal alang te ala bahagian lim aran klinik sang endaha bara menci jaka teji jaka. Program ini ana telok 2 bulan pulu dahin 4 2 bulan pulu megak tek daun 6 dahin 2 minggu mato men pukun pitan jihima atang pukun 4 lebih. Men kalau alang hipun hulung aso, ala hapa alang teh ni, teh geri aso kalau teh ala tusuk nyekang perah rabies. Dahok pituk menitam lim menghadau geri tiki, tegu geri aso kalau dahin aso kalau ani, mesti paget ga ngaput jarun kalau teh nepak program ani. Tegu aso kalau bangsa alang takut kelunan ni hapa alang bangsa hatan, menghadau an kalau teh ngaban ngaput ba, pahi dalam aso ani teh maet. Menu dalam aso ni wala tusuk nyekang prarabis, aso ni mesti en ngulang dahin mengliu aso kloni te peji dahin aso alang habe dara 20 saya dau ja ubat ani te pano sayu alam batu aso kloni ya. Rini lim aso ihana wajib te ala tusuk nyekang prarabis menhi alang hipun hulung aso ala em te ngiu peritani dan ga hukum Lusi Hahwi men 2,500 ligit Haida Section 40 Bakah Tusu Ordinan Kesihatan Awam Veterinal VPHO Pelupitan Pitan Pelupitan. Danana info alang agri menitam lim hati ji info alang Neyman Miri.
1: Ini gak tak ji 2 bulan pulu dalam duman pelupitan 20 telok hadi alang unak lo menjadi upis residen bahagian pertama ana penjadi hadi mude dehin na upis anih mariang yang nangiyoh suhu dah alang mayak daleh teguanan hati raja Vaina Brook awin TUD alang kenan dah alang mayak daleh teguanan hadi hak peringkat bahagian lim anude mariang wa dehin adalah atik da pegawai bahagian kelas 1B. Han ngioh kalung resmi alang teh halam portal laman web resmi bahagian Kuching tusun teme hadui mete master CEA Airman higam hadianan hiakna teh ji 2 bulan pulu dalam duman pulupitan 23 atang 2 bulan ji dalam duman pulupitan 24 ihak memangku hadui pegawai bahagian kelas 1B tegud hakna ude mariangwa dehen petresen naan-an hadui din pakat alang teh pejabat residen mariangan ji 2 bulan 5 duman pulupitan 26 atang 30 2 bulan 10 ji duman pulupitan 62 ya anteng wa higam hadui alang pia nyebong hadui na deguani jawatan pegawai bahagian kelas 1B jandara abin teme hadui dehen tusun pakat alang te ha pejabat residen bahagian pertama ana pat me mariang wa te 25 2 bulan 10 ji duman pelupitan 20 tusu dahin deguani master Francis Farrington Bolt ya na alang jadi residen nunalah hitam peji ta alam deguani halam sejarah.

Itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tanduk bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jakok ka ya awi empah ke tena jakok hak ngawan behim. Alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha. Jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan. Alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha. Unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melai yok lama am dang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tanduan atau nabara dah alang najakok ni menghadau mauk sayu kenap men kelunan anan alang tanduan di

0: FM.
1: Nuna nama adi tan peci hati kelihi lagu alengkenan Megar Talong hati lagu datah meduang ya. Empat tak dalam segmen tam lebih ani ini ku sebelas kena panlim kalau bakai ku alang ne peci dahik. Lahu alang ne meju mau ku suhalam ngejelo segmen tam hati HP radio kayan ya. Lahu ini teji bakai tam alang ne nyemau ne matan dengah manita malang teh hakonti jakani. Yeti alang ne men baketam Rita Lawrence para sayu lebih DJ kena ni. La suka dau halong lamah ni DJ. Kata lagu DJ men baket kui Billy alang ne nyi oh ha mirinan lagu Dorita alang kenan Anderson ngalai saya kena. Ya saya kena menikah Rita Lawrence alang ne kunsi dengah alang teh halong lamah la su jaka ani ya. Lalu ini hati te baketam hati Agnes Juk. Habara sayo lebih DJ. Wah, hati kelengi radio kayan alam basa ni kuna. Ya, menlong lama tai ha miri pakai telefonnya. Saya kena menikah Agnes. Alang ni peji kelengi radio kayan ha pangajalah telefon tua ya. Kina kui hati sika butet-butet lain telefon ka. Jasi kadang kelengi terang. Hati lagu ala akdak, info ala akung si menitam lim. Lahu ini hati saya rasa kena mengkelau alang ni meju sulaan ya. Hati saya kena men Rita Lawrence alang ni nyemau. Saya kena men Ros Tarang lah. Saya kena men Catherine Umung. Saya kena men Agnes Juk. Kerana hati tepat pukul 4 lebih aku perlu sanggeri tam pejauh alam segmen tam hati segmen ngarah jaki kelengi dahun kelunan ayah alang mayang. Palau hati ngepnu penghakai paketam Rita Lawrence Madi hati ji lagu alang kenan Anderson ngalai hati lagu Dorita menitam lim.
0: Ngarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubur

Jadi sidak dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China. Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari neropong, neropong dia aja. Mun neropong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus Zafi.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan,

0: Kerana aku sang kongsi hati ji info menitam lim ha huina menit itam alang te melo ha miri ya hati te na alan anda hakep mata men 20 ji 20 lan pitan alang lalau di yati alan dara riam batu dua miri yati hakep na mata men 20 ji 20 bulan pitan ateng 20 ji 20 bulan pluji ya ni hati dara 2 bulan ya. Ani dah kep jam ok awang menhadui-hadui dah te pekalui klebet alang te hatatah ngawan alang jalang sangtai alang jalang te traffic light sangtai pala ha alan hilltop ya. Menita malang pakai alan anan hati kalau dang pakai alan alang habe. Ati kata nak menitam alang neiman pasen sangtai pala pakai alan sangtai pala ha alan lopeng kalau dang tai pakai alan ni hati ni kalau on men helto panan tai kalau payang tai ji alan tai palaha alan telangu sandi masuk lo menhinan hati kalau tai payang an hati kalau dang tai maun pakai alan seve hati tai naji sipang an halong nandi kalau dang pakai alan anan hati alan jelang pandaman liang menun adi ya lahu menitam alang ni men pas men kata naman riam kalau sang teh pasen nyati tu kalau lalu alan anan tu kalau teh kira amdang kalau amjam hino kalau sang teh lalu an hati kalau dang teh maun atang kalau hati ci sipang rip kejap nanti nyati kalau dang teh payeng pala traffic light anan kalau maun teh pakai alan SMK lopeng nanti ukulum on meninan kalau dang teh pusing an teh pakai alan SMK baru hana kalau teh pusing nukulat teh pala pasen ya. Anan hati menita malang pakai alanana putung-putung do telang nei kira maring natang hamiri neh beka lava klo inang alanana anda hakap. Okey nan hati ji info alang nei men miri. Lahu kira ini hati tepat pukul 40 minit aku palau sengkerita palau pecah dalam segmen tam hati segmen adat asen. Aku sengkerita hati kelang hiji tekna hati dah nak pet godau Hari Sastra Sarawak 2026 malang lalu di tina datena petading tekna ha Indo Stadium yati alang ala lubun 5 petgudo petadingan ini hati ji kumpulan alang nai pekeluan peci keliah yati tekna laban menitam lim kena kui hati tempahapan kelengi tekna alang akda kani lahu pelalu kelengi ji sape lasan alang kenan Korintus Laban
1: Panopiwe pedah te alanan, pelihe sayu asen timah lale. Kalau men

Ino siya patipan lani tak bentot.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita menang remaja. Muda-mudi lah kaki kurang tam muda-mudi ha. Aku ingin menangan hitam, jahat hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milih nyam, usik milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usik hanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dehin food intact.

0: Saya kena menklaklim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM lebih ani Radio Kayan dek peji matang tengah dah rin trok lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman. Itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendah rin trok alang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, mana ti Emiri? Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tamlim kalau limpinan, menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkan Harwin tak hawa puji dihina kami elemen ni. Okey, Arin janggun 40 dan kat barang tak jauh. Akhiran kat unah hari nak kedai kat ni dek.
1: Nak dah. Kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin bersyukurlah Nawin. Bersih nak kedai janggun 40 ni dek. Bermula dek 23 di bulan 4 2020 nama ini dia.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kedai alang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan dan memang anak lah kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in public.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour dan kek-kek staff jaga anak tu kah. Cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi. Siti kawak teh kedai. Nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak. Ya, nalang jaga mua anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Nonana paan-paan petong dau lah.
0: Nonok tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
1: Donam do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunana tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah di kedai tapau alang teh merudi aku ngeu atai menahang telok alang ujam iha merudi kuriang saya kena maniha amin teh apa peji pengisok din telok barah hadui alang anak nah merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na na kedai tapau ha marudi. Saya kena menha je hangun gua. Ha belagah dan pakai channel Astro saya tu suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.

Pukul 4.46 minit, aku palog sengkritam pecah halam segmen tam lebihan ni. Hati segmen dengan halang Naiman Hawang Dale. Dengan halang unak losang kusi menitam, hati teji dengan halang Naiman Jakarta, dengan dolaman polis Indonesia utakep, Kapten halang gem kapan halang tai terbalik hal laut Jawa, bulan halang lalu di hati, alang na tek tusu pulusan ong alang matai lahut. Hati dahap ita minang dah na operasi hadui pepe. Alang aru dahin alang tusah pejoh endah na atang kereni ya. Hati ferry Virgo Transport saya ani umudan tek 240 trola ong. Alang tai terbalik hati aja kak dau alang jiak jadi ha laut Jawa tek pulu telok dau bulan pitan. Hati alam dalau anau dah ni. Men Surabaya, ha Jawa Timur, Taipala Banjarmasin, ha Kalimantan Selatan. Dahin te jia tu sail ong alang selamat alam tokani. Dahin kali ni te 50 tusul ong an alang pade ya. Anana hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Jakarta. Lalu dengah alang kedua sengkusi menita malang bayar loh hati ji dengah alang Naiman Dubai. Pihak berkuasa Kastam Emirian Arab Bersatu UAE udang takap teji hadui langsung dah geri nyilam dadah bangsa syabu bahana hati 6.2 kilogram al-andahuk alam ji taya kasi alam ji taya andahuk alam taya haji kelita hati alam kelita ni taya masuk pala dalihanan ngejeloh ketaman sepadan pakai alam tanah. Hati dalam pengawal hati pelesak custom, hati bara hati dalam inang kereta ni di hati keras selap tu gaya nak cakap dalam ni lalau sistem imbasan cage. Tino hati inang jituk alang selap alam tayar nadi, hati alang nada hati pelesak ngeluar alang halum an hati nada pesuk dadah ani. Hadui hilir ni hendak nak dipeji dalam pasukan sokongan kas custom dahin dalam pasukan keselamatan alang gam tanggungjawab alam hadui te ilau atau pate pesuk dadahani ya. Dahin kereni mendahok baralang ni mendalok pihak berkuasa Direktorat General Keselamatan Pelabuhan hati ngalung te tusuk tu 65 hadui hilir dadah hendak matoh man sepangan bulan sepangan duman 2026 melawin hati dadah alam telur atu pitan puluh kilogram dahin tek 50,000 pil terlarang anana hati dengah halang ni menhawang dalelang kuikun si menitam ni lahui tamdang penjilan alam segmen ni hati tek cakap alang pil ante dau jima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.50 minit ya menita malam peji dahik. Hati huina menita malam kelengi radio kayan cakap ni ngejeloh FM pitan puluh 5.7 dan FM pitan puluh saya pun kosong. Lalu mengkelah malam peji dahik ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kosong. Tepat pukul 5 lebih naik tam sampeji hati kelengi ngejeloh program alang Naiman Pidai. Alang Naiman Kenyah. Hati teledo Kenyah B. Menita malang peji dahik ngejelok FM G0G.2 dahin G06.G lahu menita malang peji dahik ngejelok radio online RTM klik menita malang peji dahik ngejelok live alang THP radio kayan itam sampajah atang pukul 6 lebih lahu menita malang kelihi radio kayan menadi yaiti kalau dah ni peji dahik ni kelihat dahik ngejelok live alang THP radio kayan atang pukul 6 lebih ya. Lahu ini aku sengkerita mengkelengi ji lagu alang kenan Steve Balang hati lagu Yesus kui ke lalau sayu hati ngina lahu hati tam dan pejilan hui nama keluar alang teh hamiri keluar alang teh hino tua alang pejidahik dan kelengi adang pejidahik lahan teh dau alang bayang.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sarawak yang didalih lahir perlebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langana tak lem duman 2024 ianya 2,737,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak linkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiadihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyeneng petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh di wilayah Sabah alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyeneng dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak di Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak 2. Lim bahagian anan yang nak Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap meluak map dalih Rusun Tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni, haga nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Sayuateng Hak Sarawak. Sayuateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panjing Kuangling Sinyal Jisyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Men kucing ni semarahan.

Nuna lama ada tak peci hati kelengih lagu Alang Kenan Dania Bampa lagu Dalai Sarawak ya. Tindak lagu negeri tam kereni hati tepat pukul 5.24 minit. Lagu kereni aku senggeri tam tai pecah halam segmen tam lebih ni. Hati aku sengkusi menitam kenengkah ano program tam ngejal kasi saya program. Kelun gak domina alang senjadi alam Dalai tam ha Sarawak darat telah domato mendani Jima Dahin Duji. Lahu info ni hati aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ini hati gak teji do bulan puluh duman 2026 yaiti pedah lebih dah kio bahui belari minas jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah malam dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit miri muka sibu dahin halimbang lahu dahkia yati maaf lisun ha tata seri aman kucing samarahan dahin hal serian lahu taga ha tata betong dahin ha sarikai. Kesudah doa ni hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Unana hati mina alang senjadi dau ani ji do bulan pulu duman 2026. Lahu jima hati gak te dua do bulan pulu duman 2026 pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tatah miri dahin halimbang lahu dah kia taga alam Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Hasibu Lahu Pedah Levi Dahkyo Bahui Belarik Minat Senjadi Alam Kuri-Kuri Navan Alam Tatah Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang Lahu Pedah Malam Dahkia usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit miri sibu dahin halimbang lahu dahkia taga alam tata seri aman betong kucing muka samarahan serikai dahin ha serian. Kesudau daujima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana minat alam senjadi daujima gakte 2 bulan puluh duman 2026. Lalu duji hati gatik telok do bulan puluh duman 2026 gatik donam pedah jihma dahkia usan minak senjadi alam kuri-kuri navan. Lalu pedah lebih dahkia bahui belarik minak senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah malam dahkia usan minak senjadi alam kuri-kuri navan. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunanam hati mina alam senjadi alam dalai tamah Sarawak dara telodoh matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni kalau dang terinang hati pada laman web rasmi www.met.gov.my. Kali ini aku segera tam hati pahapan kelengi ji lagu Alang Kenan Ezra Music hati lagu Livang Te Uma Aru Menitam Lim.

0: Long tek jo itam kayan leka bulak men dalih lusung laku pewiteng padang itam tugu urip una ampayan itam kayan leka bulak nyarap di pujung awan alang tek talem dalih belagah dahin telang usan pejirahin urip huku telok lake kebiang aran men uma aru leng lalit mejawah belagah.
1: Nangan ku cerita dengan lang kita tak tak langsung laku. Nak nepun hitam panak na, hitam jam hitam panak kerja ni mencerita alang nuni na, nyam jam. Hati nebudu dah ngaya ona alang cepun tam dah pembitang ada apa? Ku kebiasa aku mati jima duji. Nah, utak na dahok melak. Kita nsewa ku na cerita langsung laku ni. Cerita lu sung laku orang cerita ini kan telah hal Bali ini cerita akak dingin bu, lu sung laku ada yang dahok aku kuy akak si dengan kalau alang rahi cerita ini yang nak salah tak marong alang dia kita kalau menabah ni kalau jam pak tak gigil ong kalau kau naya, kalau melok cerita ini tak cerita lu sung laku ini tak cerita akak dingin bu sung laku ini, mama tu akak dingin bu, anda ngerau itu ada ni raw. Nak dah ahun dia ngeri nak calong di pahlang beti kan. Au calong kat dia budah ya dalam calong tak kita dah anak dah lungun. Nak mahal lungun. Ko nebak ko. Nak ada dah mati kat dia bo dalam calong. Ma hak na yo muun uma lang beti nan. Handah muun uma lang beti nan. Alang au sapang de sapang dah. Abi nak di bul mate deh. Nah, nak ke para jo lang hangu deh hak negeri dah umat semuka capang. Lebar baik lang sana. Nah, hubung diang deh. Anda ayo geri dia. Anda geri ni pan balu ini. Nah, uli ni dah geri hubung diang deh batok bit dan ya oh, kami hubung nyapi yang lang niok lah kelewen deh. Uli tu pun dah mentana kami ni. Kami hubung nyapi yang kelewen lang niok ayo deh. Jangan nak kelutang ke mana? Ba, dah alang geri hubung dia yang deh, nyawah lino dah. Ba, teh nyawah ada nata terak nutan ker? Terak nutan, oh kuhai kuntam. Anan dah nana terak nutan. Abang hubung dia yang nangi, abang batok bit dihuhe itu hong taman. Ba, nani hubung dia yang ada nana terak nutan, terak nutan aran. Kenal. Ba, sol dah, ada. Insya Allah aku jakahan susun paharok dah, susun harok dah ayo ni ahli lona geri hubung diang tu. Ya ahli lona, ba, mujam dah ayo lang man ah. Ya ah dah, ya balui. Dah alang mudan hubung diang dia mudik. Tang, awin batok bit ni, humbedara. Anak bit mang, nah hubung diang negeri ni, bahan humbedara. Di nana dah murid, batok bit ni dah hubung diang.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan Miri FM.
2: Nunana mengadi tanpa ji hati kelihi ji lagu alang kenan GMS lagu mengikut Yesus ya kini aku mitam lim hati lagu nan di upah panitam lebih ni. Lagu kerana ini hati tepat pukul 5.40 minit. Aku sengkeri tam hati pejauh halam segmen tam hati Biz On Air peji dahin sangun lebih DJ Husun dahin dalam alang nahadui dagang hati kedai tusu dua tusu pitan belagang.

0: telok lim dalam program lebih ini itam pia peci ngeriang tengah daharin telok lang nah dui dagang ani ha nai tang peci ngeriang tengah bandarin telok lang teh ha pasar belaga ni ha nah harin telok floren hangit umek
1: guna lo aku mai sa kena paya pala RTM miri tapi selevi metelo nona lahu walang tek peci ngeriang radio lebih ani aku yang ni floren atau waran gi maruku yangit asalku ini kayan kerani tak anggi kayan asap hawi membayi nekui aku ya umaru majuma ni deperan sungai asap nan amekui menumaru madaro lilin padong. Okey, saya kena.
0: Nah, anak dah nak ke lang ni lebo peji ada hin telok dalam program lebih ani. Kerani ika uhi pun serikat dap tejoh dulu serikat alang imda ni.
1: Aik, kerani teka serikatku sendiri kira alang belesen sah jo nak kedai kuman atau dui. Tek lim kaku buka kedai dobi lah lim untuk dui tambahan kui. Aran kedai dobi nan dobi vinka. Ayak nah anna sedia izin menyuk dahin pegang daban alang beroperasi 24 jam lah.
0: Oh, ini apa kedai dobi ni teh?
1: Kedai dobi nan bahenji kedai kuman tua kena.
0: Kira apa kateh lah kedai kat ni? Kedai dobi vinka ni dahin kedai kuman lang imnanan. Nunak mampai hadui-hadui lang jatek kena.
1: Tak lim ke nak hadui ok-ok jauh kontraktor. Aku ya jangan nak buka kedai kuman abin nahari man minat ikan pesak-pesak kat kuman maumat eh. Jadi minat pi tak sang buka kedai kuman. Lebih na penguman gaya umaru minat pa an pesak lu'u tengok tua. Tapi tangguh umaru hajak haleng dahin malay anilu penlim. Nonan pernah rasa fresh dari ladang kandahat deh. Kedai kumana ni arana tersudua tersupitan kafe ha, pasal belagah ni kena sama blok opis pos laju belagah be laung blok bank BSN jangan belagah deh.
0: Dan kedai kuman kat ni tersudua tersupitan dahin aran kedai dobi kat deh ianah dobi winka jadi dua nanti jauh kedai kuman kat ni nak tu gaya menu nak
1: pengaran joh menu hawi ha kedai kuman nalangat na tusudua tusupitan kafe ni menu alang biasa ataupun alang merun akna na kanan sapor na atau nasi campur anak antangoh na 5 atau 6 hidangan tre lah 2 atau telok naan but lah kio nyap babui haga babui masakkan kaya kampung ke anunan pedong ti dua teklim ke tanguro telok naan wajib wanan teklim ke na kanan haga mi haga mi suka teklim ke menu kanan haga petaya atau nasi goreng petaya kena deh kanan haga babui nyap kanan but babui kisap lia but agah kio tudaknya babui kapitnya fried atau kentang goreng kendah ada petek lim angka mekna sup babui saya campur petek lim jauh kedui tek lim ke tak lasu gaya kopi tak ngem teh ke milo koholik ke Nescafe anan tek lim tak special 3 layer thai green tea air pancoh jak lebak perisa nak tak lem ke atak mi alam tin kalau nah kete kuman ni
0: anak ni dah menu-menu alang teh ha kede tu sudua tu supitan alang teh ha pasar belaga jadi aku ngiyuk matlok alang teh ha pasar belaga jinun telok tu sah seng pebeh kede ni tu ya jadi tak jauh operasi ni nunok tak kalau nak kita ring lem
1: tak lem ke kalau nak dui kita ring nan aja awak sedia lim nah ade kui untuk ade ketering bila-bila masa tak ada order atau booking
0: halam area pasar belagah ni atang ino ika ultimate service na ketering mendah tulunan lebak
1: tak lim kadah ake tak ketering atang daleh long tanyi titih halung hurun lim nan lah mungkin man pasal belagah lah atau man kedai man cafe ni. Tunggu tek event program malang anda ha offer dah request nyoh jadi catering telim ke kalau nyoh request atau tawaran lah inang gaya program atau event yang dah lancar nanti. Alang catering jelang atau hak be balik pedong ti ha kedai kuman. Ini ke pedong telim ke terima booking atau request dah nyona pengumuman.
0: Tak jauh keteringan ni kan aku sang jam nak tu gaya servis lah anak kalau sedia.
1: Catering atau kedai kuman ni naan catering alang ana ya nah style buffet pedong atau hidang meja pelalu tek dom set dahin awit tek dah di tapau tebukus nan tapau temater na hino aban dah na program kami akan tolong materi mungkin mana ada pengumuman tegut tek booking atau catering biasa aja tek kami tu sedua tu sepitan cafe tek nyedia keruke mendah alang ikem keruke janiran dah alang request tu jaka depati dah majlis pencen atau majlis majlis jak mual
0: ya anan hek nah tek jo hospitality alang tek ha kede tu sedua tu sepitan ka jadi anu nok men be ape kes catering ka ne
1: jo catering alang mengalih nak tek telok naan pekes lah keo pekes e catering men 10 watang 50 loong alang pekes b men 50 watang dia tu 50 loong pekes c ni dia tu 50 watang 500 nyo nonok gaya permintaan atau booking dah legah untuk setiap pekesanan nak nyo pengake dah joh menu lah alang anda ikem.
0: Ya, menitam lim nunana hitam peji talama program lebih ani hana peji din harin telok puan Floren hangit umeyak tek jo hadui alang anak na heti na dagang kede kuman na dagang kede dobi lahu dahin na hadui kontriak alang jak lahu. Kena aku alai tam dang peji ngwak tek jaka alang sengat tang wak sayu kena men kelok lim dahin sayu larah lewit.

Nunana ma'adi tam peji hati alam segmen Biz on Air tam ya. Lahu kere ni, hati melek saya minil an sampai tam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin sebarang sekenap manitam alam umuli ridu tam kayan jadi bakeh keli atam haut-haut dau ya. Lahu atang tini tona segmen peji dan kelau tam uhani. Lahu maunin ah hati tam sang peji dahin program dahun bidayu alang naiman kucing sang pejo. Awi kenap Tuhan pesuk kita ante jaka alang sang nayani. Lahu hati lagu alang makap lasan tam doni. Yati ji lagu alang kenan Steve Balang. Yati lagu mengimpelava urip ka. Pesuklaan saya kenap. Bye-bye.

0: lalang kinap tam. Lak nah barik alang jiak, gam nah barik alang sayu. Alam halam tam, dahin dah harin tam, sayu nay tam, piah-piah papasi. Jilaong dahin jilaong, pahalam dahin jilaong jilaong. Sayu nay tam, pap jubrang tam, alam Tuhan. Mandawani atang-atang baya. Angni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pubuh hitam dah nyingau hitam pa anam. Hino-hino pa hitam tay. Tuhan sang geri tamuli pala dalehna daleh surga. Lusi peletu Tuhan sang temelak hitam. Tuhan sang pelaung kenapna alam puritam. Mandawani atang-atang baya.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lalek.

Sebungas Lembutik, Pun-Pun Abar. Industri hiliran gas di Bintulu buka peluang industri bau. Teknologi dapat mengurang kos peruah hidrogen. Gapit Ketua Polis Negara nyaksi serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sarawak. Syamang Ngumi bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Ngumi, YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Pemasang industri hiliran gas pakai tokot modal ni bilion dolar. Amerika Syarikat ni cakap buka peluang saat industri bau di Sarawak. Premier Datuk Patinggi, Abang Johari Tun Openg Nang. Modal ini dilibat syarikat se-Jepun Sakura Duo Hi-Chem. Daya naik operasi di Bintulu. Ia nang industri ino pikiran potensi Sarawak, masang industri drobih maju, dua pakai teknologi saat drobih beraga. Ia nang kecerdasan buatan AI tapa turun kakat industri drobih beraga, sungguh koseh dan takah awal, ijaka robih bikatung. Pakos ino tapot obah ngurang, nunak pi masang teknologi. Ia sebuah deniti takah majlis Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching, Oniti. Semadi ini pemasang teknologi dapat mengurang kos peruah hidrogen, dua nama lagi industri degranan pelanggan. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Nang, biasai bogoknya adui sekiapuan pakai teknologi bau, pak risiko mestinya animang ngidio naik pimutus. Ia nang kos peruah hidrogen adinti, robi nuduk kos tenaga debi gatung amotesan proses elektrolisis. Ia ingin soton oleh teknologi komputer sukemar. Pak Adin, pimasang teknologi moodak kos ino tapod obah ngurang. Bitukar pingubak dan polis diraja Malaysia PDRM, ni proses dekasan berguna saat notap agenda penyelamat negara kita bu oboh jaga. Bitu nak duena gapit Ketua Polis Negara Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid ngin ayu terima kasih nuduk Pesuruhjaya Polis Sarawak deropas Dato' Muhammad Zainal Abdullah saat duman denaya dan perkhidmatan. Dan masa disamah ia bisayak pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Isahak tapod naik tanggungjawab ino dua kakat kualiti perkhidmatan PDRM. Ia tonglokan geh biguna integriti, accountability, dua keadilan dan pasukan. Ia subordiniti takkan nyaksi Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Pesuruhjaya Polis Sarawak Sok Datuk Muhammad Zainal Abdullah nuduk DCP Saifulizan Isahak Dipun Opis Polis Kontingen Sarawak. Dato' Muhammad Zainal Abdullah obon nunjuk Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman Tajos Maulimoh Onda Bulan Peri'i deropas. Sarawak do Johor nogap agenda transformasi digital nirusuk sesi Brunding Strategik di Kuching. Gapit Setiausaha Perita Sarawak Dato' Hi Chang Ki Nang iti nganya buka peluang kerjasama dan pendigitalan berita pimasang ekosistem digital dua kecerdasan buatan AI. Yonang Sarawak ngin punuak pinumpu nuduk transformasi digital deborot pimonu dua penyedia perkhidmatan awam secara digital. Semadi inoh pengerusi jawatankuasa pendidikan dua penerangan negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali Nang pimonok delegasi Johor biniat san belajar rakah Sarawak ponu agenda ino. Ia nang rakah iti tapot turung Johor puan gaya di tapot yang berpakai san soon biniat transformasi digital negeri ino. Kita bu dua abar. Projek kakak takah orang Ling Kampung Semeru Kampung Kehem pakai belanja PLI 25 juta ringgit ngicaka nogap adok penyambung PLI kupuak di kawasan Tebeda. Kupuak dimunok Kampung Semeru, Bukit Nanas,
Pelaman Dunduk, Senarayang, Padus Tubot, Bisira Rayang, Kehem Mawang, Kehem Mandek, Duoh Rudan. Menteri Pendidikan Inovasi Dan Pemasang Bakat Sarawak, Datuk Sri Roran Sagah Wee Inang, projek Inokodak Sok Pemasang dari buat agensi penyerarasan pemasang Grita Kuching GKCDA saan kawasan Tarat. Ia nang pemandu projek mesti obah perikas nunak kualiti kroja dan menetap 100 tapak rikas kinyam utungnya. Ia sobat diliti takah majlis mota tanah projek naik dua kakak takah orang ling kampung Semeru, Kampung Kehem, Tepedu, Serian di Dewan Kampung Semeru. Majlis Tilawah Al-Quran MTQ Takah Bagian Sibu 1440 Hijrah 2022 Masehi mau buat selepas dua undur pingatur di Dewan Laki Sibu. Majlis ini jadi platform saan Bikomang, Pingajar Islam, ruas sok kanya tibiat basa, ngiroti dua nuna ajar Kitab Kudus Al-Quran. Semong dua kari dua karya, mau pikiran bakat te basa, yono semong naan dangarom sebungas, dua nanado dangarom kidua. Majlis pituap tong oboh ngisi pakai pingunang, sok ketua jemaah hakim, ngidiok pimagah, pimutus oboh nai. Warisan tapuan oboh toban dang music, Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawanang iti tapot oboh nai dang lirik lagu, melodi, pitunyok, music, contemporary, video music dua kandungan digital. Yonang sejaka ino mesti oboh nai dua doi kadinilai baya identiti asal warisan ino. Ngirusu music dua boh ni minat, generasi muda tapot ngojit, Ninga, dua nuna warisan batan asal. Jubara dimuno ya robih puan, dua ima batan asal odope. Ia sebeniliti tak kata joh kursus imbangan muzik, dua naik muzik, kreatif di betong. Teks pinggu sapa berbahasa setiausaha politik duduk Premier Sarawak, Roselin Neging. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Jepak mesti robih grinas puan isu ratus searika stoban duduk pihak de bi wajib. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Terkinang itih berguna seandurak isu dekodak salah guna dadah jenayah murut noku tanaknya a dua pinusah bencana. KMKK tong mesti gah jadi tuboyan osah perintah dua rakyat seangin pinorang debotur bikait dasar program doh pinurung perintah. Pinusah doh pinyak ratus toh mesti geh obah tanon bonar-bonar atau doi obah tangguh. Semadino KMKK toh mesti geh ogi integriti dan nai tanggungjawab eh. Ia subordinati dan majlis sorah sicir KMKK Dun Jepak di Bintulu. Dengan ku ngomong sabar ku basa bau pun puna, industri hiriran gas di Bintulu buka peluang industri bau. Teknologi tapot ngurang kos peruah hidrogen. Gapit Ketua Polis Negara nyaksi serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sarawak. Berdeniti Abah YFM Berdaya Dabos Sidia da Azarina Sabri doh nukar Kang Sinabau da Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangumi, doh salam Malaysia Madani.

Si mencina mati na lagu pimuka kita dah de kami anda tweet si mencina lagu masuk sumu gerinas dengan DJ Selako joget cinta setia. Jadi selamat kami anda bersama dengan aku de kami anda tweet DJ D de segmen ngancang peta masuk pukul 6 kami anda sampai top pukul pre-e bingara mati. Jadi di segmen ngancang peta de anuti saya mencana ni an beras meheng 2026. Jadi de anuti kita mah meret buran de bau saya mencana buran semeheng de dek sewak 2026 ya. Jadi de pukul 6:30 kemian nuti mati kita irang keping agah kemian du di menan sendak bidai biata dengan de pukul cu kemian du kita irang keping agah di menan sendak bidai bukar sadong. Mesin kita yang rampuan lagi gaya andu dadak andu ti dema peluah beda opis Meteorologi Malaysia. Dengan pukul mahi bingara kita yang keping program kata diri bersama dengan penerbitna si mencina Angeline Impur. Buat ni pun balik kita boleh keping me the YFM bidaya dengan frekuensi ni 0.20 MHz Kuching. Nyugun balik kita ada nyanai di kawasan Serian boleh keping me dengan frekuensi ni 0.20 MHz. Adapun boleh lagi keping me dengan aplikasi RTM Click atau bersama dengan me the Masa Itina dan abis Facebook Live YFM bidaya. Ia rabalah kita ping-ping YFM bidaya the community sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur ya sampai top pukul pre-e bingarat mati bersama dengan aku DJ D the segment ngancang peta. Jadi sebayuh kita irang keping agah kemiandu dan menang sendak bidaya biata kita berhibur taya dengan dua buah lagu penghibur kita spesial mencena lagu masu Tony Pisband Napa-Napa dengan lagu masu Tony Spoji Seraru Gaun.

Pukul 6.30 Sengmi Anu. Industri hiliran gas di Bintulu kuka ruang industri bau. Teknologi dapat ngurak ongkos peruah hidrogen. Gapit pengubah polis negara saksi serah terima tugas Pesrojaya Polis Sarawak. Selamat sekali anda bisa mengaku Marsling Gansi Dramaga Show YFM Media. Madin Tengah Negah. Penyekembang industri hiliran gas ngapuko di bilion dolar Amerika Syarikat rekuka ruang ke industri bau di Sarawak. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Gida Adnang ati depan ke company asar Jepun Sakura Nga Haichem adi rekenu operasi di Bintulu. Industri ini kira potensi Sarawak yang kakat industri adi lebih maju ke bau yang menegakkan menggunakan penyekembang teknologi yang kakat daya saing industri. Pemakai kecerdasan buatan AI biar potensi turung peruah industri adi kompetitif, sungguh ongkos di takah awar dong jaka betang begatung. Ongkos ane dong jaka dapat dong ngurang so penyekembang teknologi so nitipuh ka nitipuh. Airan sakti di Majlis Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching, Anuati. Nga anak penyekembang teknologi biun potensi ngurang ongkos peruah hidrogen di sidah pibayah pangkalan pelanggan industri. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Kedah Adnang, penyekembang teknologi bauh tun ia biun unsur ketidakpastian so parat ka pemakai. Sungguh mana risiko berguna dok prati sebayuh ni pemetet dok nai. Ai Kedah Adnang ongkos peruah hidrogen tika ati ina setegar ongkos tenaga ai. Mana risiko berguna dok prati sebayuh ni pemetet dong nai. Ai kada adnang ongkos peruah hidrogen tika ati ina setegar ongkos tenaga adi bekatung rebis ien proses elektrolit.

Negara Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid dengan penghargaan Kap Suruhjaya Polis Sarawak Adidia Dato' Muhammad Zainal Abdullah Tunduh Penura Student Tipuh Perkhidmatan I. Dalam tipuh di Samah Ayahna Atin Bersaya I Kap Pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak Inerus Pimujur Saman Kakat Kualiti Penyampaian Perkhidmatan PDRM Ayah Menegah Nekan Tunduh Pengguna Integriti Accountability Nga Keadilan Derem Kepimpinan Ayah Keraan Sakti Tipu Nyaksi Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Pesuruhjaya Polis Sarawak Sok Dato' Muhammad Zainal Abdullah ke DCP Saifulizan Ishak Adidong ngatur di Pun Opis Polis Kontingen Sarawak. Dato' Muhammad Zainal Abdullah Dok Setu jadi pengarah Opis Pengurusan Bukit Aman kuat kuasa ngas merima anugerah September adiripas. Sarawak nga Johor negap agenda transformasi digital so jure strategik di Kuching. Gapit setiausaha peritah Sarawak Datu Hi Chang Ki kita adnang atik kuka ruang kerjasama derem pendigitalan peritah pengembang ekosistem digital saman kecerdasan buatan AI. Ayah narang nang Sarawak nak penetan ka transformasi digital adi puno saman derem pimansang nga penyampaian perkhidmatan awam pakai gaya digital. Sederhana pengerusi jawatan kuasa pendidikan nga penerangan negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali kita atnang pimendek delegasi Johor ane yang perhati rakas Sarawak termansang agenda ane. Ayi kita atnang ati turung Johor ngatun rakah adis tugu nga pengguna saman pinetan transformasi digital reis ane. Pijak uringi ngagah. Projek katuh takah jalan link Kampung Semeru Kampung Kohom berga peri pro rimah juta ringgit terik negap jaringan pinjawit peri kampung di kawasan Tebede ane ina Kampung Semeru Bukit Nanas Pelaman Dunuk Senah Rayang Padus Dubot Bisera Rayang Kohom Mawang Kohom Mandek Ngarudan Menteri Pendidikan Inovasi Nga Pikembang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagahwi In Kedah Adnang Ati Ina Kedah Pikembang Diribu Agensi Penyelarasan Pembangunan Kereta Kuching GKCDA In Kawasan Tarat Ayah Kedah Adnang Pimansang Projek Buguna Dok Pederas Ngadah Ngaso Kualiti Kerja Adi Natu Utung Pikembang Dok Kinya Merakyat Tunak Tipu Adi Dok Natap Ayiraan Sakti di Rami Nukastana in projek katutakah jalan link Kampung Semeru Kampung Kohom Tebede Serian di Dewan Kampung Semeru. Majlis Tilawah Al-Quran MTQ Takah Gedung Sibu 1440 Hijrah 2026 Masihi meribuan ripas dok ngatur tui dua andu di Dewan Laki Sibu. Pengatur majlis anda jadi platform dalam pembayah dengan syiar Islam ni sidah negak batan bahasa ke merti paham kitab suci Al-Quran depan masyarakat. Perungun semang dua kari nga kariah teban bacaan masing-masing student dua ngarum pingatur I. Simang peserta teban bacaan di ngarum sepungas ke dua ringgit peserta di ngarum adi dua. Majlis penunggahan menegah dok ngisi nga ulasan so ketua jemaah hakim sepayuh kagah pimungan puno. Warisan dapat dokiren derem gaya muzik. Gapit Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Kida Adnang ati dapat dongnai so lirik ragu, melodi, persembahan music contemporary, video music nga kandungan digital. Rekah anak menegah berguna dok mansang nga deh nyepunok nilai saman identiti asari. Tubak bauh dapat dikedingah tinggal ke Kenya Morrison so music adi ngera minat. Ngana ngera rebis udah puan ke ngangen puun batan asar ada pengera. Akhiran sakti tipu mansang kursus imbang music nga pengkaryaan music kreatif di Betong. Teks peminyu pengenang I dok basa bedak setia usaha politika Premier Sarawak Roselin Neging. Ketua Masyarakat nga Ketua Kaum KMKK di Jepak berguna rebis proaktif ngatun isu

Masyarakat adi yana tu susah ditakah awar dapat bergaul tu kagah ke pihak berwajib. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepang Iskandar Turki kira Adnan ati berguna dalam nurah isu nimun sarah guna dadah, jenayah neku merut kawasan tanah nga susah orang. KMKK menegah berguna jadi penghubung diasah berita nga rakyat ngana tu penerang bipaut dasar program nga pinurung dok kagah nga betul. Penyemar nga aspirasi masyarakat menegah guna dok ngen nga deh dok napis puan kah dok nanggo. Derem kenu penera integriti guna jadi atak pinguru KMKK. Aikir ansa ti di rami serah sijil KMKK dun jepa di Bintulu. Aku ngemas segah peribahasa pun-pun ni. Industri hiliran gas di Bintulu kuka ruang industri bau. Teknologi dapat ngurang ongkos peruah hidrogen. Gapit pengubah polis negara saksi serah terima tugas Pesrojaya Polis Sarawak. Nga ane ati regah adi medok nyusun beda Azarina Sabri so section berita ehwal semasa dan kucing. Selamat sekali anu ka salam Malaysia Madani.

0: Biz on Air. Naik dagang buka kediaman di Kupuk. Bimula iso-iso, duo ogi duo basa pinguman. Pakai seropas mong taruh sawak dagang yang mau berkembang ke rebis mong basa pinguman, duo kedai pun mau ditambah luas. Itilah so usahanya di kaku Brayong Cafe, so Kupuk Simpok Orang Padawan.
1: Tentu yang tiada kaget, adus perniagaan ku kada makan, kami start daripada 2000 semua taruh. Mula-mula dulu kedua nasi lemak dengan panggah. Sosok keduanya. Kena kembang lah nama dinti. Kemudian ekonomi, mau upgrade ekonomi ke dalam masa itu. Kami taruh semua kerasa kena ekonomi. Kadang-kadang itu order macam kilang ke anode. Kadang-kadang itu naik ketaring sok-sok lah dia order lauk ke apa semua macam tu lah. Dulu aku buat sampai 500 orang, tapi Madin tu aku mau suruh sikitnya dalam 100 ke 200 macam tu, sebab aku mau mampu juga cukuplah menampung untuk membeli barang, untuk perbelanjaan seharian, untuk menampung kos-kos yang macam di api air.
2: Ini kecemaran yang bisa nge-start ke Madin?
1: Bukalah, masa COVID, biasalah ketemu orang. Tapi aku kena sabarlah, agin up and down macam tu. Kadang agin duit slow, agin duit okey lah, kenapa. Tapi dalam sini aku kena sabarlah betul. Anggung di, aku kena remuh, kami agin buka pagi, pukul 6 pagi sampai pukul 1 petang, kena ambil tutup pukul 5 petang sampai pukul 9 malam. Kalau Sabtu, kalau petang lagi dia semayang, kami tutup. Kalau Ahad memang tutup, menu sakati mau okey lah nyampuk. Mau banyak ke menu sebab takutnya menang tangan terlalu banyak menu. Dia buat menu yang aja cepat dan murah ringkas. Mungkin dia ada ringka, makanan sukefe ke. Telefon lah nombor aku 05 taruh 04-00 remoju 0. Walk in terus pergi kedai pun boleh. Dan Facebook aku yang disagir. Ya, dalam bisnes kita memang butuh kesabaran. Kesabaran dalam segi ekonomi ke, untuk peluang ke, membeli barang mentah, apa semua. Kita kena faham benar itu. Faham nanti dari segi kita menyimpan cara apa semua itu. Mesti kena faham ke semua. Minat, memang minat. Kalau order minat memasak, memang tak akan jadi. Kerja itu memang mencabar. Memerlukan minda dengan tenaga itu memang banyak dipakai. Sebab kalau membeli barang mentah, kita kena proses lagi. Ya, belum masak lagi. Proses pembersihan apa semua. Cara kita packing apa semua, kena faham pun. Cara mesra dengan customer itu. Orang mana-mana pun orang pada yang tak okey ke seorang semangat. Kalau macam benar suruh tukar, kita tukar saja. Yang salah customer kan. Sebab makanan tin orang andai macam 20 untuk ayam goreng, kita mesti set 20 tu. Kita yang lain tu kita simpan dalam fridge supaya yo tahan. Jadi habiskan tu baru kita goreng lagi yang seterusnya macam tu. Jangan kita goreng banyak-banyak nanti tak habis esok-esok lagi. Memang ya dah sedih.
0: Saat barengan di Beniat Raan Suba naik onioni kerja dagang, dapat misoto sok puan Yati iti. Soto dibuguna dapat ngin buat pikir nudunya adi ruang kanih terus berkembang dan kerja dagang.

Cik Mishina Mantina lagu pinggir berita masuk di Vipers piamah da community. Mungkin dia jam tiada bala dengan kita masih ataupun lagi gago bitana ngundah pimaan dah ada ngerti selamat ngundah ping kerja kita ya da community. Ataupun ada bala dengan kita ada baru irak merik kerja, irak merik negeri ataupun ngumit bala anak kita merik sekolah sesi kemian tu. Sama-sama kita nyaga ada kita. Kamira, Minamuto ataupun Mutokar sama-sama kita nyaga ada kita ya. Lebih-lebih lagi dia jiran bahas. Wani pun apa kita kembali dah pukul juk kemian duci mati. Kita orang keping agah kemian du dan sendap dia buka rasa dong. Mesti kita orang puan gaya andu dan mapuluh pada Office Meteorologi Malaysia dadak andu ti si mencana ni andu bulan semahang 2026. Dengan anda pukul mahibingar kita irang keping program kata diri di menan sendak beri selako ya bersama dengan penerbit nasi mencana Angeline Impur. Jadi sebayu kita irang keping agah kemiandu di menan sendak beri buka rasa dong kita berhibur taya dengan dua buah lagu penghibur kita semencana lagu Masu Jackson Boson Dayung Puncak Bonio dengan lagu Masu Dijigan Band Cinta Nomor Ni.

Pisilung Aga, projek pidato taraf jaran link Kampung Semeru ne Kampung Kehem biar gap prii perima juta ringgit ira negap jaran ne prii buah kampung de kawasan Tebede. TCN Cheh Kampung Semeru, Bukit Nanas, Laman Dunuk, Senarayang, Padus Tubot, Bisira Raya, Kehem Mawang, Kehem Mandek dengan Rudan. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Win Manang pikarati CNC Indi Darungan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA dan de kawasan Tarat. Nepidaan projek ti perlu dok dicepat pak ahi ngurang kualiti kerja. Tik tinan pasti pimancang dapat ngeban pinguntung nak inya kampung ngajah timpu dak tinetap. Nepida anti de majlis pecah tanah dan de projek ngundah dengan pidato taraf ceran link Kampung Semeru de Kampung Kehem Tebedu Serian de Kampung de Dewan Kampung Semeru. Majlis Tilawah Al-Quran MTQ peringkat bahagian Sibu 4 Hijrah 2026 Masihi dan Tundah Tuhai Dua Andu dan Dewan Laki Sibu memegan. Majlis ti jaji platform dua ngekat CR Islam sekaligus negap budaya maca maham dengan ngerti kitab suci Al-Quran dua inyaratus. Semua dua orang kari dengan karya meh pitengah pimaca masing-masing, semua peserta maca bacaan dengara sibungas dengan dua lagi dengara kedua. Majlis nangguh pandok nisi dengan sanda masu ketua jemaah hakim si bayuh pidaan pimutus dah simena. Adat boleh dok pitengah dua gayan lagu Gabit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Snowdan Lawan Menang ti boleh tunda minan buat senda lagu tiun persembahan music contemporary video music dengan kandungan digital. Langkah ti perlu dok tunda dengan kait ngagan nilai serta identiti asalnya. Tak bau pun boleh keping tebek dengan rasa adat masu lagu dedok minat balana. Dengan balana lebih senang dengan nyeet adat asal balana. Nak pidak anti wang berucap ngirasmi khusus imbangan muzik dengan pengkaryaan muzik kreatif de betong. Teks ucapannya dok baca bedak setia usaha politik nak Premier Sarawak Roselyn Naging. Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK Terjepak perlu lebih proaktif mengenai pasti isu inya ratus ti tinan pasti masalah di peringkat akar umbi dapat dok teban nek pihak berwajib dengan lebih cepat. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki menang ti biguna tinan nura isu memandadah jenayah nengkutana dengan ancaman penyusah. KMKK pun perlu jaji jumatan ancah perintah dengan nyaratus dengan pasti maklumat berkait dasar program dengan bantuan Dok Jugon dengan betul. Masalah dengan aspirasi nyaratus pun Dok Jugon terus dengan kait perlu Dok Tinapis atau Dok Nandai. Dua nyalan amanah integriti perlu jaji asas kepimpinan KMKK nak pidak anti de majlis penyerahan sijil KMKK dun cepat de Bintulu. Tinan ku ngemas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Industri hiliran gas de Bintulu muka ruang industri bau. Teknologi boleh pituhun ungkos pingkada hidrogen. Gapit Ketua Polis Negara nyaksi serah terima tugas Pesuruh Jaya Polis Sarawak. Ketua Agah YFM susun bedak Azarina Sabri masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senda bidaya bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Asyik Mencina Martina, lagu penghibur kita ya, Masuna Milialia dengan Generation B Band Oku Da Kinanam. Dia mengabang kita 20 minit rempas pukul Ju Bingara. Jadi dia ada bersama dengan Amir di Facebook Live YFM Bidaya di segmen Ngancang Peta dan Nutik. Saya mencena Peter Kilan. Dengan ada lagi Martha David Undar. Selamat sungumi di JD. Hai geng-geng di awal YFM Bidaya. Selamat sungiandu geng-geng PPSMBK. Ngak geng-geng DBP. Request lagu ku teris asong ku kuana. Salam sok parawan. Yang ada lagi during Gubes, selamat sumiondu, selamat bertugas nuju di JD di Konti. Kuat nak ingin salam di Jikin, Menek, Sino El, Semuja, Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Nurul Atika, salam ngancang peta. Dengan ada lagi bersama dengan kami Nelson Tony, Jackson Ritan, Paul Sekin. Selamat kami andu, selamat ngancang peta DJD dengan semua ping-ping YFM Bidaya di community. Ngarap kita semua sihat dengan cuaca hujan andu ami di kawasan Tibede. Ya, ada lambat andu ti. Kuat nak terima kasih. Nek Paul Sekin. Dengan ada lagi Zack the Vipers, Abeng Sunny, Willie Cheng, Sinyup Rojis, Chenny Lilon, G Chun Fo, Henry Bali, Masu Kampung Bumbok, Bai Jagoy, Michael David Protesi, Mide Sam, Heidi Jadi, geng-geng awah YFM dia. Bala peminat-peminat ada dapih-dapih nak ada. Kuana, selamat tempat tendu, selamat ngancang peta. Dengan ada lagi babai konten, selamat ngancang peta DJ Bikonti update gaya andu ngaremti hujan di kawasan Mungkos, kuat ya. Dengan ada lagi bersama dengan kami Nurul Atika. Harap kita semua sihat terasa. Kuana andu te, salam ceria, salam manis. Masuk JB request lagu Bu Idea Ye, masuk Snipers. Kuana, tidak ngibur kita semua. Kuana, terima kasih nah, Nur Atika. Dan ada lagi Nur Azira. Selamat mengancam peta DJ di Istanbul Konti geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya dikenal adibna. Salam dengan Nek Boy kuana masupi kami ya kuana. Mekembet na adibna. Request lagu Nampu-nampu masupis band dengan Bunga Andurami masuk Natasha Jagu. Dan ada lagi Charlie Chung dia masuk Semenyak Selangor request lagu Jabong dua sobak singumin yo nuju nak semua geng-geng awah kuana. Jadi terima kasih nak balik kita ada sentiasa bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi di segmen Ngancang Peta bersama dengan aku dengan Ruti DJ D. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita saya mencena gaya andu dadak andu ti dia mempeluah pada Office Meteorology Malaysia dadak ni andu berasmang 2026.

0: go hitno.
1: Eh, onir bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onir bila bu na, onir bu.
1: Eh, onir di mana mana? Sapi mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, onir di mana mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mula bisa tak tiak. Ani dah kemana tiak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiak kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti mungana, tung timu no mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang.

Jadi sim cinta mati nan lagu penghibur kita ya. Masuk Imalten Joning Ruru Atinku dan mengeban kita 40 minit rimpas pukul ju bingare. Jadi tu saya sama-sama kita orang tebek gaya andu dan mempeluah pada opis meteorologi Malaysia. Dadak andu ti saya mencana ni andu beran semahang 2026 dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kini hai semang 2 jam. Jadi gaya andu da kamian duti ribut pete da kuduh-kuduh tempat da kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Masih lagi gaya andu dan dek ngariti saya mencina hujan lagi di kuduh-kuduh tempat di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Dengan angin ngumoi masu barat, kilaju semeheng sampai tok 20 km ini jam dengan gelombang kinatuh 0.5 sampai 0.0 meter. Dengan suhu da anduti, suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum taruh 4 darjah Celsius. Jadi CN mencede mati na gaya andu dadak anduti ni andu berang semahang 2026 dan berpeluah pada opis meteorologi Malaysia dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kini hai semang 2 jam. Jadi abah kita kembali di pukul mahi bingaru mati, kita ira keping program kata diri deminan sendak bidayi selako bersama dengan penerbit nasi mencana Angeline Impur. Jadi sebenarnya kita berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Snipers Buai Daya.

0: kata lagi dan program kata diri di RTM 106.1 ataupun di RTN Klik. Ha? Kita mahu dengar kata kami nyan seperti biasa kami nama taki kita tiap hari Kamis pukul 8 mam. Pukul 8 mam, ha? Kami kita kepaan, kita dengar, kita nanahi programnya betak-betaki dengan waktu kuah duduk berselak lah. Tabanan kopi, tabanan namanya kita dengar bunyi kata kami tengah jam kahena ama. Jadi bukan senang sekali seminggu. Jadi kan ya, diri dah mau begawe. Nama aja orang mengujuki tahu sendiri di begawe. Jadi are di selaku yang ngabayat. Jadi ngabayat. Nama lagi mau begawe. Nama di begawe mengujuki ada tahu pengumuman diri. Jadi kita di selaku. Jadi kan ya, kami, aku Cikgu Subni, dengan Seko Agi si Madin, ataupun si Cangkok lah jaga kampung. Kami dia mi adiknya kan ya bakelakar pasal jamnya di bawah berapa tahun ke are? Bawah berapa tahun nak Madin? Bawah berapa tahunnya kalah adat diri selaku pajai kata jamnya lagi are daya selakunya badat bakat turunan. Bawah berapa tahun barukun kauma madahkan jubata kiramat air tanah mau bawah berapa tahun muka tanah barahu danam batanama padi barahu. Jadi bauma batahun namai bauma nah kita bauma bauma engko napat bauma diri mesti me ada bauma dame ada bauma kamai ada bauma jamai kama tanah tahunian jadi senapat engko tai di ada perkara macam-macam lah senapat di ampus turun bauma batahun Madin jamai ke Madin jamai ya Madin. Petah bau mah batahun dia cerita aja mai.
1: Okey, bau mah batahun. Selamat atak lagi, selamat bertemu lagi dan merancangannya di WM. Terima kasih ke ATM, rogan kami dua miadi di sia. Terima kasih dan penerbit diri enggak ya sampean diri di sia. Okey, bau mah batahunnya bau mah maksudnya bau mah padi, bukannya bau mah untuk nanam lada, bukannya bau mah untuk nanam sayur, nanam-nanam tanaman lain, tanaman kontan lain di zaman kan ya. Yang bau mah batahun maksudnya bau mah bapadi yang kau asal dari di area Cegu dan tanaman lain tanaman sampingan bau mah batahun mungkin dah duri dudi dah bau mah diri kau temanggala di tanam juga tapi utamai adalah berkaitan dengan padi
0: pengenalan itu lah bau mah batahunnya adalah adat rukun diri yang wajib diri selaku dia kalau orang kau nak bau mah batahun ya nak beradat ya nak cukup adat dalam kampung jadi wajib anak lengkapnya lah wajib untuk diri Dayak selaku di dunia di area memang ada jadi beberapa tahun seperti Madin Runantai yang lah adat diri selaku disebut adat beberapa tahun lah jadi senapat di beberapa tahunnya ada ngape peringkat diri doho peringkat di mea sebelum senapat diri bauma senapat diri nuga senapat ngota lah jadi tradisi diri nyantai adat diri mestilah lidayak nyan dah menjadi jadi mea jadi darah daging di selaku lah jadi banyak proses ataupun bakraja bauma nanamak padi nyantai jadi yang pertama untuk nama diri padi batanam padi padi bukit lah padi darat je diri banyak ada teh jadi kualah di bawah bertahunnya sabar nampak kota ini matakan diri madah kakiramat air tanah diri kaju bata diri kaju kama kai tanah diri kakadiaman diri jadi yang pertama diri senapat diri beradat nanam bauma tahu cintai diri babuis ke pabuisat numa atau je kata ni baburuk baburuk ataupun babuis uma lalu sama di nangarat waktu kuah tu babuis uma di nangarat rasi diri kemai ambato diri mau ampus bauma udah di babuis uma tahi tu baburuk jadi kerja-kerja untuk diri bau maak ke bermula lah sehingga diri bagawe kalau habis jadi mongkoti bau ma tahu dirinya diri bagawe jadi yang pertama diri ku lah mea diri babuis tai diri minta doa minta baca bambang ke kiramat ai kiramat tanah kiramat munggu bukit utat nudas dan mea andah di pakai kotai supaya di bauma tahun diri kotai dapat menjarak kalau bauma di mih padi jukut ditanam jaji antimun jaji jagung di jaji bukan ja, di madri ku di batanam banyak lagi selain daripada padi. Jadi acaranya nanti supaya di babis baumanyan supaya pihak diri ke balimpah miah. Jadi biasai kan kerajaannya memang di babis bauma itu baburuk semerang kampung magiare sa kampungan bakomo bapakat di mana di pabuisan di madri jukutnya dimasaki di rumah dimasaki di rumah pengarah rumah lagi are rumah pengarah rumah
1: kurang-kurang ampus dari setiap pintu rumah lah
0: bina
1: ampus
0: jadi acara babuis umanya ataupun baburuk entai di ketuai ketua adat lah yang pandai dan mahewal bauma tahunnya yang kau pengarah rumah jadi senapan sehari senapan babuis umanya dek beraris doh beraris jare-jare nyangkir baras nyangkir baras jadi kak nyangkir baras ko kita banalah ke rumah pengarah rumah tai masaki ia jadi nyat bapoe patumpi jadi mamari yang iba matek hari setee yang ibas kalau nya kadang-kadang babi sumanya me bayenyek nyenyeknya au nyangatnya ka babi satu mah jadi ku nyentai banyak parebute macam tawur tumpi baras poe baras sungu gula minyak jadi lain-lain ku lah parabut metai sa nyangahat jadi ka nyangahat tai habis lah perkara sangahat ka babi santai jadi dua hari selepas ku telu hari lalu turutnya turut ngawah naik ke ngawah nama ngawah ngawah
1: telu hari lah biasanya
0: telu hari jeme ngawah kaya yang mandin
1: ada dua macam ngawah satu di ngawah ka jarami satu di ngawah ka tuat ataupun jare namakan udas lah bungas kalau ka jarami ngawah kampusi tempat engko kadang-kadang di, kalau ampuk tu rumah lah atau orang di area aki bini ataupun induk bapak diri macam diri kamu mau ngikut lah di DE tapi ampusnya doh nah, kalau katuan ko mau bapadah gak doh kadang-kadang ngawahnya mau bapadah tuan lah atau mutan bungas kadang-kadang mau mana aku gak kenal
0: tuan lah Allah madah kau tahu madah kait tanah kajibat tahu tanah tahu kapuake kiramat di mak bau mak batahun ngataikan malumlah dah udas jerami tu ha kedai ada pak dia ada ba urak nunggu ia kan jaga ari
1: au pada mana anak gak sembarangan kalau ka jerami mudah dikit lah pun ya urak ngi ari aku bertanya kau susah kalau suka dawang ni anduk ya dem 2 minggu yang lalu pasal bau mak batahunnya kalau ngawah kota dan baru mana di tetamu ke bangke binatang ane jari anak batu nak jaji
0: Allah
1: ataupun kalau di nangar bunyi rasi hasil cek tu lah cak kacih kebak kanan ka anak jaji di ngawah di ko tapi kalau kata keto ka batu alus bunyi kada keto batu jare
0: kok
1: tahu juga
0: kalau tai me tai ngawah tai ngaranto tiok tempat ah tempat ampling batu sadi bema jadi sebelum di berangkat di ngawah ko tai di malu nangar bunyi gak bunyi rasi teh kala kata keto ke kata buria ke ataupun tanda-tanda rasi lain ah anak muih di ama anjahat lah nak meriti anak ko di langgar masa nangar bunyi buruk tekan buruk binau ke so bunyi-bunyi kata kijak ke kata ganye ke jadi kak ko di buat mengarentes tanda di ketai tanda di ketai madah kajubata paya pengarap diri di ketai mau mama nyagai tanah diri lah nyaga sungai paya pengarap buat matahari diri jadi kawasan sekeliling anggota mea dapat kala di ko ada tatap tu ketai di mami mama ada ngantek diri dah ngantek ngantek antek au antek-antek kapur, pinang, kerakek lah dengan rokok. Jadi untuk ni mah di madah kapaya pengarap jebatai tanah tai kabar matahari. Jadi kalau dah setuju batu tu aku cukup ke time buruk dari batu rasi dari batu time dari batu dari pun bau natak pango nama yang kau. Natak pango, nama natak pango kau. Sari pango gangak sari duduk jerang atau tempat dapat taduh waktu mekalae mula-mula di atas di tempat di bertaduh saat di ngasah isu di kualah mula di sang ngasah isu tai tempat di pango katai jadi kak kua me pango tai taluete petang kayu bah petang kayu tatak taluete kotong-kotong saat di duduk jadi kak kua nyukut kua tadi simpan lah batu-batu alu di nyabut hai kita segala bintang aku bauma kasia bajanji ka kita kade ia tamu taporan kunian kita memakatni kita kita makatni padi angku nanam nian kade ia nak tamu kita janji sabut tono lobok dinik sabar kau yang tahu kan kau tetap kau yang tahu tapuk kau yang tahu ba pango kau tahu katai saya kita nak tamu ya kita makan padikunyan saya kita nak tamu ya kala aji aji to ame atai palindung dinding lah aji tono supaya padikunyan kala batu ya kuanya tujuan neng katai tujuan pango katai kualah jadi di ba neng katai me ada 14 hari boleh bauma tekan hingga 14 hari buat biasa di engko buat naik kadang ban selaku anaknya batal-batal dan jadi kak kua barunya bola bauma bola bauma kalau terlalu tahu jadi salah kau mun buat terlalu tahu puluh ribuan kau buat kabat buat kabat mun kan nak buat tahu puluh ribuan kan jadi niti di salah kau ba ngejaan adat baturan sanapan buat ujung buat sehari buat sampai 18 19 dah jarak ngurang begawe damia sampai ke ujung buan dan nak mui dah kabat jari
1: banyaknya cikgu ada buat putih ke buat sobat
0: but diri dia nak pakai bauma adat umar dia pakai buan sobat jari buan sobat
1: tanam kalau mana pakai hari buan sobat
0: hari buan sobat tau buan sobat
1: putih kan putih nak digunakan
0: gitu kena daripada dia nak berang putih jadi diri kali. Jadi kak ngaranti kak tay pakai kak ngaranti kak mengawah tay kak meme tay mula lalik bauma. Jamai di bauma rek kan. Nah bauma baik selalu.
1: Baik
0: bauma bauma repo.
1: Nakal sebagai bayar.
0: Nakal.
1: Siapa nak bawa pacar nakal.
0: Kelas lepas di ngawah tay mula lalik bauma bauma kau nabas. Segala nak utat-utat lah cukup tau. Dami aja urak ngan naman, tiak paku, tiak amidik, tiak rancang, macam-macam lah. Dia tak di rumah ngah tai, tanpa tak di bauma. Dah kak di bauma tai, senapat nabaki ngerantas deh, ngerantas si doh, ngerantas si, ngerantas. Jadi kan di bauma tai nepat-nepat nanek, bauma aja, an masah. Masih banyak juga bergantung ke kayu, ke batang. Senapan nak bakit di rantasi kau tak? Rantasi kau.
1: Ada nak putus.
0: Nak putus tau. Barulah nabak ni. Nabak kenek-kenek doh. Ngerasat diri kau. Ngerasat. Haji kak kuah barulah diri. Nabak. Jukut ang kayu, ang kaya-kaya. Kalau gi arek kan bauma kaudas diri batuan. Kalau batuatnya madu. Batuan narek. Nabak tuan. Ada make tangga tangga berayun ni tangga ate ge make demang ko pango demang ada main ko pokoknya pango ko ada main ko ada tempat demang ko tangganya setek lah okey kapak kau jadi ko tai jadi ka pampango pakai pampango nebaki kayu tinggi-tinggi jadi ingat ja pak ku arek pak di orang tua gi arek nabak ngepampangor sampai sehari bu teman kayu sakayu bakayo anak turut nyari ngamuk me taikat namu kata hampangor ko
1: kadang kebak kanan nabak ko
0: ngabah doh nabak sabalah pertama na ding nabah ko ngabah damai ah dakak di abah kayu ko ada lebih kira lebih setengah lah ah dari tebang sebelah nabah ke sebelah sampai timbang ko nonot damai nonot jadi hati-hati kalau tai kayu kayak jadi amo tebanan kau mau kota isa nabak ni teban ka panggor ba duduk makat nak turut nyari ya kau nabak ni nabak ni nyen semua erati nabak semua kayuang kayak-kayak ngan tinggi-tinggi lah apas diri ngerantas ngan nempot tai jadi selapat nabaki ada acara napat nabaki yang ada acara lagi satu munuh manok nabaki menuh manok nabaki nyantai me menuh manok nabaki tai tujuan neng ko bapadah ka nenek moyang an kadeknya da tanah ai ko tai tanah darami ngema ja makan urang beuma tai bantuh de ataupun ka di kalau di batuan tai madah ka ai tanah tai supaya nya tai me urang menunggu di ko tai kadeknya da urang me ada orang penunggu lah sebenarnya dari pendah ba nyuh dari pendah di mana baka kakua di memadah kaya sabah di memunuh munuh manok nabaki kotai bertujuan supaya anda kotai lah di bakaraja kotai selamat anak ada kena pakara nak gangguan jadi tabang kai tabang kayu diri kotai mesti mau di radah. Ada nak takik dah ni.
1: Nabaknya tu nak gak tabak samparut namanya kena main Pak Pengtu
0: lalu. Anak ba anak basusun, anak mi ba temnya ba timpang loyang ni diri. Oh, mesti mau teratur nabak ngatai sepeta tabak ni. Dan me nabak nya ko kalau batul temaknya batul dah ya rapat. Rabae tai rapat. Kalau itu nu ya nak bangka anggong kalau ya bangka anggong ngebai angus itu nu. Kanya rapat radah katai kai tabang kayu meti di radah supaya juku tai rapat kalau nya rapat ditunu yang angus kalau yang angus nya mandah waktu diri
1: merantak
0: iya senapat nuga jadi senapat men nunu tai nama kak ngaradahnya ngarangkiraba ngarangkiraba au nak kau ngarangkiraba
1: musim darah lah biasanya
0: kalau tai kenya mau ujuk itu pertubuhan biasa ya ujung buat meta akan nabaki ujung buat pun buat nari biar jare-jare darah banget kenya baik timaru jadi kalau anda ngangkel abak ku kira-kira lebih setengah buat lah kalau nek sebuat talu minggu aja ku supaya nya me cukup dengar adah kata karik cukup karik ngan mati lalu sesuai untuk ditunu akak ditunu katai
1: nyana di segu cegu lapan gan dulu diri menjat aneng kado
0: nataki au nataki ngoling apanya ame api ngau
1: malalat
0: au malalat au mau idangar engko tai ngau malalat ko ba mau dengar tataki api malalat au kata malalat ko
1: malalat
0: ame tetek tai malalat
1: ngau ke tempat pemandangan ngau ke tanah kosong
0: karik
1: malam dan musim darah
0: umahnya darah ngau api
1: cukup kayak misalnya taruh kaki ataupun setengah dapak
0: sedapak nak taki au
1: kadang-kadang nak taki yang baramu
0: nak taki tapi proses ngemaya lah kau lah cukup jadi nak taki kau damai jadi panah taki nataki kata ide nataki ngarentes nguma ya kata i menjawat panataki jadi dah di kawasan di ngenabas kata i dah di rentes di antara kalau hutan ko patak padak mak 2 meter hingga 3 meter ba sedapat labis dapat setengah ibare ngulilingi umah diri kata i niti mau bersih nggak takik mata kita mau bersih pernah takik masih sih daunnya senapat nunu mau sapu daunnya ko jadi
1: masurah kulilingi kalau diri baradak asal bayar natak
0: nggak bayar natak ya au jadi kak ko bila dah kak nabaki kak diradah kak ngarangke raba kak nataki barulah diri nunu ama bapa tahu cendau bisa juga prosesnya banyak bau kalah tai jadi memanglah
1: nunu pun kalau di baradah
0: bepakat bepakat au nunu au ha nunu yan nahilah nunu nunu jukut andi tanek taiman di nabangi ngetai kalau ada madangan kabun madangan kali ngumadiri ko mau dibataki gua orang ampuk tan ampuk tanaman ba ha bapadah bapadah supaya babaya nyaga pi diri amanya malalatai kan amanya ngau jadi nyaga supaya amelah kana api yang kiti yang kiti tekan. Jadi akak di nunu, akak di nunu diri kau biasa diri kan nanam jadi nanam jagok ngau, nanam jagok nyor nyor rumah, naik nyor rumah, nyor rumahnya giare dari selaku sedekah dakak nunu. Nah, waktu nanam jagok, nanaman sabi, nanaman juga lain lah. Antimun ke di sor rumah dia. Jemaah nyor. Sornya sekeliling rumah kau di batang kayu. Batang pak di ngana angus tengah rumah dia lah. Di sor ngeliling. Nyor damai kau. Nyori rumah diri. Sor rabahat rumah damai. Tanda apa disebut tanda batas lah. Jadi bila di nuga kalah. Diri nuga sampai ni entak sor kau kaya namih kawar sor kau. Kalau kalau di bauma baradak sor antara at damai kau. Sor antara. Jadi sor kau kayu tekan. Jadi nak mui di nuga kalau antara dengan semak sor kau mesti mahu sekaki jauh empat di sor di nuga diri. Dengan sebelah di punya kau sekaki supaya dapat bajan. Kalau padi di rabah jadi dah masak kalau anaknya rabah kanuk dangan. Amai ba padi di rabah kadangan. Kenya padi di masak di titian sor ko tanang padi di amanya rabah kadangan anu dangan namihnya babuhi jare buah padi. Padi bab nu kan padi mayam. Anu ku padi lain kerja mah padi kan ingat banih padi ko tai. Nu mayam nu ku sakayam ke padi ku. Anak muihnya batap rabahi padi ko. Kalaknya padi ngu tidak dapat campur nangi. Kau kan mayam nu ku sakayam. Kalak mungkin aku ada orang namai nam padi mayam. Ku hanya mau disor antaraan supaya padi yang membarabahi. Jadi sor sisi ko tadi nu kan nu ansor ko tadi antaraan diri. Jadi kota lah
1: antara bani padi ke cik di sedap rumah di sendiri.
0: Padi
1: sete padi sungguh dapat padi poe.
0: Kualitas sepanya nak babuhi padi kau nang. Jadi dengan rantak dakak de dakak di nyor rumah tai di dengan rantak akak garantak semai di komuan lah nakak ku ditunu nyiat pumput damai. Kayu ngana habis api makan tengah dengan rantak di komuan nyiat pumput. Di menjar pumput menjar namanya komuan ko adi tunu di sekolah atau pumput di tunu tai batu kena jago kan timun padi temuh kaya padi ka pumput jarang di area au jadi jadi jago tai barulah dari nuga menana senapat nuga jadi diri nanam pabanihan.
1: Pabanihan yang penting.
0: Naik ke pabanihan? Ada apa pabanihan? Nama anak cerita. Nama apa pabanihan?
1: Pabanihan yang tempat diri. Nama sarapan nuga mesti mau pabanihan ko tempat nama orang ada kayu di cabang. Mereka tanda pabanihan biasanya cabang ngabuat. Nama kiri.
0: Batang ngabuat lah kira
1: aku. Pelajaran diri. Baru dia dapat nuga. Dapat sebarangan di kuari mohon banih diri. Dapat di kasih-kasih. Kalau nuga pun nuga nakap, anda dapat masing-masing bajaran nuge nakap sama bayar pembanihan ke buak ngecak pembanih ngempat di pembanihan diri. Jako acara diri nuga deh bah, biasa urak ngempat di baru nuga pada pembanihan sama. Dah habis nuga pun buak ke pembanihan lagi ya ucegu. Di kau mula di kau gak habis. Setek juga tadi di nuga kau nak mau ngamuk kaya ngamuk tengah hari lah musim nuga. Mau dia pet nasi makai dah juga buat ngamai pet amu. Mau dibalik ke pabanihan juga di ko. Ame dok diri ngamuk sedapat pabanihan kau dibalik amu kotai. Nasi dia pet dah juga buat. Dah punya lauk dah meja garik pun dah cukup.
0: Memang kau yang nak kegiatan. Kau lah tai dah kak ngerantak akak nunu dah nugaa diri. Ha, jadi madinang nyebut tai pabanihan kan. Haji pabanihan yang di pabanihan di nanam pihoak. Pihoak dah mai ko. Pihoak sanapan nan dah paling awal sanapan nugaa di nanam pihoak antaro. Do kapal kapabanihan diri ko tai. Pantunguat numa, pantunguat ke batak-batak ngebuan badahan itu. Di ko ditanam ada tanam ngan sare, tanam ngan daung, ame ada mai disebut ngan majuk teko ada mai ansemo, ada ngan semo au jadi tanam iko padi nanam kota ida mai padi pihuak, tanam pihuak sebab piada kak bahannya kala pihuak nanti ko dibabut diicak pang ke rumah bandam baku pan kadang padi damai dah ni uban damai ko
1: ya, ni uban
0: nau jadi damai sebab di selaku yang percaya semua je kuit dunia nyan ada pengunjung gue ada manusia ada binatang ada semangat ada tumbuhan tanah kuasa semua ayah angin dari hujan semua ada kuasa ko jadi penyakit pun ada nabanan untuk tuah pun ada jadi sifat kalah mempengaruhi diri mana di selakunya. Jadi sebelum nuga kotai di ada pacara muang banih kotai. Muang banih. Muang banih ka 7 hege ba kunya bote pihoak dai. Kau bang khas di pak di taman pabanihan ha. Pabanihan uma. 7 hege padi ko ditanam di ko alung ngantek ka ngantek diri maneng ko lah. Ngantek kotai maneng karake pinang timakoroko mare awa pama ngan jibatai tanah. Jadi semangat padi sepadi di nahwi lah di selaku nyam jari empat di empat dia bini bintang dewa bungsu bintang dewa bungsu babuntik ya tarajut empat di angit ikut ikut akie jantuk pada angit tapi sayang ya jantuk tayu pacah bak kecai batukar bataburan menjadi jadi semangat padi yang penting kota yang penting penting jadi hidup sumber lalu jadi mea kekannya jadi kota yang pacahat naik kota jadilah bagi padi kau bagi tani ditanam mendi manusianya hingga sampai kania peristiwa kota jadi diri kota yang pembayaran rumah kak enam pabanihan enam pihawang di punuga akak nuga padi di pun dah hidup akak hidup padi diri pun dah babuah ngaruh mamel dah kakak babuah dah mure padi dah mure padi mure kak ku ada masak kak ku di noget noget bahawa pada teko sebelum di makan padi diri ku ada noget ecang setangke tangke au tangke rumah di kepet-kepet lah bagi-bagi segi-segi seraka sama di anak-anak saya udah tak ke rumah ngatep ngatep ngatep au dah kak ku kira seminggu je ku ya pun nampus meja kai garek paragi yang ku paragi yang pus ke rumah paraginya paragi teh maya makakas ngago bu ngago daun minyak ya dah mau ngerantika.
1: Ngerantika yang sampai agak menuk-menuk ke pagar kayak
0: macam. Ah, okey ko. Akak yang ngerantika. Menuk pagar awal. Menuk pagar akak ngerumput.
1: Akak
0: ngerumput awal. Akak ngerumput. Akak nuga padi ngerumput. Ngerumput. Dah tinggi padi tiga. Dah magar kan. Giarik kan mempagar. Banyak banyak buah ganye giarik pagar. Kakak menuk. Akak ngerumput kat dia menuk-menuk ke pagar. Akak mana-mana ke pagar lek kata kita apa dia masak banyak ngobet tai kan ngobet kak ngobet cang tai kak ko banyak ngarantika kak ngarantika terantik nekat raja ada main ngarantik kaki are
1: panting lalu
0: kan nak muih kalau dah nyuruh tang ke rumah miti atak ngade antamu ame antapat ne antapat nau ada main antapat ko paling kaya kaya rati kau nak mui jadi mesti ampus makan bontok padi barahu dengan kotai jadi nak lah garantika nyan gawe padi pertama gawe padi garantika
1: lauk
0: hati garantika nyan memanglah nekat raja jare padi barahu kau damai raja hari raja gi aris senapat ngerantika bagago ikan bagago babon mesti ada mau jaruk ikan jaruk babon sang hantam nasi katai, bentuk berapa di berahu raja katai. Jadi habis ko bolah diri nurut ni. Akak nurut ni nyantai, nurut ni nyan pun tenang juga. Mayanya nurut ni manok seko pun ada, manok talu pun ada, mun padi orang ati batu padi banyak kat tokoi sampai manok tujuh ya nurut ni.
1: Repo
0: repo danang padi senapan ni bahnya tai. Ya nurut ni. Seminggu kat nurut ni ya berulah bahannya. Bahannya nyan pun ya nuga tega ya bau mau ga kali nuga baai nuga pun baai kan di arek paling waktu di selako waktu bau ma waktu bertandur waktu nuga waktu bahannya paling repo antara bujang bertamu lah bab baai tai antara dengan bujang berayuk matu ke bertamu jarang-jarang jarang-jarang bertamu jadi baai lah jadi bahannya baai bahannya gaek baik berani mea balagu bak ka tengah huma sadah jari mea dah antara ngangat-ngangat kalando kalaban tengah huma mua ngangat tai ba ngata ngangat kutai ngerok-ngerokan ngerokan kangat ba kalando ba ma kalaban tengah huma jadi bahani yang tai baik kan jadi kalau baik tai puak ka puak mea ari ka rumah dengan ngirik mamari dengan remah macam ngalapun nyaman bobot macam-macam dah ngarimah jadi gi are au kan dia pun masih ke ngarimah jadi baik barima baranam ada ngirik ada nampi nyakuanya baik jadi habis proses bahannya tai

0: Lagi pun semasa bahaninyan ame berdiri atas batang tak tinggi-tinggi. Kalau naik sakaja pun tapi ni uban nak sebab saya bada pokaya
1: dari ini dekat anak mui ya kau mengampak nak mui hau jaru dengan nak mui dari mat padi kau
0: ya kau lanya
1: jadi kau katilah kau bahani padi di tepian kadang ke pantai kita pada mangko jadi pada padi dah kering kering padi yang tadi disimpan pindah ke dengan padi yang baronak damai baronak ku gare ingat baronak mungkin empat diangko nango padi konse pandam konse diangkut pandang padi pandam bau jadi dalam nango padinya ada bau ada jangkek ngayo nyen bau koman ko untuk makanan jadi padi untuk makanan dalam jangkek nyen mencintai pada sekaya padi mayam padi meyak ikan sabani he ko ada menyakitnya membeli sak bakal tanam dan baunya padi sak makanan jari jadi jamaah yang ngetong padi gare anak yang ngetong pakai kilo ya kan ya pakai bag ya pakai konse api puluh konse pihaknya ya jadi yang si padi angko padi teh padam konse panan kadang kadang tak kejam dam bau kadang naun tanda kan nik sete yang nanda ya dicai kau dinik pakai arok gare dah kaknya habis baronak tai sietong pekonse kau jangan tong padi ya pihak ni sengape nu kita jadi 40 50 anu kula pada jaget 10 harga jadi pakir ai kata ba kau jangan ngira pihak padi setahun-tahun tai anak main timban main konse jadi dah ka kata me dah ka baronak dah main gatai setutup dengan padi dah cak kak kau yang cak ni ubane mana mana upan dengan padi ko tutup ko barunya akak ko ngebayat barunya ngebayat kan memang ko
0: dah kak bahani ko teh dah habis bahani kan sakai nyampu sagi nyet tabaat me
1: ko naba
0: kenapa mengat buri dudi ke jatuh ke batak ngadi poteki sakai gi me penting enggak
1: kau? Penting lah kau kau yang cak nyana pesanan cak ni iban kau. Sedahkan cak ni iban dalam hari. Ni iban dah cak kau. Kau antai damai dan mengatai naba padi.
0: Last round pemain
1: kadek masih tak tinggal kebah batak kebah dahan ke yang kau melipotek kau. Sayang kau. Kadek yang datang berahu. Kau antai cak kau punya ngebayan. Jadi ngebayan kau lah ngebayan tai jabaya juga ngebayar banyak ngebayar bermanuk jadi ngebayar kok kan ya jaji gawe kan ya disebut dah gawe daya giare gak bayar mesti jangan kan ya gawe daya dah bermacam-macam cara diri kalahnya di nama nak bagawe mak bagawe lagi hati-hati mak bagawe yang pertama lah mak belanja belanja
0: pun mau ngagawe ada peringkat-peringkat tiga we ada agak buah manuk
1: paling kau lah
0: banyak bayar nenek
1: kau lah ngagawe tim peringkat-peringkat ngabayar banyak ngabayar buah manuk ngabayar manuk ada dua manuk talu manuk tujuh ngabayar banyak anjing seko biasa anjing seko lah cukup kaya kalau jadi di macam disebut untuk penyari gawe gotai untuk meriahkan gawe kan gare memanglah nguncung nguncung ya nak lainlah nguncung ya segawe kadang-kadangnya mudahan kumih padi kala angko ajaku se kumih padi ku mengabat nak kala mau nguncung ingatan ko jangan dan tagi kala yang kala si anek gawe nguncung nya diampus nguncung jare apakat-pakat yang ku ratai waktu ku tai gawe setahun sakai bang abayat tahun sekali. Jadi waktu majlis pertemuan menjarang bapa tamu kemaru anak beranak sebab waktu ngebayar tadi punya banyak dah ada ngajak kan. Ajaknya dah banyak kerajaan ni. Ajak dah batimpung batipak neter ajak gambar hotel magi ajak. Gawe. Jadi kota gawe gi are disebut drik ngebayar. Ngebayarnya minti mau pasangahan. Sangat ni macam-macam cara tay kayak kenek ngabayat ni. Jaji manya repo gi are sebab batu kualah kahe diri marami-rami bercampur andangan bertamu. Kalau bayar nanya mak kaya kemaru jauh-jauh kampung lain pun disaruk batang bagi ajak tayau. Kualah kan ya tai dah dapat bagawe, gawe kan ya masih juga dengan menyengahat anak salah diri pakai agamanya bagawe kan.

0: Nah, jadi teh kumuak nggak cerita kutai kalau bagawe berhati-hati lah. Jimat-jimat belanja kena cukup dah semua yang mahal. Kalau di misalnya lah mali manok, dia mali 10 kilo, kena mali 5 kilo. Kalau di mali air cocok Coca-Cola, kira lah kan biasakan, dia cocok Coca-Cola kira. Air cocokan diri ke. Apa-apa dah mahal, kurangi di mali. Macam-macam semua lah. Berjimat-jimat. Saku lagi kayak mungkin kemaraga diri Madin ni mai wasa maraga diri mau berhati-hati au.
1: Oh. Dapat dalau. Puak mandu pun lain-lain pusingan ni, ada pusingan iu kan ada pusingan pi.
0: Oh.
1: Pun dengarkan ya nang pusingan pi.
0: Ya, oh. Pusingan iu kan ada nak pusingan iu kemaraga. Kemaraga pen benio pusingan pi kan ada. Susah. Jadi hati-hatilah au warepo-repo bari bagawe dan merepo-repo di berhati-hati juga angka selamatan diri. Keselamatan, bukan keselamatan di Maraga aja, bo. Ke Maraga nahi lah di, pakai motosikal, pakai kereta, pakai motokal. Maraga ada tandakan, dorong 4 etek, ada dua sebelah. Di, tapi besar sempat kandangan jauh ngagoi ya, mau ngagok. Matai pi ngotai, belum mui nyempak. Nak dapat di nyebarang pagar basi ke jamai. Berhati-hati. Selain kau di rumah, berhati-hati juga au. Amailah berlebih-lebihan dengan jukut. Jagalah. Amail lagi, Marin. Masa gawe tadi.
1: Macam-macam dah masa gawe bertamu-tamu. Sebenarnya apa gawe ni tu lena sederhana lah je uratnya berinian. Tak bagur ingat juga keselamatan rumah diri.
0: Allah.
1: Nuntun namanya habis-habis matingan. Anak nangi diri urat ngatap mungkin ngambil kesempatan ingin ngacu. Kelayan diri. Malum dah ada repo-repo. Dan memang lagi urat ngatap ngane lah. Bukan diri baik orang ngatang batu di alu-alu kan ngatang dia nanahungi orang ngatang ngadian niat anak batu hati-hati juga diri ya kau ke Maraga, ke rumah, kadang memang pun yang kita anjang puang kau kalau sampai pasti sempak kita mungkin dah berubah bertanya kadangan selamat datang bagi kita macu hati-hati para misi pegawainian dan muang kalau hati-hati agak cukup nyawa dari cikgu suimi tadi berbelanja arah kadar diri. Bapak bagawai ni tulen paling penting pas semarak ni ambil kesempatan layu ke kamaru diri kawan anak suami tamu 4-5 tahun kadangnya baru pulang tamu diri kelakar maya maju dari segi ekonomi mari dari barajar-jari bapak-bapak supaya diri sebabnya meningkat dari segi ekonomi dari segi pajarat dari segi semua aspek kukalan tidak mandiri semua dalam bangsa diri selaku bidayuhnya mau sama yang urang jakuannya mega terlalu lalai terlalu diri bagawi hingga kau paat mengatakan tugas rasmi diri tugas utama diri bagawi urang mari perintah mari sepanjang buat nanam pas aku
0: kira saya buat lah buat nanam untuk gawe habis buat tanam buat nanam meh gawe lagi bau gua dah habis dah habis
1: tikar jari ban gua ngiling bidai jangan anak lagi dah cukup lah lagi diri ke keraja diri amega terlalu diri amega terlalu boros ujung-ujung mai anak masih kulahi mai kita masih muda kau banyak lagi masih jauh perjalanan jauh hati-hati diri ya kualah
0: kualah jangan aja mari ngata tentai berhati-hatilah dirinya menggawe yang minta gawe diri repo-repo diri bampu-sampusi menjari kata jari-jari ke tabuk-tabui bampu-sampusi aja kan ya lah puih kemadangan majemara semaraki main ngada jukut dimakan ngada jukut dicocok amel lah berlebih juga nyocok au nyocok jadi kolai di semakan ya menyambut gawe di selamat gawe giare anak sadar selamat gawe bampu ngebayat nyedahin ke diri kan ya gawe ikutlah rasam ada rasam di selaku namanya di selakunya memang seperti orang masih baradat berketurunan bah ada babudi bahasa badisiplin badisiplin disiplinnya marati tata tusila giare baadat basopan santun si barsopan santun amel hadiri waktu yat nadri barepo-repo majal laut bermaaf-maafan bertamu-tamui dahman bertamu yalah kita pasal juga kami nyan mak kita angka negari urang puang mak kita ampus layo puang mak kita makan jai puang lah gawe puang bagawe ke rumah tangga puang lah bagawe ke kampung diri amin ingat ke tanah diri amin ingat ke kampung diri amin ingat ke kamaru saudara dan mara diri puang lah kita semua diri sebaya-baya bertamu kala

0: balai loi batonton tonton ni. Kalau dia ampun serumah si Madin, Pak Rumah Adin ampun ke rumah kami, layo-layo semang-semang raki, kuan kahe selamat gawe kita, ingat karukun adat sopan santun diri selaku. Madin, terima kasih hau.
1: Terima kasih ke ATM, morongan kami miadi di siang, terima kasih ke penerbit diri.
0: Terima kasih.

0: kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan Ami. The segment Ngancang Petek, YFM Bidaya, Gerak Pisang.

Saya mencuba mati dengan lagu penghibur kita masuk Alicia Sidem juga dengan jadi jam ti aku era emas tugas aku dengar ti aku dijadi era ucap terima kasih nampak kita ada bersama dengan kami di segmen ngancang peti YFM berdaya dan masuk pukul 6 kami yang di region sampai tak pukul pre-e bingar ti. Jadi mati-mati kita orang keping agak bingara masuk pusat berita Kuala Lumpur. Dan bersama dengan pingara nami dia berken dah segmen ngaran pawan ya. Dia masuk pokok pre-e bingara sampai top pokok 2 terus pengara di mati. Jadi sian saja dah masuk ku. Terima kasih semua. Bye.

Anoti ngas wak semua perirma perundi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dok netap di Persekutuan Tanah Melayu. Adi nyedia skim penyirikan ke pekerja lebih si jadi penyedia tipuh nyamba. Pinubuk KWSP agina kedak so kerangka dasar buruh persekutuan adi dok penanda ngas wak semua perih pat perih termerakah peruah penyegerindum beranja yang tenaga kerja di Persekutuan Tanah Melayu. Ditakah awar kerja ngurus beranja nga pentadbiran KWSP agi ina diribuk pegawai kewangan nga perbendaharaan pentadbiran British adi bertanggungjawab tunduh tak berurus beranja reis di tika ana. Biguru nga di anu beranju lai suat semperi 52 KWSP biguru operasi nga resmi i in proses nga terima penyirikat sepungas pekerja nga majikan. KWSP biguru operasi nga kecak tengan perungun 46 pegawai puruh nga 2 puruh kerani nga suat sepungas pemansang i proses register ngerak bege masa penyimbar adi membedak perut pemansang i setengah. Kedak faktor bahas ina saman susah bahasa gaya darurat adi kibabu jadi saman susah seun penerang adi tersih dipaut pekerja. Madin ripas ciu persua kena operasi KWSP biar nerbis mengmai juta ahli kak puju kena penerak guna dalam menegap sistem penyirikan persaraan pekerja Malaysia. Anutik dalam sejarah Doksen So Seksyen Dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih anak kai.
2: Sebukur pri ngarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Rengi Rawan Semiracle Cinta Bisin Iasa Ngesrawan Ngarem Serang Beda Peta Drem Segment Ngarem Pawan Tayan Ngarem Mati ya Ngarem Anu Pat Bramah Ngandi Anu Beran Oktober Sewa 2026 Madi Nati Tama Mera Tegah Di Berat Simeng ya Drem Taru Berat Dingi Ata Are Kaswa Bauh Sewa 2027 Ngana aku harap ke sopre kerja pengenaingan adi anda di memujur ha di memujur ya drama sopre ke perancangan sopre kerja pengenaingan tahniah terus sopre ngan ha adi anda adi bayu mujur harap ke ha berangan manya putus asa sengkeng nang maya tabu lagi dinge dema kedu-kedu buran ya ngata re and ka pinaben sewati sewa 2026 aku harap ke ha isa sewaati tebat na punya kena terus so peraga barata ya 20 minit lepas sepukul repri singar marina tinggal sama ngarep sama praman repri singan nanti bapa bisa make dekat jam marina di YFM video RTM kucing apa praman dengan Eliza Suzina ngaragu di dan jawabang.

Radio Pramana di Dr. Bana Bada Asia Jawa Pengudip Tepan Data Madin Taru Peruna Menira Pas Bukur Pri Sing Arum Serama Ngarum Serama Bada Pada Drum Segment Ngarum Pawa Ni Ya Pitawi Terucap Ni Men Biasa Ngarum Mati Ngarum Marupat Atau dia dapat sama-sama kedengar di tengah program. Ini program nateng dengan pukul semang suku singarum. Sebab ini pukul semang singarum. Atau dia dapat sama-sama kedengar kas singarum ya. 20 hari WFM video. Ya. Ingat teman minggu wati bagaimana program-program adi agi dok ngatur ya di kawasan Serian agi dok ngatur dua program program macam mengas ya ana ina Bung Sadung Climb Baton Trail Challenge 2026 ada dok ngatur nga anu minggu wati pada bulan Oktober 2026 pukul 6 i Senisan di Kampung Bunga Serian ada dok ngaru na beda yang berusaha Tuan Mekos Sibong resident Bigen Serian nga kuna ga yena so praga lebih singan ada di kawasan anda ya bagaimana program-program di kira dok ngatur anda ina program di dek guru so pukul 5 sesan program pendaftaran ia ada para peserta Bung Sadung Climb Baton Challenge 2026 aku naga jadi program adi agi gada dok ngatur di Kedung Serian ya ngataben minggu wati ana ina program pesta pengkalan Kampung Ampungan 2026 ada dok ngaru na beda yang berhormat Datuk Sri Roland Sagawi In Menteri Pendidikan Inovasi ngap pembangunan Bakar Sarawak di Jadiga Adun N 20 Tarat ada dok ngatur ngat 2 bulan Oktober 2026 Puankah anu spaiki ya program puankah pesta ada dua ngatur pigru so anu spaiki puankah anu sibungas ya program ada dua ngatur neka neka taruh anu bulan neka pat anu bulan Oktober ya program ada dua ngatur neka pat anu bulan Oktober pesta pengkalan 4.0 Kampung Ampungan Serian ngana ya dengan di kawasan sinek dapat sama-sama hadi ka program mati ada sama-sama ninga anika adi kidok ngatur Brahma nga pesta pengkalan 4.0 di Kampung Ampungan ngana beringan ya jam tadi sudah madin taruh pro preliminary pas pukul perisingan dan semangat di barangan perisingan di pekestia bersama KD YFM Video RTM Kuching jaringan tapcu permana depan ragu permana so Dino

Dan Sakris Udan Gan dengan Ellen Kayan Ngunci Cinta 47 Minit Pas Pukul Peris dengan Serangan Rom Serangan Praman di YFM Video RTM Kuching Gak teman minggu wa tiga lagi dia dok ngatur ya Kuching International Cat Festival Taruh anda ke pat anda bulan Oktober 2026 di Kuching Waterfront api kerusa pukul peri isana sana ke pukul simang dua setera pengarap ngana yang pencinta kucing sen kirinang ya ngana diminat pusing daripada sama-sama adik Kucing International Cat Festival lama yang dengan bisa gara ini enggak bergerak masa jenis busing ya di lagi drum expo ati puan ka ati aki drum show busing ati dia dok ngatur ngataru ngapa tahun Oktober 2026 pukul peri sana sana ka pukul semang dua strip ngaram di Kuching Waterfront puan ka di tebingan sungai Kuching ya ingat madin nanti badingan 45 menara pas pukul peri sana pukul semang sengaram ati dapat sama-sama kini ngaka sengaram ati dok peruah di YFM BD ya ingat cak atap cuy dia Praman adab dan raga Praman dari Dr. Bana pada Valerie Tiam ngaraga di dan tawa ir pasal Chris McKenzie Venalia kasih TYFM video RTM Kuching.

Radio Raman Soti ASB ni pilih wang ke tarus benak Jackson Boson dengeru pada Magnificent Five Band Bintangku. Madin pada yang 92 minit pasal pukul semua ngesingaram pukul semua suka singaram antara ada apa sama-sama kini program nateng dingi program anti berangan lupat ada peruah di WFM dia ngah program yang susun pada penerbit Hassel Dius ngana jatap cu dia peraman adap tak ngeragu Sir Patrick di bank joget makin nyaman makin sayang repasan program nateng dingi di WFM dia RTM Kuching.

Selamat malam ke berapa dengar atau dalam program datang dengar Diki dengan Mati ni mun dibiasai atau lebih di praman dengan ragu-ragu retro. Ragu-ragu so jaman 60-an, 70-an ke 80-an. Sungguh ragu-ragu hati ina ragu ambak pak baba bege peminati. Ragu semengas adire praman atau ngar mati ina ragu ada dok teban pada Azlina Aziz. Ragu hati ina ni so ragu so album sebungas Azlina Aziz aditen kau pergi jua dikido peruah ngah soas mempi mai puni. Dok beranak ngah 6 anubrat 6 soas mempi 62 di Singapura. Azlina Aziz ina anak pelakon aditi megah diki sendai ina Normandiah kasamai Aziz Jafar. Ngah mati atarik ringah ragu so Azlina Aziz aditen wajahmu di mana-mana. Lepas sana atare PJU bipraman ngan ragu adrog teban pada Zaleha binti Hamid wankah tim megah ngadan i Zaleha Hamid. Ayah dua beranak ngan terpun di Ogos was mempi 50 kak iya ina ni so artis perintis awal yen irama dangdut era 80-an kak iya sebagai dogeran Ratu Dangdut Malaysia. Ngara mati atau direk dengan ragu dangdut so Zaleha Hamid amayata re bipraman ngan ragu duet i bisa mangga Aziz Ahmad, adi dan semurni kasihmu sesuci hatiku. Pak sebayana, tak dengar dia, ragu so Azlina Aziz, wajahmu di mana-mana.

Anak Tejah tambah sasama kedengah ragu adi temegah jeman 80-an. Terima kasih amai dengan baba bisama hingga keh. Keharap gue dapat piju'u bisama keh neka peneben siaran. Selamat tugas gue rebis i yin barata adi nyerja ngar mati. Harap kerja pengenai tak kena ngaduduh ngarep mati. Atau piju dengit program datang dengit tak ngarep mati ngar sama-sama kedengah dua dengit ragu sok jeman 80-an. Ngaramati atau rasa sama kedengar ragu ada dan aku jambatan buatmu ada teban pada tibaran pelangi kedek gibarata mekemet ke tibaran pelangi tibaran nanti semegah temegah ngah ragu ada dan biarku menjadi lilin ragu ada re atau kedengar anehnya aku jambatan buatmu dok nulis pada Habsah Hasan ke music e dok nyusun pada A Ali Diki ragu hati dok proah ngasawas mempi mai puju. Lepas sana atap piju'u dengek Bipraman bisa mangga Ramzila Razilah ngaragui gemilang cinta.

Mepat dengan ragu sejaman 80-an prama neta ngarep mati. Selama ngarep ke rebis I yang berata di bauh kedengah radio di tika ati, harap pengan dapat pejuu bisa mangke neka peneben siaran. Atau pejuu dengan program tak ngarep mati ngak kedengah ragu-ragu sejaman 60-an. Ragu 60-an adis bungas prama neta ngarep mati, ina ragu ada Dr. Ban beda J. Kamisah ngaragu I adiden irama desa seberang. Ragu hati dah perangai soal semua PI dan permai bisa mengaku giran The Wisma. Lepas sana, atas RPU ketengah ragu soal jaman 60-an, ada Dr. Ban Bedak Salim Ai, adik dan dendang penyanyi pujaan. Nganak manyah atas samasa, jak atas ketengah ragu, ada Dr. Ban Bedak J. Kamisah, irama desa seberang. Lepas sana, atas RPU bisa mengaku Salim Ai, ngaragu I, adik dan dendang penyanyi pujaan.

Angan baba bisa mengaku dalam program Nateng Dingin. Program adalah peruah berang ngarem anupat. Dua buah dingin ragu era 60-an beku sedia yen sepreng. Ragu ati dah teban berat zam-zam. Diki ayah dia pramana tangga ragu i adiden gema kasihmu. Diki ragu ati dah record bisa mengga orkest The Twilights. Lepas sana atare bisa mengga Rahman Hassan. Adire teban ragu i semoga berjaya. Diki ragu ati dah record bisa mengga tiberan music i. Adi dog netap nge suas mup i ne perima anina orkest Nirwana. Ngana ja atas sama keningah ragu gema kasihmu. So zam-zam kare pasana bisa mangga Rahman Hassan adi teban ragu i semoga berjaya.

Anda terjah tambah sama-sama kedengah pateng ragu sok jaman 80-an ke pat buah ragu sok jaman 60-an. Tapi juga dengan program datang dengan dengan ragu-ragu sok jaman 70-an. Ragu di sebungas sok jaman 70-an ada Pramana Tak ngarmati ina ragu sok Edi Ahmad adi dan seruling hati. Ragu hati don nulis berda Yusno F dah music e don Yusun berda AR Ismail Diki Raguati do peruah ngaso semempi ju pro 2. Lepas sana tai pujuk dinge bisa mangga Fuziah binti Harun Al Rashid. Kedek gi barata an puan asika penyanyiana. Den timagah e ina Uji Rashid. Diki aya de timagah jadi penyanyi, paks negah timagah jadi pelakon. Karena mati ayah rek pramenata ngan ni dengan ragu adi dan penawar di hati pak sebahana atau rek bisa mangga Edi Ahmad adi teban ragu seruling hati.

Sukup jebeng kedengah ragu-ragu jemancah. Lirik ragu di teban, begak reti i, kan muzik i sukup kena yen kabus aseng ta. Mabating ke nyami atau mesinak di peneban program nateng dinge. Manya kembet atau bisama dinge jam ka andu di sama minggu bau. Sebayu ke ngemas program hati, aku sedia ni tengah ragu duet DJ Dev ngah Sarina Hashim ada teban ragu Kanda dan Dinda dog perua ngah suak semupi juk pru rima. Ragu hati na ragu sadoran Hindustan so film Lakon Man Act 1971 Diki ragu hati dan canda o canda. Ngana aku juga terima kasih ka Sopreg amai mbah bisa mengaku ka selamat ngarem ka Sopreg.

0: tu tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk gerang segmen ngerum power tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerum power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera ane, picu siaran ngera sop kurs semeng 2 jam ngerum. Nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serap ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kemat. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terap ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Raga Brahmana di Sosensa Steven Dere berubah Brahmana tak lebih si ngan adi bestia bersama ke ngar mati di YFM BDR Team Coaching Drum Segment ngar rumpawan tak ngar mandu pat di Enoburana Oktober 2026 Madina di 22 minit pas pukul semangat di Singara Maya dengan sama kena Madina di kedai Madia Mok ya kajan ada pengarap asrama bersedara isa-isa prima dingin kena ia dengar mati ida kemat perangan di kerja Madina di sementara kerja pengenangan. Terima kasih ke Amai Bapak Setia Mian Station YFM Bidia RTM Kucing. Nga nak jadi ngai tak pecah peraman ya. Nga raga peraman dari Dr. Bawana Berda Bin Yong. Taruh dari Bidia. Kasih di YFM Bidia RTM Kucing.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Ragu Rama Selin, saya si cinta berlesu. Nina haringan ya. Ragu ngap Rama so peragak. Bisa ngan adi bapa bisa makai ngan Rama di WiFi video. Artinya aku jumpa pukul semua stop ngan Rama tadi dapat sama makai ngan otomasi WiFi video. Pukul semua dua nak apa kerana i senisan ngan Ragu discussion meh runika DS bahagia setu itu. Sebenarnya Ragu so Cornelia Selin mencerah ngan keusnutrawi itu bersama. Selamat ngan Rama so peragak. Bye bye.

Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pinggibur ingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: ke dia. Ponu nak ke ponu. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kebuli dukun kena nya di tubun ku puak teh.
0: Nah,
1: nya. Nya tiak ni sido je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Inoh le buat inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan nya muti tiak. Dia cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomol. Pada terus tadi ni dia. Atau mula terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mula ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas. Ya ti, mandam cek ya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, ya boleh ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, dengar, dengar.
2: Nah, gulu, gulu, gulu. Abah, abah, abah. Terobo, ya.
0: Betul. Gulu, gulu, ti.
2: Kini ada ia mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh si saya ku.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas esbona lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, wujud yang pucat mu nih. Dua kopi, agong sakit leput tongan mu buyang. Aku mau tahu lu kira itu yati nih. Kadang yati ku rasa nih. So lagi so endok yang mau umur yang tih. Ku rasa doi ya di pesa atau pai ku rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek adep.
1: Hah? Tuh aku si iat nih.
0: Eh.
2: Kahai ku ngecek kamu mati. Kahai
1: teman si iat.
0: Itu yang nak si iat mak mudno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Okay. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ni paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ani nang no.
0: Bak mungkin kaning ke dos, Witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ah, lebih kurang dia.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit dia, ngecit
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia, relax.
1: Okay, Mai, Tim. Ada lagi, ada lagi, Tok Mai.
2: Ngecik adak, Mata Ayah, ngecik adak, Mu.
0: Ah, Dom ni lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya doh berbatu tanon iyo doh tepan iyo mat doh terlepas penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi semua
1: okey mati
0: na
2: kehal mati ku juga nuri ambil perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kodoh di kataya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ano nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saan ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mi tu urit dah sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ngin aku rempuan.
1: Boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lah ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagalah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Ya, boleh.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nangti eh. Rodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukut gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Bergorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung bak ku ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya kon kon, mau nali lihat mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tau ti.
1: Bukan tu ni, aku shoto eh, mau gini shoto eh. Kalau di dengan ku ni he. So lepas leh, gagal yang dua kuatih ke? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, pada ngah push kati push kani nyuwah kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya leh. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak ngah pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani leh. Kamu mak me, ngah terbohos lagi ya. Iti tidak lihat aku leh. Coti aku sih nak sadiku. Itu aku nak memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau nada doh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Bayi puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Oh, Sindomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sindomel. Dua beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asal mau nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi.
2: Oni, denai mutuk tu ya protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
4: Dang sungi, dai jua sokupuak manusia. Idipleh, rawang ikan sposi, dua ikan spoit. Dang pago, pak.

0: Ning, adin mo kurukwan.
1: Tutang, gona anak ko. Obok ikuti segona na sagapin. Deko isiti.
0: Iya rah, tagdengar mo. Kan adin mo at urah manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin popor at tadidib dang pinitinado.
2: Jagareh pebresi sungi ato piin puun pengidip.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang, oh, lakitnya. Ya, mau drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: Nene, aku lihat subah Sid dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah niaga gege.
3: Duh, aku rakyat nak ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Hey, anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pasal tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya, aku mohon dari temboku. Ia nanggung merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas. In aku benci.
0: Blub. Ayah pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pernah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita di oda berai dibunuh rasa rami. Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen Semang Dua Nuam dengan pinggiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Semang Dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

0: Small Nogles juara. Itulah Calta Music de kajon-kajon ingan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Aku update baru kerat pantun.
4: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
5: Maka cium pagi, ku ajawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
8: Mixerian si tinggah dah kakai.
9: Anak popong di sida jempian menak sidat ni perang.
10: Duka dutun. Kata ngerasyuk tumbak di kandang.
11: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh, suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua, so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Peri ataupun 25 Mei 05 Peri.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kadah pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes,

tekanan darah begatung, kolesterol adi begatung, ngah obesiti. An ngurang bat perenggenan? Paling senang, seraru kena kerja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kena kerja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos i dah begatung. Ja, atas sama-sama, kena kerja. Meting tempat yang penuh, kena setempat, bisa ke?

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Asong ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

tak kede. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ge adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan sen pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin guys mario ponu naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah pemonu guys dan kuasa pingramat ingan. Sa guys kawat selamat nep ketopat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys don witis. Keserah tudu ingan. Mitya daingan blokat sa ngaku doh bisamut dan susah payah baya usaha guys. Guys ya terima hasil the nan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayu guys, dua kaum guys. Blokat sok pingumbak guys, sa dapat ngosa dua ngatur negara baya negeri guys. Nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijuan negara dua negeri guys, so bencana alam dua enam tiboy dari yang ngerusak topat dasan guys. Berkat so adep guys de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben, de bidagang atu de somon anak buah de body dua de daki-daki sija guys kerja. Sa sekawat guys dia bijen dua tutup dan kerja pengunaya. Ngin guys nudu suho adep guys pimane bijak seradik sa guys dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu guys sen pimagu suho adep guys duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah guys da arwah sekurah sa sekawat tatan dan pimikil kalik pimane sen kemaju adep dua kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam tibaya da tumang patu da dai romin boria da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya nan pingukuai dua pingramat ingan. O sine ka kudus guys sati meriam turung semayang sen guys. O so-so malaikat kudus topa ngirawan dua jaga guys. So-so umut gamut dejat sa guys kawat taat nudu topa. Sama guys dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan degna sa suat deran ingan jadi de tanah niwat dua dan soga. Ngin de guys on witis penguman de biguna kais daangan. Apun ga sarah guys kada kais apun suanya a de nai sarah nudu guys. Mada guys Allah subhanahuwat pak apropas guys so suajat amen. Tabi Maryam puno dan nimit topa agi doengan. Apa berakat ingan dan luk so so dayung. Apa berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sini topa semayang sen guys da bidusa da muti adin do takar kaih Maria Pogus amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus kada da semura da adin dari aneg nagen-nagen da nyuang amen.

Gerak Bersama. Gerak Bersama. Jam tadi ya, Studio Madin berpukul 6.30 Isan-Isan. Soprag Bina Penanggung dari Natu VC Penyikembang Sarawak dapat dog siat. Saifulizan Isyak Madinati dog satu jadi pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak. Rami ngak sita anu penyiberanak yang di Pertuan Negeri Sarawak adimbah mai perusawak redog naik sok mai neg simeng anu beran Oktober adire. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan Sok YFM Bidaya. Perig organisasi, institusi nga individu biar penanggung dalam natu pemujur visi penyikembang Sarawak dapat doksian ka deh IKS dognai beda perintah sadi. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita datang Sarawak dapat sena penetetana amai biar bege penyebeke adi saman sok sumber asar tenaga adi dapat dopi bauh biodiversity tepat adi stugu saman beranya adi beke. Sengomana penyebeke ane berguna di VC penyebisa disiplin saman penyedia dalam naik perkara adi betul. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita nanti tipuh kuka Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Setelahnya bertunak dengan kerjasama adi meh dong netap di asah Sarawak dengan Abu Dhabi dalam mempita tenaga solar dengan industri gas. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita atnang plan yang naik opis Sarawak di Abu Dhabi gibaba di takah planning. Ayanang api sana redong ngurus pada Sarawak Energy Berhad sama na Petroleum Sarawak Berhad Petros ke penetap i gibaba kaja na di penetap projek kana adi temit tipuh rebis di Sarawak. Mijah Gapit Pesuruh Jaya Polis Sarawak Saifulizam Isyak terima surat penyetu jadi pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak So Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Rami serah terima tugasana dong atur di Mes Pegawai Kanan pun Opis Polis Kontijen Sarawak kai dong nyaksi beda Gapit Ketua Polis Negara Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid. Sebayu hati Saifulizan jadi Gapit Pesuruh Jaya Polis Sarawak so sawak 2025 ka ayah gati jawatan Dato' Muhammad Zainal Abdullah adi madinati jadi pengarah pitak pengurusan Bukit Aman. Data saman pemanai dalam pitak geosains berguna dog bedak rebis kena dingek ia bedak mujur dingek penyedia sama nak ngurang risiko susah bas jadi rebisi ditipuh gaya anu ekstrim madinati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kita atnang penyipuan dari mepitak geologi berguna dok pakai dari meplan penyikembang saman perbandaran. Ayanang ati rek dapat bedak har nimon tanah ruruh uba saman kawasan bengan rawat ruruh dapat dok ngaten rebis awar so pemetaan geologi ngapermat pimrati takah bahaya adi kede jadi. Minyo tipuh kuka sidang kebangsaan geosains sabah adi taruh perupri di Miri Ayanang darima norak susah ong rakah adi berguna Dr. Mit inah ngurang risiko nga gaya adi proaktif sebayuh susah ong jadi ka deh kaes temit rakah betuku ripas susah jadi. Pecuk udinge nga agah. Rami nga sita anu penyeberanak yang di Pertuan Negeri Sarawak rek dong ngatur tui pat anu pegurut sok mai neks mengdi anu beran Oktober adire di Kuching.
Menteri Utiliti ngak Telekomunikasi Adi Jadigeh Menteri Bertanggungjawab Yen Ramiada Dato Sri Chulahi Narawi Kidatnang Daratus Dogmite Bedak Mendek Ka Rami Adi Dongatur Pak Des Indah Nakit Jaga Disiplin ngak Penyibamai Ratus Arong Rimah Ribunaan Don Jaka Rek Mendek Nyaksi Rami Istiadat Perbarisan ngak Rapat Raksasa Adi Redongatur di Padang Merdeka ngak Simeng Anubaran Oktober Ka Arong Simeng Ribunaan Dingi Don Jaka Rek Mendek Ka Konsert Rakyat Saman Penyikiran Bunga Apui Adi Redongatur Tipuh Sengarep Mei Datuk Seri Julaihi Kidanati ripas udung jawatan kuasa Rami Anu Penyeberanak yang di Pertuan Negeri Sabah Adi Maipru Adi Dongatur di Kuching. Anuwati Sarawak Energy Reknai Pemeriksa Saman Kerja Miki Tunuh Sistem Penyebakan Susah Ubah FWS di Loji Hydroelectric Batang Air Pukul sok pukul mai setengah isan-isan, nek pukul pat setengah sungguh mendu. Penerang sok Sarawak Energy Kidatnang seteket tipuh pemeriksa dognai siren penyebakan susah ubah rek dogmak kudu-kudu kari yen tipuh arong ni neg 2 minit. Ngane deratus di kawasan ane dog bitayan bedak deh gapang kemai dingah jawen siren ane. Pemeriksaan inah ngak natu sistem penyebakan ubah ngak pengekasi kanu ngak duduh derma nurak terdehar bergaut adi jadi di logiana. Kiang asir ikan adi doksian sok kedak kawasan raut di Sarawak membetamah lepas tukun tiruan dok pasang adi jadi tarunian re'e pemudipin. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abang Tarun, Datuk Len Talif Saleh Kidatnang, penamah asiran doksian di kawasan Belawai, Pulau Bruit, Lundu, Kabong, Sebuyau Nga Mukah. Ayanang Madinati sindek semangcu ribu tukun tiruan medok pasang di 740 km kawasan Laut Sarawak so Tanjung Datuk Neg Lawas nga beranya sindek 100 juta ringgit. Sungguh mana ayanang aktiviti nakap ikan berguna dognai nga gaya adi Rebis Lestari nga natu semerpiin adu-adu dog jaga. Aktiviti kurikulum saman pemanai dalam pitak sains teknologi kejuruteraan ngak matematik STEM berguna jadi pemenas dalam peruah barat terbabauh adibian disiplin ke sedia enam pemitik kerja di Tipuce. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dato' Dennis Ngau Kidatnang, suat derma badan beruniform, sukan saman kelab, rek dapat peruah peminyang adi bien urah disiplin adikana kepimpinan kerja berpasukan saman tanggungjawab. Ayah menegah ngatat anak sekura bedak tabit bad di STEM beramah ngak penyekembang teknologi, digitalisasi, otomasi ngak kecerdasan buatan. Ati rek dapat kuka peluang adi lebih sebaga dari mempitak bauh, nimun tenaga adi dapat dopi bauh, teknologi hijau, kejuruteraan data sama teknologi digital. Dato' Dennis Kidanati tipuh rami anugerah kecermelangan kurikulum dan hal ehwal murid Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang 2026 di Miri. Arong 400 naan Don Jaka Reksua derma Lamber Eco Amazing Race Lear 2026 di Taman Negara Bukit Lamber di Miri Adi Redongatur nga 20 Mei Anubran November Adi Re. Program ane Dongatur beda Opis Menteri Piminyang Sukan nga Penyekembang Tukai Dagang Sarawak nga kerjasama So Kertin Malaysia. Dua kategori dah bertanding, ada inah kategori terbuka Malaysia, jo prii poin 6 kilometer, yang ngara adi bi umur semang mai sawak kesemu, saman kategori veteran Malaysia, jo 4 poin

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi ragu tertanam pada Sheila Chin. Hai
1: Ani Aga.
2: Segmen Mekat Karimu khas TJ Double F.

0: Okey, jadi jumpa di Sinar Madin The My Minute-nya dengan pukul Ju Isan-Isan ya, Philo.
1: Ya, DJ Double F in the house pagi ini.
0: Jadi Isan-Isan nanti ripas kudu-kudu buran atau kira berpisah anu hati atau berenang anu dah bertemu semula.
1: Ya, berpisah kerana?
0: Berpisah kerana tugas. Fuyo!
1: Okey, jadi ya, bisa madu DJ Double F dan pagi ini dekat pukul peri pagi. Saya kemarin MK, kalau biasa taruh jam dengan bisamah dan pagi itu lepas nujit abar dan pukul 7:30 terus mijang Mijang Gupi tentang Titi ya.
0: Asli di raan kedingah dingi perbalahan sen kira ya. Ya. Asli barata adi sentiasa nyokong baradari, asli barata adi sentiasa nyokong dayung, setialah bersama.
1: Ya.
0: Jadi ramai seraru ilah kami DJ Double F berganding bahu isan-isan sentiasa.
1: Mesti okey sejak demi kait dua dari dua dayu. Sasitra pagi ti. Jadi ingat dah pergi Facebook ingat. Terus sejak on Facebook ingat. Di ruangan komen ti. Atau pasti DJ WF Bikusi onika topik Mijang Gupi tentang ni
0: ti. Okey, jadi ingat atau peramana tetap dah dia. Kari ti ingat ragu so semen.
1: Pima aku. Oni tu pima ingat.

pisilong dengan aga. Pinyamut anu pimayan kami puru yang dipetuan Negeri Sarawak tunah umpat anu masumahi toks mengini anu beras mehang siti da Kuching. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi depan Menteri Bertanggungjawab pingrami pinyamut anu pimayan yang dipetuan Negeri Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi Menang nyeratus duduk sungka manek ngerasmi pingrami ti pak perlu nyaga disiplin dengan aman damai nyeratus. Acara bahas siratunah wang semeheng anubras semeheng senje istiadat pebarisan dengan rapat raksasa de Padang Merdeka jangka dok nupan beda 5,000 orang. Wang ngara de sama konsert rakyat pan era udok tunah dengan target semeheng ribu pimanek nyeratus selain ada bunga api. Dabi timpu desama kawalan lalu lintas dengan nutup jalan berenut dengan pengramiti ira tunah pitagih masumahi anuburan. Lepih dan siti dan sidang media rimpas kudung jatan kuasa induk pingrami penyambut anu pimayan kemai puru yang dipetuan Negeri Sarawak da Kuching. Sarawak Energy rangunah ujian dengan repair sistem amaran banjir FWS The Logi Hydroelectric Batang Air anuti. Ujian ratunah masuk pukul mahi setengah berpagi tu pukul 4:30 kemianu tina sedia nura latihan Bikaut Logi. Wang timpus en siren amaran uba ira udah buka kudu-kudu kali dengan tiap pengaktifan ira tunah kira-kira ini tok 2 minit. Dengan sen inya kampung dengan nyeratus de kawasan ti udah sungka kait terawa wang keping angun siren ti. Sarawak Energy pidaan ujian ti tinan masti sistem amaran uba dengan pikekas dapat penuh dengan paguh tinan nurak ujian kesiapsiagaan the team Bigout Loci. Embala pemingkan da kudu-kudu kawasan da Sarawak Pertengah bitamah birajah penempatan tukun palsu da jeci tampat bauh pimudip da abis sungi. Gabit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dengan Orang Tarun Datuk Len Talib Saleh Menang bitamah ti udah rekod antara da Belawai, Pulau Bruit, Lunduk, Kabong, Sebuyau dengan Muka. Sisek 9,000 unit tukun palsu udah pasang lebat kemuh 740 km umur de Sarawak masuk Tanjung Datu nak lawas. Langkah ting libat bilanya sisek 100 juta ringgit. Titina nagap pimudip da abis sungi serta muka peluang ekonomi sektor pengikan. Menipan nepidaan aktiviti nekep ikan perlu ditunah secara lestari tilan masti sumber da abis sungi terus udok jinaga. Nepidaan siti da Tanjung Manis. Aktiviti kokurikulum dengan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM perlu udah juga perhati tidak jaji asas engkada tak bau da berdisiplin dengan bersedia nura keperluan kerja wang timpuh daerah mana. Adun telang usan Dato' Dennis Ngau Menang pinsua abih badan beruniform sukan kelab dengan gerumpung dapat engkada disiplin, kepimpinan, kerja da abih kumpulan serta rasa bertanggungjawab. Nenyungka bela pelajar nyugon pinumpu nek STEM dengan pimancang teknologi digitalisasi automasi dengan kecerdasan buatan AI. Namenang pimanai abih STEM muka bidang bau, kibera tenaga boleh pibau teknologi hijau, kejuruteraan data dengan teknologi digital. Nepida anti wang muka Majlis Anugerah Kecemerlangan kokurikulum dengan hal ehwal murib Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bucang 2026 Damiri. Antara 400 orang jangka sua de Lambir Eco Amazing Race Lear 2026 de Taman Negara Bukit Lambir Miri 20 Mahi Anuburan Semingini Siti. Acara tunah pada Opis Belia Sukan dengan pemancang Usahawan Sarawak bersama Curtin Malaysia tinan nyini berajung pengembaraan dengan penyedar nek Uhang Tarun.
Dua kategori, Iroh Dr. Naning, Senceh kategori terbuka Malaysia, Pin Johor Pre-Pandanam Kilometer, dan serta Abi Umur Semuanya Sawak Kesemu serta kategori Veteran Malaysia, Johor 4.5 Kilometer, bagi peserta Abi Umur 45 Sawak Kesemu. Register secara online, Iroh sudah buka bitagi masuk 94 Anugerah Semang City. Selain berajung, acara depan ada pameran orang tarun dengan pasar komuniti dengan ban usahawan kecil-kecilan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Anuti nga suwa sa mga pri-pri-pri-pri rami man sa program Open Minds. Tuko ka bada yang mohormat Dato Peter Tinggom, Gapit Menteri ni Kapan Negara nga Pikembak Masyarakat di Kuala Lumpur. Di ramiana yang mohormat Dato Peter Tinggom, basa ucapan yang mohormat Datin Paduka Zeliha binti Ismail Menteri ni Kapan Negara nga Pikembak Masyarakat. Program Open Minds ina kempen kebajikan nga pinguruk dana adi dok ngatur beda syarikat Protect and Gamble PNG nga kerjasama Opis Menteri Nikaban nga pinyembang saman UNICEF Malaysia. Agada anak inisiatif syarikat Protect and Gamble Malaysia PNG ni buah company temegah dalam peruah barang guna yang remin adi mujur nguruk dana perungun sejuta ringgit kiret ati tetut pita korporat dalam gen penerung ka penyenang rakyat. Ay menegak tidak anang anak-anak kurang upaya deh dok nyedera so kinyam hak pendidikan nimun anak-anak adi beken. Anak-anak ati menegak bian hak sen pendidikan adi bian kualiti so guru-guru adi terlatih isak dapat nyekembang potensi adep. Menutik dalam syarah dok sen so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

tubuh dua abar. Pingrami onu piberanak ke Moih Puruk yang Dipertua Negeri Sarawak dia boh nai pat onu tajah suap Moih nek semengeni on beran semeng itih de Kuching. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi dia jagi ke Menteri Bertanggungjawab Senrami Dato' Sri Julaihi Narawi nang ratus sopoh mengganda sama-sama kang Rami pak misti jaga disiplin dua atur. Ruang Rami dan semeng on beran semeng ianu baris dua rapat raksasa de Padang Merdeka saka obomi bigian dar 5,000 orangnya. Dan arom de sama konsert rakyat de topat sama saka riogi semeng 1,000 orangnya anek ruasan pitunyok bunga opui. Seniatino pimonu mutur dia berjaga dua orang obo top tajah moi on beran semeng. Ia sempat niti dan sidang media selepas udung jawatan kuasa Indo Rami Inu de Kuching. Sarawak Energy dia nak pingin subah dua keroja biki berjadual sistem amaran ba FWS The Logi Hydroelectric Batang Air onu iti. Mi subah inu dia bon naik tajah pukul moi setengah pagi nek pat setengah ngumi jagin pingin dia senlatihan tipu abigau The Logi inu. Dan tipu inu siren amaran ba dia boh mama kudu-kudu sidah dua sentipu ni nek dua minit. Bitu nak duit no, ratus de kawasan ini bersibaya dak mak goge. Sarawak Energy nang pingin subah ini ngan notap sistem amaran ba dua pikokasa doi rusak. Asir kian de kudu-kudu kawasan laut Sarawak memakin bitamah seropasnya abuan tukun tiruan jagin topat popah debau sen binatang laut. Gapi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun, Dato' Len Talif Saleh Nang, kadasan kawasan ini ialah De Belawai, Pulau Bruit, Lunduk, Kabong, Sebuyau Dua Mukah. Sinek semengi 7,000 unit tukun tiruan adin muhabar pasang mopang 740 km kawasan Laut Sarawak suat Tanjung Datu nek lawas melibat beranya sinek 100 juta ringgit. Itingannya sidia topat popah binatang laut baya buka peruang ekonomi sektor nakap kian. Pasung menu, yang odah, aktiviti nakap kian patut upon naik pakai gaya debotur dan notap asil laut kitubu oba jaga. Ia sobatan niti de Tanjung Manis. Aktiviti co-curriculum dua pimane dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM patut obongin pinumpu dan sijaka kakak generasi muda doagi disiplin do bisidia berebut peruang kerja dan suni onu. Adun telang usan, Dato' Dennis Ngau, nang pisuak dan badan de pakai uniform, sukan, kelab dua persatuan dapat gorak barat munuk robis disiplin ponai ngubak kerja ni otin doagi aseng bitanggungjawab. Ia pun goraga pelajar ingin perhatian nuduh STEM beramah dua pemasang teknologi, digitalisasi, automasi dua kecerdasan buatan AI. Ia nang, pemani dalam bidang STEM buka peruang dalam bidang bau dekodak tenaga dia dapat obah pembau, teknologi hijau, kejuruteraan, data dua teknologi digital. Ia sebelum ini tidak majlis anugerah kecemerlangan co-curriculum dua hal ehwal murid College Tun Dato Tuanku Haji Bujang 2026 de Miri. Kira 400 orang asaka Riyad Suat dan Lambert Eco Amazing West Lear 2026 de Taman Negara Bukit Lambert Miri dan 20 Moih Hanuburan Semengni ini. Acara ngatur daupis Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Orang Dagang Sarawak bersama Ketin Malaysia Inu Riogi Bikodu Ponu Ningat Torun Dua Ngin Pinyodar Pasar Abang Torun. Dua kategori oboh bitaning ianu kategori Tibuka Malaysia Jua 3.9 km sen peserta biumur semua moi sawak ke somu baya kategori Veteran Malaysia Jua 4.5 km sen peserta biumur 45 sawak ke somu. Register secara dang talian dibuka next semeng pat on beran semeng iti. Rasam berumah riogi gabon naik pitangga abang torun dua pasar community detoban urang dagang setempatan. Dan kau ngomong sabar ke pasar bau pun-pun. Sarawak pakai pikuat bisamah gorak pimasang. Saiful Lizan Isha Adin pemangku peserjaya Pelis Sarawak. Pingrami onu piberanak ke Moi Puru yang Dipertua Negeri Sarawak mengatur Moi nek semengeni onu beran semeng ide.
Di Sejabar YFM BD dan menyusun dah Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman dua penukar Kang Sinabau dan George Martin dan seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Jadi ragu Dr. Bada-Bada Tonya Spoji seraru gaun. Jadi harap seperti gaun-gaun ke di Anuati ya dalam tanura kerja penata. Mani dah gaun Anuati Amai Anuati Anurima TGIF.
1: Yeay TGIF Anuati Pak semua tu aku bisa enak ngaginya ada kerja shift ya Francis. Walaupun kerja shift lagi gada tetap lagi kerja dan weekend.
0: Betul. Yen barata sutoi lah di sana mahadai beken lah tak dah ke sen beranana there is no such thing as public holiday kaya
1: yeah the public holiday onure biasa saja nyaa re otak kerja
0: nyaa kerja otak re
1: jadi ogi pro and con
0: yeah ogi kena ogi Arab
1: betul jadi pagi teh ada pari lagi bersama dua DJ dapat af yang undang topik pagi te ogi koi maga ataupun tanen dang rangan komen the FB mungkin lagi ingat sapa ni the masih lagi depuan ya oni topik pagi te mijang upi tang pagi teh ada kakak pasar ogi kah ingat jenisnya ada mesti dia milih baju bau semasa dia di ke function ke ataupun dinner ke ataupun birthday party ke ataupun oni-oni sejarah ni dia acara ataupun yang pakai baju oma ataupun the ena yang kirin buka sejak amari kan ni baju ini pakai.
0: Jadi dah ada perkara lah. Agi kedak barata adi lebih sega hati lebih sega beradayung lah. Di pedikyo, manikyo, pembo, straighten ubo, curl ubo, miris kasut bau, miris seramin bat, seramin boton bau, contact lens bau,
1: accessory
0: gerang bau. Hanya ready kap berde pati aja pun.
1: Ya, di odi ke dinner itu. Dinner. Jam saja.
0: Muka ana sebayu dinner di naik buat dia. Dinner pukul jub, pukul taruh merdeka salon.
1: Kejap. Ini ti kakak pasal dayung saja ya.
0: Mestilah amai topik tadi isan-isan nanti
1: ayah. Aku rasa pada pinggoji dia sopah ni ngoji DJF ya sindah pasal dayung saja.
0: Memang amai aku seorang dari aku mesti menegakkan kebenaran yang barang dari. Tinggal filo tinggal ada kami sutoi lah si suami ngasih istri anak ready metakkan majlis kahwin lah suto eh. Dari ni senang dah buka kabar tengah Jepun ni dua taruh 4,000 ni dua taruh akhirnya aku pakai air tong mini minen dot my name is toti tot ti tadi air kesel ke dah
1: jadi aku bisa ingat yang sopan ni ha? Ingat setuju dah ni denang DJF itu ataupun yang setuju dah ni denang aku sama ada dari ataupun dayung dewa tino ataupun dari Robis cerewet lagi
0: Robis control beauty
1: sopan dari itu boga dari lah boga pi boga jangan kecam
0: boga
1: kau kodak sana kodak depan aku tidak
0: ya cakap betul sikit
1: asal lagi dinner sopa mungkin ya pikir nang dinner itu dua taruh sowa dua taruh sida sejadang ni sowa memang kiranya nang miris bojo ino miris bojo hasesan dinner ataupun birthday party kau ni ke mesti milih baju de bau ke? Ataupun kasut de bau? Ataupun stukin de bau? Okay. Kadang-kadang dayung ni, ia dapat pakai dua taruh sida, Francis.
0: Aku scan lah. Mani dah. Tiap kali kami rek dinner kare dekat birthday party kare dekat majlis kahwin kare biasa kami majlis kahwin dan dong naik di hotel ka berlayuk mesti dah di miris perkara bau dress bau kasut bau
1: that mungkin dari that miris
0: ani tujuan ni
1: tujuan okey aku nyaut lah ni tujuan dayung miris baju de bau ataupun aksesori de bau so apa ia raan majlis iti ia ken okey dinner iti ia ken muna okey dinner dari nak birthday party iti ken muna yogi kepul bagayanya nanga okey jadi mungkin ogi ga dayung de sopan ni ha ia nya ada simple saja simple ia dapat pakai ni recycle baju ha ya kirara nya ninga ke ataupun nya nang oh macam pernah aja aku ni oh, pakai baju itu pari bau ada masalah si benara
0: betul ke
1: betul betul
0: ke anak hanya untuk menegakkan benang yang basah dia.
1: Jadi mungkin memikir ringan mungkin mempendapat dengan komen ringan yang dapat komen telefon konti yeah. Mm-hmm. Okay, telefon konti pun klip-klip getia atau subah ninga ya Francis
0: oh si
1: masih dogi bersama Dr. Pagi ti.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Oh, DJ F in the house.
0: Mm-hmm. Oh, Mide. Okay, Sebayu. Okay, Mide. Sebayu, Mide. Minyu nga, minyu lebih bagus dengan dia. Tolonglah yeah. Sokong kaum dari ya, Mide.
1: Mide Sam, manu itu ada sama rata kan?
0: Deh. Deh. Topik tadi yang noti ayah lebih menjurus kepada.
2: Bangga, such a nice topic for today, for this morning. So, okay. Yeah, keep on proceeding then.
0: Aha.
2: Uh-huh. Ini topik tak bro.
0: Okey. Aduh, oh, jarak aduh ke dua filo minyo pak. Okey, topik tadi sasana nanti.
1: Yeah. Hai
0: bunti. Yeah. Asraru i kami atak ready kamon rami mon kawin ke dina ka ada kira lah dina kapong ke dina gereja ke di ka birthday party jurut madis takah ni ka agi kedak barata asraru mesti admiris perkabau. Arabis gamon bergayu miris. Miris
2: especially yang bara dayung lah.
0: Yes,
2: bara dayung.
0: Yes.
2: Tapi bara dayung hati dega tare bisa ni nang masa-masa dah sebab bara dayung hati memang lah strain so dawe itu ni normal case. Normal case hati yang bara dayung kata dere bisa ni dah. Ani dah mempertikaikan. Sebab pi bara dayung hati normally ngerati tu ni sawu mena lah ha. Tu ni sawu mena. Adna munana lah.
0: Okay, Mide. Jadi, yeah. Okay, so, der Mide nang ten berdayung tadi mana lah. Pak E, ni persoalan lah Mide. Perlukah? Perlukah?
1: Perlukannya Mide baju bau?
2: Ati cunda. Ayah tengah, sebenarnya, bagi aku, munilah barang walaupun perkara amba tak ada sekiranya perkara amba stok ni ana old stock tak kaya ti burn ayo so long ayo very neat and tidy tak bisa pakai
0: jimat lah beranjak sikit kan
2: ani
0: jimat lah beranjak sikit
2: yes to be more economical to economize our budget
1: yeah
2: maklum lah ekonomi madit lah melambung ati kelakar dia lah kelakar dia ceria-ceria
0: jadi jadi persoalan ni madit namai topik tadi isasan nanti nah mungkin tung mide agi kah mide kami ready kah dina kah ni mesti miris perkara bau ataupun bisa pakai perkara lagi
1: ya yeah.
2: Honestly, I'm telling you, nang aku mesti aku pakai reka adi tu ni amba pakai aja nang amba pakai nanti bulan sebab pe aku bagus reka aku munjipo ni kita paku tu ni once in a blue moon, sebenarnya nang once in a blue moon aku pakai, so aku meh tengah tu ni sawo ni babu perdana mani kita perdana. Babu-bau. Cuma ayun ada. Pants ni mun pants. Jadi sound very smart. Muki kita so long you look smart and tidy.
0: Betul. Yeah. Anak sebetulnya kayu dia ni dah perlu me perkaba umum beradayung. Mide. Aku kongsi ni rahsia lah. Mai aku sama opis dengan Philo. Philo tidak tiap berat mesti lagi perkaba u pakai yang mungkin.
1: Ahi ti mide sam mide sam pagi ti aku abah fitnah ti.
2: Sabar. Patience is bitter but the fruit is sweet.
0: Okay, kerana Mide. Jadi Mide pun muka daan ke ini idea
1: ngah.
0: Yeah. Jadi okay, peluang yang salam Mide.
2: Aku ini dengar Adam sudah dengar kau. Aku daan pasal apa makai tak hati So tarik miris sebab kena ada tak pakai perkara amban. Sebab payah masa anak muna di perdana mani kita di babu bau masa ya menengah kau miris dari sewa pada jahat. atau sekiranya beri sawak pada atau since a few years ago atau pakai only once in a blue moon. So ayuh mesti ayuh pedanah mana kita. Jadi most ball kami ada perkara pedanah atau nak most ball di ane-ane draw kah ane kita. So disah tak tiap milis. Ayuh tuh ni babu pedana babu babu tiburn babu. Nata ekonomi bajet ane kita. Sebab pertama especially muna silk silk very very very ane expensive. Ayuh dan muna cotton biasa tu.
0: Alright.
1: Okay. Yeah.
2: So aku at nengit na happy happy Friday kan ana di dua di konti especially to DJ FA in the house and DJ Phil
1: yeah.
2: Di antara ceria.